0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
2: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
3: Apa yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
2: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Di dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya, dan nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
9: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
8: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
9: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
11: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
10: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
12: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
10: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
14: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
13: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
15: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak di rumah, atau sepunti, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
13: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arung Kusuma, laporkan.
0: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
16: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum

0: kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
1: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
2: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Luar. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
0: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi

kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini dan akan kami persembahkan Senandung Kasih pagi hari ini dengan judul Intimidasi yang akan disampaikan oleh Wiwi Martani. Tetap bersama kami di Surakarta pagi ini.

Shalom pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan di dalam acara Senandung Kasih. Dimanapun Anda berada saat ini, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan keluarga Anda. Mari sejenak kita melepaskan segala kepenatan hari ini. Tarik nafas perlahan, tenangkan hati, dan izinkan Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya dalam Yohanes 4 ayat 23. Yesus berkata, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak terutama mencari kemampuan, tetapi hati yang mengasihinya. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kata yang sederhana, namun sangat dalam maknanya, yaitu intimasi, keintiman dengan Tuhan. Penyembahan dimulai dari hubungan. Dan sahabat pendengar, seringkali kita berpikir bahwa penyembahan dimulai ketika musik dimainkan atau ketika ibadah dimulai. Padahal penyembahan sejati dimulai jauh sebelum itu. Penyembahan lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Frankie Kuncoro, salah seorang penyembah yang sangat populer, pernah menekankan bahwa penyembahan bukan sekadar lagu yang dinyanyikan, melainkan kehidupan yang terus melekat dengan Tuhan. Karena itu pertanyaannya bukanlah, sudahkah saya bernyanyi untuk Tuhan? Tetapi, sudahkah saya meluangkan waktu untuk bersama Tuhan hari ini? Keintiman dibangun ketika kita menyediakan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan menikmati hadirat-Nya. Sebab Tuhan tidak hanya rindu mendengar suara kita saat bernyanyi, Ia juga rindu mendengar suara hati kita. Dan mari saya ajak Anda untuk membuka hati dan biarkan lagu yang akan kita dengarkan ini menjadi doa agar kerinduan kita kepada Tuhan kembali dinyatakan.

yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin perlu kita renungkan saat ini. Jika Tuhan tidak lagi menjawab doa-doa kita dengan segera, jika mujizat belum juga terjadi, jika semua yang kita harapkan seolah tertunda, apakah kita masih tetap ingin datang kepadanya? Inilah yang membedakan seorang pencari berkat dengan seorang penyembah. Pencari berkat datang karena membutuhkan sesuatu. Tetapi seorang penyembah datang karena merindukan pribadi Yesus. Dalam Lukas pasal 10, kita mengenal dua bersaudara, Marta dan Maria. Keduanya bersama-sama mengasihi Yesus. Maria memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan setiap perkataannya, tetapi Marta sibuk menyiapkan jamuan. Lalu Yesus berkata, "Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas 10 ayat 42. Bagian yang terbaik bukanlah pelayanan yang paling banyak, bukan pula aktivitas yang paling sibuk. Bagian terbaik adalah hadirat Tuhan. Seringkali kita seperti Marta, hari-hari dipenuhi pekerjaan, pelayanan datang silih berganti, target demi target harus diselesaikan, yang tanpa sadar kita mulai kehilangan waktu untuk sekadar diam di hadapan Tuhan. Padahal hubungan tidak bertumbuh karena kesibukan, hubungan bertumbuh karena kebersamaan. Penyembahan sejati tidak lahir di atas panggung, penyembahan lahir dari kehidupan pribadi bersama Tuhan. Karena disitulah keintiman mulai bertumbuh. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Melalui satu pujian, Roh Kudus datanglah. Dan biarlah setiap nada menjadi doa dan setiap lirik membawa hati kita semakin dekat kepada Tuhan.

Pendengar yang terkasih, dalam kesibukan hidup, kita seringkali merasakan waktu 24 jam tidak pernah cukup. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada keluarga yang harus diperhatikan, dan ada pelayanan yang harus dijalani. Namun di tengah semuanya itu, Yesus mengingatkan kita melalui kisah Marta dan Maria. Saat Marta sibuk melayani, Maria memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan setiap perkataannya. Hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan lebih banyak. Mungkin Tuhan hanya mengundang kita untuk lebih dekat. Karena ketika hati dekat dengan Tuhan, damai akan memenuhi jiwa dan kasih-Nya memberi kekuatan untuk menjalani setiap langkah kehidupan. Dan mari saya ajak pendengar yang terkasih untuk hening sejenak dan biarkan lagu Hati Yang Hancur menjadi ungkapan kerinduan kita untuk selalu tinggal dekat di hadirat-Nya.

Keintiman dengan Tuhan tidak dibangun di tengah keramaian. Keintiman dibangun di tempat yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 6, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Tuhan mengundang kita memiliki tempat rahasia. Tempat di mana kita datang bukan karena jadwal pelayanan, bukan karena ada kebutuhan, tetapi karena kita rindu bertemu dengan Bapa. Di tempat itulah Tuhan menguatkan hati yang lelah, menenangkan pikiran yang gelisah, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Mungkin hari ini, Tuhan tidak sedang menunggu doa yang panjang. Ia hanya menanti hati yang datang dengan tulus. Datang apa adanya, membuka hati lalu berkata, "Tuhan, aku datang karena aku merindukan-Mu." Kiranya kerinduan itu terus bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita mengangkat doa melalui lagu "Kemenangan Terjadi di Sini", dan biarlah setiap bait membawa hati kita semakin dekat pada hadirat Tuhan.

Sahabat pendengar, pagi ini kita belajar bahwa keintiman dengan Tuhan bukanlah tentang seberapa lama kita berdoa, melainkan seberapa dalam kita mengasihinya. Tuhan tidak sedang mencari orang yang sempurna. Tuhan sedang mencari hati yang bersedia datang kepadanya. Mungkin selama ini kita begitu sibuk mengejar banyak hal, bahkan sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun tanpa sadar, kita mulai kehilangan waktu untuk menikmati hadirat-Nya. Dan hari ini, mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada mesbah doa, kembali menikmati firman-Nya, dan kembali menjadikan Yesus sebagai pribadi yang paling kita rindukan. Kita tidak hanya mengenal Tuhan melalui cerita orang lain, tetapi mengalami kasih-Nya secara pribadi hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah kami apabila kami lebih sibuk mengejar berkat daripada mencari hadirat-Mu. Pulihkan kembali kasih kami kepada-Mu. Dan ajarlah kami menyediakan waktu setiap hari untuk datang, mendengarkan suara-Mu, dan menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu. Biarlah hidup kami bukan hanya dipenuhi aktivitas rohani, tetapi benar-benar menjadi penyembahan yang berkenan di hadirat-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan pendengar yang terkasih, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati Anda dan membawa kerinduan baru untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya Wiwi Martani pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih di Surakarta pagi ini dan akan kami ketengahkan di pagi hari ini siaran tunda ibadah gereja dari GKJ Bibis Luhur. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Masih ada sukacita pagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Izinkan saya akan membacakan berita gereja hari Minggu 2 Agustus 2026. Romawi 1. Visi GKJ Bibis Luhur. Gereja sebagai keluarga Allah yang penuh kasih, dinamis dan transformatif dalam mewujudkan pemulihan ciptaan di tengah-tengah kehidupan yang terus berubah. Romawi 2. Persembahan mingguan. Dengan jumlah Rp4.403.500. 2. Persembahan khusus ada 3 amplop dengan perincian Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000 dengan jumlah Rp150.000. 3. Persembahan perpuluhan ada 7 amplop dengan perincian Rp100.000, Rp1.000.000, Rp50.000, Rp25.000, Rp300.000, Rp100.000, Rp30.000 dengan jumlah Rp1.605.000. 4. Persembahan satu amplop sebesar Rp200.000 untuk relawan pelayanan. 5. Persembahan pembangunan dengan jumlah Rp3.064.000. 6. Bagi warga jemaat yang mengendaki persembahan melalui transfer persembahan dapat dikirim ke rekening bank BTN atas nama GKJ Bibis Luhur nomor rekening 00031015002178979. 7. Bagi warga jemaat yang mengendaki persembahan melalui kris persembahan dapat dikirim melalui scan barcode kris GKJ Bibis Luhur persembahan untuk persembahan mingguan dan kris GKJ Bilur pembangunan untuk persembahan pembangunan. Romawi 3. Ibadah doa Rabu pagi. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah doa Rabu pagi dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 5 WIB dengan jadwal sebagai berikut. Tanggal 5 Agustus 2026, petugas Pendeta Rani Sukmawati SSI. Tanggal 12 Agustus 2026, petugas Bapak Suraji. Tanggal 19 Agustus 2026, petugas Bapak Yesukio STH. Tanggal 26 Agustus 2026, petugas Ibu Natalia Ismawarni. Jemaat dimohon menghadiri ibadah tersebut. Romawi 4. Pelayanan Perjamuan Kudus. Besok pada hari Minggu 9 Agustus 2026 akan diadakan pelayanan Perjamuan Kudus di Pepandan Sekip dan Pepandan Gulon. Kepada warga jemaat yang sudah diperkenankan mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus, dimohon mengikuti ibadah Perjamuan Kudus di gereja dengan membawa kartu perjamuan. Dan juga remaja dan anak-anak dapat mengikuti perjamuan di gereja. Romawi 5. Pelayanan Pendadaran. Besok pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 akan diadakan pelayanan pendadaran di Pepandan Sekip dan Pepandan Gulon mulai pukul 18.30 WIB dan sampai 19.30 WIB. Warga jemaat yang belum mengikuti pendadaran di kelompok dapat mengikuti pendadaran di Pepandan Sekip atau Pepandan Gulon. Pendadaran di gereja dimohon membawa persembahan dan persembahan beras atau uang pengganti beras dan undangan pendadaran. Pendadaran hari Minggu di gereja induk dan pepandan ditiadakan, harap menjadikan periksa. Romawi 6, pelayanan pernikahan. Saudari Gipsi Oni Miktam, anak dari Bapak Ibu Sinung Laksono, di Bibis Luhur RT 04 RW 21, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, warga kelompok Bibis Luhur 2, dengan Saudara Agus Wahyudi Cahaya, anak dari Bapak Ibu Irwan Aries Dimbibis Luhur, RT 04 RW 21 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, warga Gereja Keluarga Allah, akan diteguhkan pernikahannya pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 15 WIB di GK Dimbibis Luhur. Romawi 7, perubahan jam ibadah di Pepandan Gulon. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Kampung Gulon akan mengadakan kegiatan jalan sehat. Maka ibadah di Pepandan Gulon hari Minggu 9 Agustus 2026 dimajukan menjadi pukul 6 WIB, harap menjadikan periksa. Romawi 8, berita duka. Bapak Budianto di Bibis Luhur RT 04 RW 21 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, warga kelompok Bibis Luhur 3, telah dipanggil Tuhan pada hari Senin 27 Juli 2026. Romawi 9, kegiatan Next Level 2026. Panitia Next Level tahun 2026 GKJ Bibis Luhur mengadakan kegiatan Next Level besok pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 16.30 WIB di GKJ Bibis Luhur. Yang mengikuti kegiatan tersebut adalah anak sekolah minggu, anak komisi remaja, dan komisi pemuda. Tujuan kegiatan Next Level adalah sebagai penyerahan peserta menuju tingkat remaja dan pemuda. Romawi 10, kegiatan Komisi Pemuda GKJ Bibis Luhur. Komisi Pemuda GKJ Bibis Luhur mengadakan kegiatan bakti sosial untuk Yayasan Panti Asuhan Hati Tulus Indonesia pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9 WIB sampai selesai di Taman Monumen Banjarsari. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Komisi Pemuda membuka donasi dalam bentuk uang. Bagi warga jemaat yang akan memberikan dukungan donasi dapat melalui transfer BCA atas nama Krisania Glory Asmara dengan nomor rekening 8175690596 atau menghubungi Saudara Nathan dengan nomor HP 0858793377780. Periode donasi mulai 30 Juli sampai 6 Agustus 2026. Harap menjadikan periksa. Romawi 11. Klinik Konsultasi Hukum Si Posos Polkam. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Si Sos Polkam KWD membuka kembali klinik konsultasi hukum gratis dimulai setiap minggu kedua pukul 11 WIB sampai 13 WIB bertempat di konsistori GKJ Bibis Luhur, kontak person Bapak Purnomo Yusapat Harjanto, Sarjana Hukum, dengan nomor HP 081-3988-0899, harap menjadikan periksa. Romawi 12, Lowongan Pekerjaan. Klasis Solo di Jalan Walter Monginsidi, nomor 36-38 Surakarta membuka lowongan pekerjaan tenaga kantor Klasi Solo dengan syarat sebagai berikut. 1. Perempuan atau laki-laki. 2. Pendidikan SLTA atau sederajat. 3. Menguasai Microsoft. 4. Maksimal usia 27 tahun. 5. Jemaat gereja-gereja Kristen Jawa. 6. Surat rekomendasi dari Majelis Gereja. Surat lamaran pekerjaan dapat dikirim ke kantor Klasis Solo paling lambat 1 September 2026. Romawi 13, Liturgi dan Pengkhotbah. Kebaktian saat ini menggunakan liturgi minggu pertama bulan kebangsaan Perjamuan Kudus. 2. Pengkhotbah Pendeta Emeritus Bambang Mulyatno MSI. 3. Majelis mengucapkan ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. 4. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Surakarta, 30 Juli 2026, Majelis GKJ Bibis Luhur, Sekretaris 2, Diaken Sri Marturi, SPD. Demikian pembacaan berita gereja.

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, melayani dan berkarya bagi bangsa serta sesama. Memasuki bulan kebangsaan tahun 2026, kita diingatkan bahwa setiap potensi yang Tuhan berikan sekalipun kecil dapat menjadi berkat yang besar. Melalui tema menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa. Mari kita membuka hati untuk dipakai Tuhan menjadi pembawa kasih dan pengharapan bagi sesama. Mari kita mulai ibadah ini dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita pujikan dengan penuh semangat KJ 3.

jemaat, layangkanlah pandanganmu ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganmu. Karena pengakuan yang demikian itu, maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin.

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah perjalanan kehidupan berbangsa, kita diingatkan bahwa Tuhan mempercayakan kepada setiap kita potensi yang berharga. Tidak ada yang terlalu kecil di tangan Tuhan, sebab semuanya dapat dipakai untuk menghadirkan kebaikan. Melalui hal-hal sederhana, Tuhan dapat menghadirkan dampak yang besar bagi sesama dan bangsa. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah dan usaha kita menjadi berkat. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 3, Suci, Suci, Suci.

0: Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Karena itu, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan melalui Mazmur 103 ayat 10-12 demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan, kita dipanggil untuk hidup sebagai pribadi yang diperbarui. Tuhan tidak menghendaki agar kehidupan kita menjadi kesaksian yang nyata melalui sikap yang adil, setia, dan rendah hati di hadapannya. Karena itu malah kita mendengarkan petunjuk hidup baru melalui Mika 6 ayat 8 demikian. Hei manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru melalui NKB 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan?

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam suasana doa kita menyatu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan, pujian syukur, ucapan terima kasih kami naikkan kepada-Mu karena kami melihat begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Seperti pengalaman pemazmur tadi. Dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Kesaksian pemazmur tersebut juga menjadi kesaksian iman kami. Begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Maka kami serahkan seluruh warga jemaat di dalam lindungan Tuhan. Warga jemaat semuanya kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan, kecukupan, kedamaian hidup, kebijaksanaan, dan iman yang kokoh. Saudara kami yang sampai saat ini dalam keadaan sakit, mereka semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Bapak Fajar Mahindra, Pipis Luhur 5, Bapak Sutomo Cengklik 1, Bapak Ibu Bambang Setiadi Katipiro 4, Bapak Wong Liang Seng Katipiro 6, anak Gabriel Hero Katipiro 8, Ibu Darti, Bapak Sarindi dari kelompok Ngulon. Kami juga serahkan Ibu Slamet Cengklik 3, Bapak Heru Katipiro 9, Ibu Andreas Wasiki Katipiro 9. Kami juga serahkan Ibu Mardianti Bipis Luhur 4, Bapak Petrus Hadi Prastio Bipis Luhur 7. Kami serahkan segala kelemahan, sakit penyakit dari seluruh warga jemaat yang sampai saat ini masih di dalam kelemahan badannya. Kiranya mereka semua Tuhan ingat, Tuhan sertai obat dan perawatan yang mereka terima, Tuhan berkati. Doa kami Tuhan berkati, sehingga saudara kami yang sakit kemudian menerima tambah-tambah kekuatannya, tambah-tambah kesehatannya, dan akhirnya mereka boleh menerima kesembuhan sempurna karena pertolongan Tuhan. Tuhan tidak lupa, kami juga serahkan Ibu Basuki dari kelompok Ngulon yang hari ini mengalami duka cita karena anaknya Tuhan panggil. Tuhan berkati keluarga ini, pakailah seluruh warga di Ngulon menjadi alat Tuhan di dalam rangka Tuhan memberikan penghiburan sejati kepada hamba-Mu ini. Kami juga serahkan kehidupan gereja Tuhan, kehidupan lembaga-lembaga Kristen, kiranya Tuhan sertai, sehingga arah gereja-Mu, arah perjalanan pelayanan lembaga-lembaga Kristen, Tuhan arahkan seperti panggilan Tuhan sendiri. Kami semua boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Lebih-lebih di tengah bangsa kami yang saat ini masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan. Kami bersyukur Tuhan memberkati kepada bangsa dan negara kami kemerdekaan yang pada bulan Agustus ini kami rayakan yang ke-81 tahun. Tuhan berkati bangsa dan negara kami dengan sumber-sumber yang sangat banyak, sumber alam yang melimpah, sumber daya manusia yang sangat banyak, budaya yang beraneka warna, agama yang bermacam-macam. Kami mendukung di dalam doa, kiranya para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, Tuhan berikan hikmat sehingga bisa mengelola segala sumber yang ada itu untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini sampai usai. Bahkan di tengah-tengah ibadah ini kami nanti juga akan bersama-sama maju ke meja perjamuan kudus Tuhan. Kuduskanlah kami, berkati kami, sehingga ibadah ini dan perjamuan kudus menguatkan iman kami, mengokohkan pengharapan kami. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi setia akan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Kita bersama-sama mengucapkan amin.
1: Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam saat memberikan persembahan. Marilah, jemaat yang terkasih, kita menghaturkan persembahan dengan mengingat sabda Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pengumpulan persembahan yang sudah kita kumpulkan di depan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 288, bait 1 dan 2.

0: persembahan dan doa epiklese. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh syukur, mengucap terima kasih atas segala berkat dan penyertaan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menghaturkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami dan kasih kami kepada-Mu, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini yang telah kami kumpulkan dalam peribadatan ini. Berkati persembahan ini sebagai sarana pemeliharaan iman jemaat di sini dan juga menjadi berkat bagi segala kebutuhan di gereja ini. Tuhan, sertai pula setiap pribadi yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Berikan kebijakan, kebijaksanaan untuk mengelola persembahan ini. Kami memohon pula akan pertolongan Roh Kudus untuk memenuhi diri kami yang sebentar lagi akan menerima kebenaran firman-Mu. Mampukan kami agar kami mengerti firman-Mu dengan lebih mendalam dan menjadi pelaku firman dalam setiap langkah hidup kami. Berkati pula pelayanan firman yang Tuhan pelayan firman yang Tuhan pakai dalam ibadah ini, yaitu Bapak Pendeta kami, Bapak Bambang Mulyatno. Kiranya Tuhan sertai dengan Roh Kudus-Mu sehingga dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini kepada-Mu sampai dengan akhir nanti. Terima kasih Tuhan, doa ini kami dasarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
1: Sebelum menerima sabda Tuhan, akan ada pujian dari anak Yesara dan anak Rafael. Aplaus untuk mereka berdua.

0: Bacaan Injil dibaca dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
1: Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya

Jemaat, kalau Anda lihat yang datang pagi hari ini sangat banyak, atas penuh, bawah penuh, bahkan meluap sampai di jalan. Aplaus untuk kita semuanya. Jemaat yang kasih, kita memiliki empat Injil di Alkitab kita ini. Matius, Markus, apalagi Lukas, Yohanes. Tiga Injil pertama disebut Injil sinoptis, sin bersama, optik, titik pandang. Jadi Matius, Markus, Lukas itu titik pandangnya sama. Apa titik pandangnya? Titik pandangnya melihat hidup dan pelayanan Yesus dari sudut manusia. Maka dalam narasi hidup pelayanan Yesus, tiga Injil ini menceritakan Yesus yang lahir kayak anak biasa, anak kecil yang tidak berdaya. Ketika Herodes marah juga harus disingkirkan sampai ke Mesir supaya tidak dibunuh Herodes. Dan banyak lagi kehidupan Yesus persis seperti kehidupan manusia. Baru nanti setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, para murid baru sadar bahwa dia adalah Allah yang berinkarnasi seperti nubuatan di perjanjian lama. Sedangkan Injil Yohanes melihat hidup dan pelayanan Yesus dari sisi atas, dari sisi ilahi. Maka cerita tentang Yesus juga cerita yang sangat ilahi. Pada mulanya adalah Firman, Firman bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman menjadi daging dan diam di antara kita. Itu cerita dari Yohanes, melihat Yesus dari sisi keilahiannya. Yang menarik Bapak Ibu yang kasih di dalam bacaan kita hari ini, baik Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes menceritakan cerita yang sama. Padahal kita menjumpai di Injil yang lain kadang-kadang apa yang diceritakan Yohanes tidak diceritakan oleh Injil sinoptik. Misalnya Yesus mengubah air jadi anggur, itu hanya khusus cerita di Yohanes. Sebaliknya juga di cerita Injil sinoptik kadang-kadang tidak diceritakan oleh Injil Yohanes. Misalnya anak janda Nain yang mati kemudian dibangkitkan Tuhan Yesus, itu tidak ada di Injil Yohanes. Tetapi di dalam cerita pagi hari ini, empat Injil semuanya menceritakan hal yang sama, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya apa? Artinya cerita ini penting. Kenapa penting? Penting karena ini menyangkut karakter Yesus, menyangkut jati diri sifat Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan penuh bela rasa, penuh kepedulian kepada umatnya. Seperti yang kita terima di dalam bacaan tadi. Jadi konteksnya Bapak Ibu pada waktu itu, para murid baru disuruh memberitakan Injil. Dan para murid pulang dengan lelahnya. Kemudian dia lapor pada Tuhan Yesus, menceritakan pelayanannya. Maka para murid diajak istirahat. Sisi yang lain, Yesus sendiri juga begitu capeknya, sampai dikatakan Markus, makan pun tidak sempat, karena melayani orang, mengajar orang sangat banyak sekali. Maka Yesus juga ingin menyendiri, ingin istirahat bersama muridnya tadi. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus naik ke perahu, pergi ke seberang ingin istirahat, di sana ribuan orang sudah menantinya. Siapa mereka? Mereka orang yang sakit, mereka orang yang punya masalah, mereka orang yang lelah jiwanya. Sebagian juga ada orang yang akan ke Yerusalem melihat kerumunan itu ikut, kemudian ikut bergabung. Apa Yesus marah melihat itu? Tidak. Bahkan dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus tidak marah. Harusnya dia istirahat, tetapi tidak jadi istirahat. Yesus kemudian mengajar mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Karena apa? Karena tergerak.
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahasa Yunaninya memakai kata yang sulit dilafalkan. Splangni somai. Itu dari kata benda splangnon, artinya jeruan, bowel. Apa yang ada di isi perut kita. Apa maksudnya itu? Maksudnya bahwa Yesus begitu peduli dari hati yang paling dalam. Yesus berbela rasa dari yang paling dalam kehidupannya. Yesus berbela rasa bukan karena ini kewajiban, tidak. Yesus berbela rasa bukan karena supaya dipuji orang, tidak. Tetapi itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan yang paling dalam. Maka karena itu motivasinya kemudian mengeluarkan tindakan. Yesus segera mengajar. Yesus segera menyembuhkan. Yesus kemudian mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Inilah apa yang dilakukan Yesus terhadap orang banyak itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih, setelah menjelang malam, maka para murid bingung, ini sudah hampir malam, sudah hampir petang, orang-orang ini sejak tadi mendengarkan ajaran Yesus dan lapar, bagaimana? Orang laki-laki saja diperkirakan 5.000 orang, belum anak-anak, belum ibu-ibu. Kalau akan membeli roti, dari mana toko yang ada? Zaman dulu belum ada toko-toko seperti saat ini. Seandainya ada toko, uangnya berapa? 200 dinar pun tidak cukup. Maka para murid mengambil jalan pintas. Guru suruhlah mereka pulang ke desa-desa supaya mereka membeli makan. Tapi apa kata Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Itu ada pada ayat 16. Tentu ini sangat membingungkan bagi para murid. Tetapi syukurlah ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti, 2 ikan itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata apa? Bawalah kemari kepadaku. Mereka semua disuruh duduk di rumput. Kemudian Tuhan memecah-mecah roti, memecah-mecah ikan. Dan diberikan kepada banyak orang tadi. Dan dikatakan di sana, mereka makan sampai kenyang. Bahkan masih tersisa, melimpah. Berapa? 12 bakul banyaknya. Bapak Ibu yang kasih, hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka semua kenyang. Menghadapi ini ada 2 penafsir. Penafsir yang pertama, memang karena kuasa Yesus, maka kemudian 5 roti dan 2 ikan itu dipecah-pecahkan, tidak ada habis-habisnya. Seperti ketika Elia melakukan mukjizat kepada janda Sarfat. Glepung janda Sarfat, tepung gelambas janda Sarfat, tidak habis-habisnya. Demikian juga minyaknya. Jadi, penafsir ini melihat inilah mukjizat Tuhan Yesus. Tuhan bisa berkuasa melakukan itu. Dan itu memang kita amini. Yang kedua, melihat mukjizat itu tidak pada roti dan ikannya, tetapi pada hati orang. Setelah Tuhan begitu punya belas kasihan yang dalam, melihat orang banyak tadi, maka hati para pendengarnya juga kemudian dirubah. Mereka yang memang membawa sangu, membawa bekal, yang tadinya untuk diri sendiri kemudian dibagikan pada para tetangga. Niki kulon beto, monggo dipun kedapi. Ini saya bawa, silahkan makan. Akhirnya karena semua membuka bekalnya, kemudian semua makan. Bahkan makan sampai kenyang dan sisa. Bapak Ibu yang kasih, 2 pendekatan tadi bisa saja terjadi. Dan dalam kehidupan kita, hal yang biasa terjadi kita alami. Hal yang luar biasa terjadi kita alami. Karena Tuhan Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Yang luar biasa saya alami betul. Ada anak sakit, saya berdoa
dan tidak lama kemudian anaknya sembuh tidak operasi. Dan hal yang seperti ini tidak hanya sekali. Bahkan Bapak Ibu pernah bejo karena menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu masih kuliah, itu hanya boleh di asrama hanya sampai tingkat 2. Setelah itu harus keluar dari asrama. Cari kos. Cari kos dapat tempatnya besar sekali di Sosrowijaya. Sangat murah, bahkan tidak hanya murah. Disuruh tidak usah bayar. Karena apa? Orang yang kos di situ mesti tidak kerasan, mesti tidak kerasan. Bahkan yang terakhir, baru 3 bulan anaknya mati. Sehingga saya bisa menempati rumah yang sangat besar itu bersama kakak, bersama adik saya. Tidak hanya 1-2 tahun, bertahun-tahun. Karena apa? Tempat itu angker. Tapi karena setannya takut sama saya, ya, sehingga aman karena berkat Tuhan Yesus. Sehingga sampai lulus di tempat itu, tidak usah bayar. Orangnya pun senang karena apa? Tempatnya menjadi teduh, menjadi enak. Jadi yang mujizat yang extraordinary jelas kita alami. Di zaman yang modern juga kita bisa mengalami. Tetapi yang ordinary, miracle yang ordinary, yang biasa juga bisa kita alami. Lihatlah sejarah GKJ Mimpi Seluhur. Tahun 84 saya masuk di sini, itu ya kita hanya punya tanah ini. Dengan gereja yang masih kecil. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana nanti perkembangan Wulon, Sekip, Mojosongo. Tetapi karena mukjizat Tuhan, luar biasa. Wulon kemudian punya tanah, bisa bangun gedung. Sekip punya tanah, bisa bangun gedung. Mojosongo kita minta ke pemerintah daerah diberi, dan kita bisa bangun gedung. Yang terakhir kita bisa merehab gedung gereja ini. Apakah kita hebat? Tidak, kita hanya biasa. Kenapa? Karena kita mau memberikan apa yang ada pada kita ini kepada Tuhan. Maka melalui firman ini kita diingatkan yang pertama, dalam kehidupan kita masalah selalu ada. Bapak Ibu bisa menghadapi masalah bermacam-macam. Tetapi kita diingatkan Tuhan kita itu Tuhan yang compassion, Tuhan yang berbela rasa. Bahkan berbela rasa dari kedalaman hatinya. Tuhan yang peduli. Maka diharapkan tidak ada warga jemaat yang hidup kemudian tanpa pengharapan. Amin Bapak Ibu. Kok kurang keras ya? Amin. Amin. Ya.

yaitu kiranya ini menjadi pegangan kita. Allah kita itu Allah yang compassion, Allah yang berbela rasa, Allah yang mengerti. Maka kalau ada masalah, jangan sampai kita kemudian putus asa tanpa pengharapan, karena Allah kita Allah yang peduli. Yang kedua, Bapak Ibu, seperti tema kita hari ini, menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa. Tuhan Yesus tidak meminta apa yang tidak ada pada para muridnya. Tuhan Yesus hanya meminta apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu, Tuhan, hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, bawalah kemari. Dan ternyata dengan sumber daya yang terbatas, oleh Tuhan bisa digandakan menjadi berlimpah-limpah. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, bahkan kehidupan bangsa dan negara kita. Kita diingatkan supaya kita mau mempersembahkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Sekalipun apa yang ada pada kita ini kecil, oleh Tuhan bisa dirubah menjadi berdampak besar bagi bangsa. Waktu Indonesia merdeka, Bapak Ibu lihat, pendidikan bangsa kita masih rendah. Persenjataan militer, aduh, sangat terbatas sekali. Tetapi bangsa Indonesia memberikan apa yang ada padanya, jiwanya, semangatnya, kecintaannya kepada Nusantara. Dan Tuhan merubah Indonesia yang sangat terbatas itu bisa merdeka, mengalahkan para penjajah. Maka warna liturgi kita saat ini merah, menunjukkan semangat, menunjukkan keberanian, menunjukkan sukacita, karena kita diberi kemerdekaan oleh bangsa dan negara kita. Ini juga akan indah kalau kita kembangkan dalam kehidupan bergereja kita. Mari kita menjadi warga gereja yang mau mempersembahkan apa yang ada pada kita. Talenta Bapak Ibu, pemikiran Bapak Ibu, tenaga Bapak Ibu, dan apa yang ada pada kita, kita berikan pada Tuhan. Maka oleh Tuhan akan dirubah potensi yang kecil itu berdampak besar bagi bangsa. Demikian juga dalam keluarga. Mari, Bapak, Ibu, anak, anggota keluarga, semuanya peduli, semuanya berbela rasa, mempersembahkan yang ada padanya. Nanti keluarga itu akan mengalami kesejahteraan yang luar biasa dari Tuhan. Bila itu yang terjadi, maka Bapak, Ibu, little is much when God is in it. Kecil itu berarti banyak ketika Tuhan ada di dalamnya. Little is beautiful when God is in it. Kecil itu indah ketika Tuhan ada di dalamnya. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan diri kita, little is little. Kecil tetap kecil kalau hanya mengandalkan kemampuan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka little is much. Ada pengalaman abad 18 di Philadelphia, pengalaman anak kecil namanya Hetty Mae Wyatt. Dia ingin ikut sekolah minggu, tapi ruang sekolah minggu kecil. Padahal anak-anak banyak, dia anak yang tidak punya. Roknya juga lusuh, maka setiap akan masuk dia tidak berani, dia hanya nginjen dari luar. Suatu ketika pendetanya melihat itu, kemudian dia diajak masuk. Wah, dia senang sekali. 2 tahun dia ikut sekolah minggu, tiba-tiba tahun yang kedua dia sakit. Dan akhirnya meninggal, dan oleh keluarganya ditemukan secarik kertas dan sebungkus uang. Uangnya hanya sen terkumpul 57 sen. Apa isi secarik kertas itu? Isinya dia ingin mempersembahkan itu agar di gerejanya ada ruang sekolah minggu yang cukup besar. Sehingga anak-anak bisa ikut sekolah minggu dengan tenang. Cerita ini oleh pendetanya disiarkan pada waktu pemakaman. Dan diviralkan oleh warga jemaat. Akhirnya banyak orang tergerak
Dan akhirnya impian Hetty Mewet ini menjadi kenyataan. Gereja Temple Baptist Church di Philadelphia akhirnya punya gedung yang besar, punya tempat sekolah minggu yang sangat luas, bahkan punya prasarana yang lain yang memadai. Kenapa? Karena mereka semuanya mempersembahkan potensi mereka. Dan oleh Tuhan potensi yang kecil itu dirubah menjadi berdampak yang besar bagi gerejanya, bagi bangsanya. Ingat, little is much when God is in it. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak. Semua yang letih lesu, berdosa, bercela.

Sebelum maju ke meja perjamuan, saya ingin menyampaikan demikian. Yang pertama, model perjamuan kita hari ini tidak seperti yang lalu, tetapi seperti dulu biasa. Sehingga mohon jemaat sabar, waktu agak lama sedikit karena roti harus dibagikan, anggur harus dibagikan. Yang kedua, para orang tua yang menyertai anak-anak, ada anak-anak? Oh, ada anak-anak ya, nanti orang tua membimbing anak-anak. Anak monyet

hari ini anak-anak di dalam mana? Gereja. Bahkan akan perjamuan kudus. Tolong anak-anak sebentar ya. Meluangkan waktu, nanti kita bersama-sama makan roti dan minum air anggur perjamuan Tuhan. Yang ketiga ada tamu, Ibu Sri Wahyuni, GPIB Ebenezer Gianyar. Silakan Ibu Sri Wahyuni duduk di mana? Aku enggak lihat ini. Oh ya, di sana. Matenun, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita maju ke meja perjamuan Tuhan, kita perlu menguji diri kita demikian. Yang pertama, apa kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu melepaskan dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan Sang Juru Selamat. Yang kedua, apa kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang keempat, apa kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur akan anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri pada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Yang keempat, saya juga ingin menyapa pada warga yang akan ikut perjamuan secara online. Mereka ada di rumah, mereka ada yang mengalami kelemahan badannya karena sakit. Silakan bersama kita semuanya, kita menyatu di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. KJ 3:13 bait pertama kita pujikan bersama-sama.

Jemaat yang kasih roti dan anggur yang kita lihat ini, marilah kita anggap ibarat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat pada Tuhan yang di surga serta memastikan bahwa jiwa kita tentulah diberi makanan dan minuman oleh Tuhan, sebagaimana tubuh kita disegarkan dan dikuatkan oleh roti dan anggur ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi ibarat persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus. Terimalah roti ini, makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus yang kudus sudah dikorbankan menjadi tebusan sempurna akan segala dosa-dosa kita. Terimalah roti ini, makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus yang kudus sudah dikorbankan menjadi tebusan sempurna bagi segala dosa-dosa kita.

Diharapkan semua sudah terlayani. Bila semua sudah terlayani, mari roti kita angkat bersama-sama. Terimalah roti ini, makanlah. Sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus yang kudus sudah dipecah-pecahkan, sudah dikorbankan, menjadi tebusan sempurna bagi segala dosa-dosa kita.

ada pada tuwung perjamuan ini menjadi ibarat persekutuan kita dengan darah Kristus yang kudus. Terimalah anggur ini, minumlah, sambil mengingat dan percaya bahwa darah Kristus yang kudus sudah ditumpahkan menjadi tebusan sempurna akan segala dosa-dosa kita. Terimalah anggur ini, minumlah, sambil mengingat dan percaya bahwa darah Kristus yang kudus sudah dicurahkan menjadi tebusan sempurna bagi segala dosa-dosa kita.

Diharapkan semua sudah terlayani. Bila semua sudah terlayani, mari anggur kita angkat bersama-sama. Terimalah anggur ini, minumlah. Sambil mengingat dan percaya bahwa darah Kristus yang kudus sudah dicurahkan menjadi tebusan sempurna bagi segala dosa-dosa kita.

ujian kita lanjutkan dengan memuji di dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memasukkan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kita dari pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama memuji Tuhan melalui PKJ 265, sekaligus kita menaikkan syukur kita, bukan

Kita memasuki doa penutup, kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, bahkan kami senantiasa memuji-muji kemurahan-Mu. Pada ibadah pagi hari ini, kemurahan Tuhan kami rasakan, karena melalui perjamuan kudus kami Tuhan ingatkan, Kristus mau mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Sungguh itu melegakan hati kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah berfirman kepada kami. Melalui firman-Mu kami Tuhan ingatkan bahwa Engkau Allah yang berbela rasa kepada kami. Engkau Allah yang peduli kepada kami. Itu menguatkan hati dan iman kami. Pada sisi yang lain kami Tuhan panggil untuk mau menyerahkan apa yang ada pada kami. Sekalipun potensi kami itu kecil. Seperti potensinya Heti yang hanya mempersembahkan 5-7 sen. Tidak sampai 1 dolar. Tetapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi suatu yang dahsyat, yang besar. Karena kuat kuasa Tuhan. Mampukanlah kami hidup seperti panggilan-Mu itu. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan, mereka terheran-heran, bahkan mereka rindu menjadi anak-anak-Mu. Dan akhirnya banyak orang menjadi anak-Mu dan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan.

0: Amin. Jemaat Saundang bangkit berdiri.
1: Bersama dengan semua orang percaya di seluruh abad dan tempat, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita yang sudah disegarkan dalam perjamuan kudus ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita diutus kembali ke tengah dunia untuk menjadi pembawa terang, pembawa kasih, dan pembawa pengharapan bagi sama serta bangsa. Tuhan memanggil setiap kita untuk setia memakai potensi yang telah dianugerahkan kepadanya, dianugerahkan olehnya demi menghadirkan dampak yang besar melalui pelayanan dan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, malah kita menyambut panggilan Tuhan dengan hati yang siap diutus. PKJ 177.

0: Pandanglah dunia dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami memandang dunia, kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi-saksi Kristus.
1: Dengan pertolongan Roh Kudus, kami siap menjadi saksi-saksi Kristus.
0: Di dalam dan melalui hidupmu, terpujilah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Kini dan sepanjang masa.
0: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kepada saudara sekalian damai sejahtera kini dan selama-lamanya.

Toga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Lagu dari Wet Wet Wet ini menutup Surakarta pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya, dan masih bersama kami sepanjang hari di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tugas saya sudah selesai, sudah di penghujung waktu di Surakarta pagi ini pendengar, dan tetap bersama kami ya di Surakarta siang ini sesaat lagi barengan Citra Afidka. Dan pokoknya tetap bahagia, tetap jaga kesehatan Anda, dan jangan lupa selalu bersyukur. Rinani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari Minggu ini berjalan menyenangkan ya. Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Wah, bulan baru nih ya. Semoga akhir pekan ini menjadi waktu yang bisa dinikmati lebih santai, entah bersama keluarga, sahabat, atau sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri. Semoga semuanya membawa suasana hati yang lebih segar sebelum kembali beraktivitas di esok hari ya, hari Senin. Dan saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta siang ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda. Jadi tetap bersama kami di Surakarta siang ini 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan, tetap waspada, tetap terlindungi.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Karena informasi
5: mendengar informasi untuk Anda dari rri.co.id, cek bangunan rusak parah. Wawali Astrid kawal revitalisasi TK Gaya Baru 3 Jebres. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani meninjau langsung kondisi bangunan TK Gaya Baru 3 di Kecamatan Jebres yang mengalami kerusakan parah. Wawali menilai bangunan sekolah tersebut kurang aman untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak. Setelah melakukan tinjauan pada Rabu 29 Juli 2026, Astrid Widayani menegaskan Pemkot Surakarta akan mengawal ketat proses revitalisasi bangunan sekolah tersebut, khususnya pada bagian atap yang membahayakan, serta pembenahan sarana-prasarana penunjang lainnya. Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Eni Idayati, memastikan bahwa alokasi anggaran untuk perbaikan fisik TK Gaya Baru telah masuk dalam perencanaan.

pendanaan. Usulan untuk renovasi TK Gaya Baru 3 sudah masuk anggaran sebesar Rp150 juta rupiah. Dan dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah TK Gaya Baru 3, Nini Santoso, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas perhatian serta respons cepat dari pemerintah Kota Surakarta dan juga Dinas Pendidikan. Dirinya mengungkapkan bahwa kondisi sekolah yang bocor parah saat hujan sudah dikeluhkan sejak tahun 2018. Lebih lanjut, Nini Santoso juga menceritakan bahwa sebelum direnovasi, saat hujan deras pihak sekolah selalu kebingungan dengan derasnya air yang tumpah melalui lubang-lubang atap. Dan dengan masuknya anggaran renovasi sebesar 150 juta tersebut, diharapkan perbaikan bangunan TK Gaya Baru 3 dapat segera direalisasikan agar 28 siswanya bisa segera kembali belajar di gedung sekolah yang layak dan aman. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.go.id.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anak mau cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
4: Masih dalam Surakarta siang ini, pendengar 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, program revitalisasi sekolah di Kota Surakarta kini menjadi fokus utama pemerintah, baik melalui pendanaan pusat maupun daerah. Penentuan sekolah penerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat merujuk langsung pada pembaruan data melalui data pokok pendidikan atau Dapodik. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Eni Idayati, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sekolah dasar di Kota Surakarta yang masuk dalam skala prioritas revitalisasi pemerintah pusat. Dirinya menjelaskan bahwa revitalisasi 60 sekolah tersebut akan dilakukan secara bertahap. Salah satunya yang sudah mulai dibangun melalui pendanaan pemerintah pusat adalah Sekolah Dasar atau SD Sumber 1. Dan sementara itu, pendengar, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani juga memastikan akan terus mengawal renovasi sekolah-sekolah rusak di Kota Bengawan. Dirinya meminta Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk bisa mendata mana saja sekolah rusak yang perlu penanganan cepat sehingga tidak berangsur-angsur dibiarkan dan mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Dan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, mendengar, dunia pendidikan di Kota Surakarta diharapkan semakin siap menghadirkan infrastruktur sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas belajar generasi muda. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.co.id.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah Kirab Pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet. Saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini, sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bos laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nurdiansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach untuk.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Bim, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan. Wali Kota

0: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Musakar Ahmad mengapresiasi konsistensi Forky Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
1: Jangan

0: kemungkinan melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Bermusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti

menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pembangunan bukan hanya tentang angka dan laporan. Ia tentang manusia, tentang perempuan dan laki-laki yang sama-sama berhak didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, pengarus utamaan gender hadir memastikan setiap kebijakan dirancang dengan perspektif keadilan. Dimulai dari perencanaan berbasis data terpilah, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program yang inklusif, hingga evaluasi yang memastikan tak ada yang tertinggal. Karena pembangunan yang adil bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana semua mendapat kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu siang Anda ya. Dan informasi untuk Anda pendengar dilansir dari rri.co.id. Sekaten 2026 resmi dimulai perkuat siar Islam berbudaya Nusantara. Dari Surakarta pendengar Keraton Surakarta Hadiningrat resmi membuka rangkaian sekaten tahun 1960 atau 2026 pada Minggu 2 Agustus 2026. Tradisi yang berlangsung sepanjang Agustus ini kembali menegaskan sekaten sebagai media syiar Islam yang berpadu dengan pelestarian budaya Jawa, sekaligus menjadi ruang pertemuan seni, ekonomi kreatif, dan juga masyarakat dari berbagai daerah. Pembukaan sekaten digelar di Kompleks Pakelaran Keraton Surakarta Hadiningrat mulai pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Prosesi diawali dengan selamatan sebagai ungkapan syukur, kemudian dilanjutkan seremoni pembukaan yang menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan. Ketua Harian Lembaga Dewan Adat LDA Keraton Surakarta Hadiningrat KPH Dr. Edi Wirabumi mengatakan pembukaan menjadi awal dari prosesi adat yang memiliki nilai religius, historis, dan juga kultural. Ia menegaskan masyarakat perlu memahami bahwa sekaten bukan sekedar identik dengan pasar malam, melainkan memiliki prosesi inti yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penyelenggaraan sekaten 2026 pendengar dilaksanakan berdasarkan dawuh sampeyan dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 14. Tradisi tersebut tetap dijalankan sesuai pakem sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur sekaligus menjaga keluhuran budaya bangsa. Dan rangkaian prosesi adat akan berlangsung selama 1 bulan setelah pembukaan pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan dilanjutkan dengan jamasan Kiai Guntur Sari dan Kiai Guntur Madu pada Rabu 12 Agustus 2026. Selanjutnya, miyosaken gangsa sekaten digelar pada hari Rabu 19 Agustus 2026, disusul pembunyian gamelan pusaka di Bangsal Pagongan Masjid Agung Surakarta hingga Selasa 25 Agustus 2026. Prosesi ditutup dengan ngunduraken gongso sekaten dan hajat dalam grebek maulud atau gunungan sekaten pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Gunungan akan diarak dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta sebagai simbol rasa syukur, berkah, dan juga kebersamaan. Dan selain prosesi adat, pendengar masyarakat juga dapat menikmati Pasar Malam Sekaten yang berlangsung pada Sabtu 1 Agustus hingga Minggu 30 Agustus 2026 di kawasan Alun-Alun Utara dan halaman Masjid Agung Surakarta. Kegiatan tersebut menghadirkan wahana permainan, pelaku UMKM, kuliner, perdagangan tradisional hingga aktivitas ekonomi kreatif. Keraton Surakarta Hadiningrat juga menyelenggarakan Sekaten Art Festival 2026 di kawasan City Hinggil. Festival ini menjadi wadah bagi sanggar seni, komunitas budaya, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum untuk menampilkan kesenian tradisional. Tidak hanya berasal dari Solo Raya, peserta juga datang dari berbagai daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai bentuk kolaborasi budaya Nusantara. Melalui penyelenggaraan Sekaten 2026 pendengar Keraton Surakarta Hadiningrat berharap tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad ini terus menjadi sarana syiar Islam, pelestarian budaya, pendidikan bagi generasi muda serta penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Surakarta. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami hanya di rri.co.id.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
2: Masih dalam Surakarta siang ini pendengar, kita update informasi dulu dari Klaten pendengar. Puncak kirab ageng meteri bumi Merapi di Balai Rantai Kemalang Klaten berlangsung meriah, ditandai dengan kirab 14 gunungan hasil bumi. Dan sudah ada Adam Sutanto yang siap melaporkannya secara langsung. Silakan Adam.
5: Baik, kita dapat disampaikan suasana di kawasan lereng Merapi Kemalang Klaten hari ini memang cukup luar biasa ramai. Ini merupakan puncak dari gelaran budaya Merti Bumi Merapi yang memang di kawasan tersebut sudah berlangsung dalam 3 hari ini, dan ini merupakan puncak dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini tadi diawali dengan kegiatan kirab 14 gunungan yang berasal dari 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kemalang, dan satu gunungan berasal dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Dan titik lokasinya adalah di kompleks wisata Kali Talang. Dan ini ribuan orang datang untuk menyaksikan gelaran budaya dan juga gelaran kirab gunungan. Kami sampaikan hadir dalam kegiatan tadi ada Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan ada pura PLT Sekda Klaten Joko Purwanto. Kegiatan ini menampilkan berbagai kesenian budaya yang ada di masing-masing desa, 13 desa tampil dalam kegiatan tersebut. Ini merupakan agenda ketiga kalinya yang berlangsung di wilayah lereng Merapi, di mana sebelumnya tempatnya berganti-ganti dari desa ke desa yang lain. Salah satu upaya yang dilakukan adalah ingin melestarikan seni budaya yang ada di wilayah lereng Merapi agar wilayah tersebut semakin dikenal di secara umum atau publik. Yang menarik dari kegiatan tadi adalah rebutan gunungan hasil bumi. Sebelum doa diberikan, 14 gunungan sudah menjadi rebutan masyarakat yang tumpah ruah di kawasan tersebut untuk berebut hasil bumi. Yani, salah seorang warga Balai Rantai, memang merasa gembira ikut serta rebutan gunungan. Meskipun belum didoakan karena yang lain juga sudah berebut, dirinya pun berebut gunungan tersebut. Berikut kesannya.
6: Dari Balai Rantai sini.
7: Bukan ini susah nggak?
6: Susah, rebutan sama ibu-ibu yang lain sebenarnya belum mulai, tapi kayaknya jadi ikut-ikutan aja, dapat banyak nggak usah belajar.
7: Apa sayuran semuanya?
6: Iya sayuran semuanya. Nggak usah belajar satu minggu ini, Pak. Terima kasih.
7: Tapi kan lo ya, sebelum dibawakan nih
6: katanya. Iya. Nah orang-orang pada ngambil ya, udah ikut-ikutan aja daripada nggak dapat.
5: Sementara itu Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menyatakan memberikan apresiasi yang tinggi. Ternyata gelaran budaya yang berlangsung di kawasan Lereng Merapi ini sudah berjalan ketiga kalinya. Dan kondisi itu selalu menjadi animo masyarakat untuk menyaksikan gelaran budaya tersebut. Karena senian dari masing-masing desa ini juga menampilkan berbagai atraksinya. Dan perangkat desa Balai Rante Jainu kepada wartawan juga menyebutkan bahwa gelaran ini cukup memberikan nilai positif bagi pemerintah desa Balai Rante. Selain meningkatkan pendapatan juga sebagai ajang promosi terhadap objek wisata Kali Talang. Citra Adam Sutanto melaporkan, selamat siang.
2: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporannya langsung dari Klaten, dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami hadirkan siaran spesial untuk anak-anak ya, yakni Kreativa. Hari ini edisi Suara Anak Surakarta dengan tema Ayo Jelajah Bali. Dan untuk teman-teman dan juga adik-adik yang sedang menyimak Pro 1 Surakarta, selamat menyimak siaran Anak Suara Surakarta.
1: Suara Anak Surakarta.
2: Suara Anak Surakarta.
3: Suara Anak Surakarta.
4: Suara Anak Surakarta.
5: Ini dia Suara Anak Surakarta.

0: Kak Intan bisa menemani kalian di hari ini. Nah, hari ini kita jalan-jalannya ditemenin juga nih sama teman kita Erik. Apa kabar Erik? Kayaknya lagi semangat banget nih.
1: Iya nih, aku lagi semangat banget. Hai semuanya, aku Erik. Kabar aku baik.
0: Nah, Erik dan juga teman-teman, kali ini kita akan berpetualang ke sebuah pulau yang terkenal dengan alamnya yang super indah, budayanya yang kuat, dan suasananya yang penuh ketenangan.
1: Apa hayo namanya?
0: Pulau ini terkenal dengan budayanya yang luar biasa kental. Hampir setiap bangunannya bisa menggambarkan tentang pulau ini loh.
1: Nama pulaunya adalah Bali.
0: Iya, betul sekali. Hari ini kita akan terbang bersama ke Pulau Bali. Pulau yang juga sering disebut dengan Pulau Dewata.
1: Let's go!

0: Sebelum kita berangkat, jangan lupa nyalakan dulu ya imajinasinya. Seperti biasa, sebelum kita mulai perjalanan, kita harus nyalakan dulu imajinasinya. Ayo kita hitung sama-sama, Erik.
1: Satu, dua, tiga.

0: Nah, sekarang bayangkan kita sedang berada di dalam pesawat, melihat laut biru dari jendela. Di sana ada sebuah pulau yang sangat cantik.
1: Wah, itu pasti Pulau Bali, Kak. Kak Intan, udaranya hangat ya. Harum seperti aroma bunga melati.
0: Iya, Erik. Banyak orang bilang udara Bali terasa menenangkan. Selain itu, di sini hampir setiap pagi kita bisa melihat canang sari, sesajen kecil berisi bunga dan juga dupa. Biasanya diletakkan di depan rumah, toko, bahkan di pinggir jalan. Makanya udara di Bali terasa wangi.
1: Oh, itu ya Kak, yang kecil dari anyaman daun kelapa, terus ada bunga warna-warni.
0: Betul, canang sari adalah ungkapan rasa syukur masyarakat Bali kepada Tuhan. Di Bali, rasa syukur itu bukan cuma diucapkan, tetapi juga dilakukan setiap hari. Contohnya dengan membuat canang sari.
1: Indah banget ya Kak, jadi Bali bukan cuma cantik, tapi juga penuh dengan makna.
0: Iya Erik, nah sekarang yuk kita mulai keliling. Kita mau menuju daerah yang terkenal dengan seni dan alamnya di Bali. Namanya Ubud.
1: Oke Kak, aku udah gak sabar banget pengen lihat keindahan budaya di Ubud.
0: Oke deh.

0: Lihat Erik, di Ubud kita bisa melihat sawah bertingkat yang hijau. Udara di sini sejuk dan juga tenang.
1: Iya kak, udaranya sangat sejuk. Sawahnya kayak tangga raksasa, hijau semua sejauh mata memandang.
0: Sawah seperti itu namanya subak, sistem irigasi tradisional Bali yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Air dibagi dengan adil supaya semua sawah mendapatkan cukup air.
1: Berarti petaninya harus kerjasama ya kak?
0: Betul sekali Erik, di Bali hidup selalu tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan juga Tuhan.

0: Kulihat juga banyak seniman di daerah sini, Kak. Ada yang melukis, menari, dan bermain gamelan.
1: Iya, Erik. Di Ubud, selain terkenal dengan sawahnya yang bertingkat, Ubud juga dikenal sebagai pusat seni. Banyak tarian tradisional lahir dan dilestarikan di sini. Salah satunya tari legong yang gerakannya halus dan penuh ekspresi.

0: Sekarang kita mampir ke sebuah pura yang sangat terkenal karena letaknya ada di tepi laut, yaitu Tanah Lot.
1: Wah, Kak, lihat puranya berdiri di atas batu besar dikelilingi laut yang indah banget ya, Kak.
0: Iya, Erik, saat air laut pasang, pura ini terlihat seperti mengapung. Tiap hari libur, banyak orang yang datang ke sini saat matahari terbenam karena pemandangannya sangat indah.
1: Oh, gitu ya, Kak. Lalu kenapa di Bali banyak pura? Di sepanjang perjalanan di Tanah Lot, Erik lihat banyak sekali pura di tepi jalan.
0: Ya, itu Erik, karena bagi masyarakat Bali, kehidupan spiritual adalah bagian dari keseharian. Jadi, pura bukan cuma tempat untuk ibadah aja, tapi juga tempat berkumpul dan menjaga keharmonisan hidup. Makanya, masyarakat Bali banyak yang membangun pura di halaman rumah mereka.
1: Hebat ya, Kak. Aku jadi belajar kalau hidup itu bukan cuma tentang bermain dan belajar, tetapi juga tentang bersyukur.

0: Ya Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo, Nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iki malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.

0: Setelah jalan-jalan, pasti lapar ya. Teman-teman lapar nggak? Kamu lapar nggak, Erik?
1: Iya, Kak. Perutku udah protes nih, Kak.
0: Bisa aja kamu, Erik. Kalau gitu, sekarang ayo kita coba cari makanan khas Bali ya.
1: Yeay, aku suka makan.
0: Di Bali ada banyak banget makanan khas. Salah satunya ada ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan banyak rempah dan dibungkus daun, lalu dimasak perlahan. Erik mau nggak?
1: Baunya wangi banget, Kak. Rempah-rempahnya banyak ya pasti.
0: Iya, makanan di Bali memang ciri khasnya banyak rempah, Erik. Ada juga lawar, campuran sayur dan kelapa, serta sate lilit yang dibungkus di batang serai. Semuanya beraroma rempah yang kuat.
1: Rasanya pasti enak banget. Aku jadi pengen mencicipi nih, Kak.
0: Erik belum pernah cicipin ya?
1: Iya, Kak, aku belum pernah. Aku coba imajinasi dulu deh, Kak.
0: Iya, sementara imajinasi dulu ya. Teman-teman di rumah juga boleh loh bayangin lagi makan makanan khas Bali, biar gak lapar. Oh ya, Erik, makanan Bali juga mengajarkan kita bahwa kesabaran itu penting. Karena banyak masakan dimasak lama supaya rasanya sempurna.
1: Iya, Kak. Aku mau sabar menunggu.
0: Kalau gitu, jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum makan.
1: Teman-teman jangan lupa ya, cuci tangan dulu sebelum makan.

0: Kakak lihat anak-anak Bali lagi main layang-layang yang besar banget.
1: Oh iya Erik, Ethan juga lihat tuh. Bali memang dikenal dengan layang-layang tradisional. Bahkan ada festival layang-layang setiap tahun loh.
0: Pasti seru banget.
1: Ayo kita ikut main Erik. Erik bisa nggak main layangan?
0: Bisa dong.

0: Sekarang kita nonton pertunjukan tari Bali yuk, Erik. Kamu penasaran gak lihat penarinya, Erik?
1: Matanya bergerak cepat ya, Kak. Tangannya lentur banget. Nama tariannya apa itu, Kak?
0: Itu namanya tari pendet, Erik. Kalau yang di sebelah sana itu namanya tari kecak.
1: Keren banget, Kak. Aku jadi merinding, Kak.
0: Tari kecak memang unik, Erik. Karena tidak memakai alat musik. Hanya suara dari para penarinya. Seru kan?
1: Iya, Kak.

0: Hari ini kita udah melihat alam, budaya, makanan, permainan, dan juga seni khas Bali. Gimana nih kesan Erik selama di Bali?
1: Bisa belajar tentang budaya, tari, dan makanan khasnya.
0: Seru kan Erik? Tapi sayangnya hari udah mulai senja nih Erik. Kita harus cepat-cepat balik ke Surakarta.

0: Aku jadi tahu kalau Bali itu bukan cuma tempat liburan, tapi juga tempat belajar tentang hidup seimbang.
1: Betul, Bali mengajarkan kita tentang harmoni, hidup rukun dengan alam, sesama manusia, dan juga Tuhan.

0: terima kasih ya sudah ikut berpetualang bersama kami keliling Pulau Bali.
1: Semoga kalian juga bisa merasakan kehangatan dan keindahan Bali dari cerita kami.
0: Sampai jumpa ya di perjalanan berikutnya ke daerah-daerah indah lainnya yang ada di Indonesia.
1: Tetap cinta Indonesia dan bangga dengan budayanya.

juara hari ini udah selesai. Tapi Indonesia masih punya banyak cerita. Sampai ketemu lagi di Suara Anak Surakarta berikutnya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta edisi Minggu 2 Agustus 2026. Warta Siang Sepekan selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Tenaga Kerja resmi membuka rangkaian pelatihan kerja dan kewirausahaan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT pada Senin 27 Juli 2026 lalu. Kegiatan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, dibuka langsung Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani. Adapun jenis pelatihan praktis yang digelar meliputi pastry, barista, masakan Nusantara, barbershop, membatik tulis, dan make up artist atau MUA. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyatakan seluruh peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP guna meningkatkan nilai kompetensi di dunia kerja dan usaha. Ditambahkan Astrid, ia berharap dengan adanya pelatihan ini bisa menurunkan angka pengangguran yang ada di Kota Surakarta, apalagi jika dilihat peserta yang hadir dalam pelatihan selalu bertambah. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, Pramutedi Sukoco, memaparkan bahwa untuk 4 sub pelatihan utama, pastry, barista, masakan Nusantara, dan barbershop, saja sudah diikuti sebanyak 160 peserta, dengan rincian 60 peserta masakan Nusantara, 60 peserta pastry, 20 peserta barista, dan 20 peserta barbershop. Sebagian besar peserta berasal dari Kecamatan Banjarsari, 62 orang, disusul Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan. Pendengar, Pemkab Sukoharjo terus mengawal pelaksanaan beberapa proyek di Kecamatan Kartasuro. Tiga proyek yang menjadi perhatian di tahun 2026 ini adalah renovasi Pasar Kartasuro, proyek pembangunan ruas jalan Adi Sumarmo, dan pembangunan masjid di bekas Terminal Lama Kartasuro. Ketiga proyek itulah yang menjadi perhatian dari PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo. Seperti yang dilakukan di Pasar Kartasuro, Eko Sapto yang datang tanpa didampingi kepala dinas terkait meninjau Pasar Kartasuro dan langsung menuju ke lantai 2 bagian depan untuk melihat kios dan los yang mulai direnovasi. Eko Sapto mengaku jika progres renovasi Pasar Kartasuro cukup positif. Meski revitalisasi belum mencakup seluruh bagian pasar, Pemkab Sukoharjo optimis wajah baru Pasar Kartasuro akan meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendongkrak perekonomian. Terkait strategi percepatan, Eko Sapto menyerahkan langkah teknis kepada konsultan pengawas dan OPD terkait. Kendati target penyelesaian renovasi masih cukup lama, yakni 28 November mendatang. Namun Eko Sapto mengingatkan agar progres pengerjaan dikumpulkan sejak awal agar saat memasuki finishing yang membutuhkan ketelitian tinggi tetap dapat dikerjakan. Mendengar, sebanyak 12 rumah di Kompleks Asrama Polisi atau Aspol Jalan Bayangkara, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ludes terbakar pada Jumat lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun sejumlah penghuni tidak sempat menyelamatkan harta benda karena api cepat membesar dan merembet ke rumah-rumah lain. Salah seorang saksi, Dewi Pangastuti, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, api pertama kali diketahui setelah salah seorang penghuni mencium bau gosong dari dalam rumah. Ia menuturkan warga setempat berupaya memadamkan api menggunakan selang air. Namun karena bangunan rumah sebagian besar berbahan kayu, kobaran api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah lain. Menurut Dewi, keterbatasan panjang selang membuat warga kesulitan menjangkau titik api. Warga kemudian menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta untuk melakukan pemadaman. Proses penanganan juga sempat terkendala karena salah satu mobil pemadam sulit masuk ke lokasi akibat terhalang kendaraan yang terparkir. Mobil tersebut tidak dapat segera dipindahkan karena pemiliknya sedang tidak berada di tempat. Dewi menduga kebakaran dipicu obat nyamuk bakar yang belum benar-benar padam dan berada di dekat tempat tidur sehingga memicu api membakar kasur. Pendengar Suwarta siang sepekan ini dapat Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Satuan Reserse Narkoba Polres Ragen membuka jaringan peredaran narkotika jenis sabu serta obat-obatan berbahaya. Pengungkapan dilakukan dalam serangkaian operasi sepanjang 19 hingga 25 Juli 2026 lalu. Dalam operasi itu, polisi mengamankan 5 tersangka berserta barang bukti berupa sabu dan ribuan butir obat keras yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui KBO Satres Narkoba Ibtu Setia Permana menyatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan intensif serta pengembangan di lapangan. Kasus pertama terungkap dari penangkapan tersangka DAW alias Pelo di wilayah Sragen Kota pada Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu seberat 0,34 gram serta sejumlah alat penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan terhadap DAW kemudian mengarahkan petugas kepada HAUP alias Ritang yang diduga sebagai pemasok. Polisi bergerak cepat dan menggerebek sebuah rumah kos di Kecamatan Sambung Macan. Di lokasi ini, petugas menyita alat hisap sabu serta telepon genggam yang memuat percakapan transaksi. Rantai peredaran ini terus dikembangkan hingga polisi menangkap NS alias Negro di Kecamatan Gondang. Dari kediamannya, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,41 gram yang disembunyikan di dalam bungkus rokok. Pendengar, demi meringankan beban warga yang terdampak krisis air bersih, paguyuban SPBU se-Kabupaten Boyolali menggelar aksi sosial dengan menyalurkan puluhan tangki air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami kekeringan pada Jumat 31 Juli 2026. Secara gotong royong, para pengusaha menggalang dana untuk menyalurkan total 29 tangki air bersih ke beberapa titik yang membutuhkan. Masing-masing truk tangki berisi 9.000 liter air yang bisa dimanfaatkan warga. Ketua Paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali Sarwono menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih dilakukan secara bertahap ke wilayah Gladak Sari, Ampel hingga Wonosegoro. Ditambahkan Sarwono, gerakan pemberian air bersih ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Selain itu, pemberian air bersih ini adalah hasil penggalangan dana seluruh SPBU yang berada di Boyolali. Pendistribusian bantuan air bersih dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan armada tangki serta kapasitas tandon penampungan air di lokasi. Komisi 4 DPRD Kota Surakarta masih menunggu hasil uji laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa SD Al-Abidin Surakarta. DPRD meminta semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan resmi diterima.
1: Sekitar seratusan siswa itu mengalami mual, muntah, dan pusing.
2: Komisi 4 DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak ke SDI Al-Abidin Surakarta untuk menindaklanjuti dugaan keracunan yang menyebabkan lebih dari 100 siswa mengalami mual, muntah, dan pusing. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta Sugeng Rianto mengatakan, sidak dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. DPRD kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan penanganan terhadap para siswa berjalan dengan baik. Menurut Sugeng, hingga saat ini penyebab pasti kejadian belum dapat dipastikan karena seluruh pihak masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan. Sampel makanan yang diuji meliputi makan bergizi gratis, makanan kantin, dan air minum yang dikonsumsi siswa.
1: Pada hari Selasa kemarin, sekitar seratusan siswa itu mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian saat itu juga kita koordinasi dengan OPD-OPD terkait. Dari ketiganya sudah melangkah semua, sudah bergerak dan melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menelisik sebenarnya sumber dari problem yang memunculkan anak-anak ini mengalami mual, muntah, dan pusing tadi apa?
2: Ya, sekolah sendiri telah menghentikan sementara distribusi makanan, program makan bergizi gratis, dan penjualan makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut sebagai langkah antisipasi. Seluruh sampel makanan, air minum, hingga sampel yang dibutuhkan untuk pemeriksaan juga telah diserahkan kepada petugas kesehatan untuk diuji di laboratorium. Sugeng menambahkan, hasil uji laboratorium diperkirakan keluar pekan depan dan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah evaluasi, baik terhadap penyelenggaraan program makan bergizi gratis maupun pengelolaan kantin sekolah.
1: Warning juga ya untuk semua, terutama kalau ini nanti ada kaitannya dengan SPPG atau MBG, berarti warningnya untuk seluruh SPPG. Coba evaluasi lagi supaya yang disajikan untuk penerima manfaat dari MBG itu betul-betul masakan yang berkualitas dan tidak menimbulkan efek negatif seperti ini. Kalau problemnya di kantin, berarti kan nanti harus ada evaluasi terhadap pola penyajian di kantinnya seperti apa, jenis makanan yang disajikan di kantin seperti apa, dan seterusnya. Dan artinya, ya ini satu lagi case di Solo yang jadi warning untuk semua lah. Untuk anak-anak, kita sajikan yang terbaik. Gitu.
2: Komisi 4 DPRD Kota Surakarta memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga hasil laboratorium keluar sebagai dasar penentuan langkah evaluasi dan tindak lanjut. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama pihak swasta terus melakukan aksi sosial penyaluran air bersih ke lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan musim kemarau. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, menyatakan pihaknya sudah menyalurkan air bersih di 7 kecamatan.
3: BPBD telah melakukan penyaluran atau dropping air bersih 13 desa, 28 dukuh.
4: Upaya penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Boyolali terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Boyolali sendiri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 107 tangki di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan musim kemarau. Dihubungi melalui pesan singkat pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan pihaknya sudah menyalurkan air bersih di 7 kecamatan yang dilaporkan terdampak kekeringan, yakni Wonosamudro, Wonosegoro, Juwangi, Selo, Taman Sari, Musuk, dan Cepogo.
3: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BPBD Kabupaten Boyolali telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi. BPBD telah melakukan penyaluran atau dropping air bersih 13 desa, 28 dukuh, dengan volume yang telah disalurkan lebih dari 300.000 liter air. Ini merupakan respon cepat dari pemerintah Kabupaten Boyolali untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan air masyarakat di masa kekeringan ini dapat tercukupi dengan baik.
4: Selain pihak pemerintah Kabupaten Boyolali, aksi penyaluran air bersih juga dilakukan pihak swasta, salah satunya paguyuban pemilik stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU se-Kabupaten Boyolali yang menggalang dana untuk memberikan bantuan air ke 3 kecamatan yakni Ampel, Gladaksari, dan juga Wonosegoro. Ketua paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali, Sarwono, saat ditemui memantau langsung pemberian air bersih di Gladaksari, mengatakan ada 29 tangki yang dikirimkan dengan masing-masing tangki berisi 9.000 liter air.
5: Penyaluran air bersih untuk daerah Gladaksari, Ampel, dan Wonosegoro. Rencana total semuanya 29 tangki, cuman dibagi beberapa hari. Tujuannya ya mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Yang jelas kita koordinasikan dengan SPBU se-Kabupaten Boyolali untuk menggalang dana untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan air bersih.
4: Dengan adanya aksi sosial bantuan air bersih dari elemen masyarakat ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memicu kepedulian elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membantu wilayah yang terdampak kekeringan musim kemarau. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: BPS Kabupaten Wonogiri mencatat pendataan lapangan sensus ekonomi telah mencapai sekitar 71% hingga awal Agustus ini. Kepala BPS Wonogiri, Rahmat Iswanto, optimis seluruh pendataan selesai sesuai target dan menghimbau masyarakat tidak ragu menerima petugas.
6: Tidak begitu banyak mendapatkan kendala.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri mencatat capaian pendataan lapangan sensus ekonomi telah mencapai sekitar 71% hingga awal Agustus 2026. Tingginya capaian tersebut menempatkan Wonogiri di peringkat kedua progres pendataan lapangan se-Jawa Tengah. Kepala BPS Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iswanto, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi di wilayahnya berlangsung relatif lancar. Minimnya kendala di lapangan membuat laju pendataan melampaui target yang telah ditetapkan.
6: Terbukti dari progres sampai dengan awal Agustus ini, capaian pendataan lapangan sensus ekonomi kita sudah mencapai sekitar 71%. Kalau kita lihat prelis rumah tangga atau keluarga itu sekitar 354.000 keluarga atau kakak.
7: Rahmat menjelaskan, sasaran pendataan mencakup sekitar 354.000 kepala keluarga yang tercantum dalam daftar awal, ditambah sekitar 92.250 unit usaha yang juga menjadi objek sensus ekonomi. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah hingga aparat desa.
6: Kalau penolakan warga, alhamdulillah tidak ada, Pak, karena kita sudah koordinasi sebelumnya dengan pemerintah dan juga aparat desa sampai dengan aparat RT. Alhamdulillah sih tidak kita temui. Jadi hanya 1-2 saja warga yang mungkin barangkali perlu disosialisasikan tentang pentingnya sensus ekonomi dan pada akhirnya juga mau menerima sih kedatangan atau mau menerima untuk didata dalam sensus.
7: Rahmat mengungkapkan, BPS optimistis seluruh pendataan lapangan dapat diselesaikan sebelum akhir Agustus 2026. RRI Surakarta, Sofi Asegaf melaporkan.
0: Pendengar, Festival Budaya Banjarsari 2026 menghadirkan beragam kesenian tradisional dari 15 kelurahan di Taman Balekambang. Kegiatan tahunan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan generasi muda untuk ikut menjaga sekaligus mengembangkan seni budaya Kota Solo.
8: Ini menunjukkan sebuah konsistensi dan komitmen untuk merawat budaya.
9: Festival Budaya Banjarsari 2026 digelar di Taman Balekambang dengan melibatkan perwakilan dari 15 kelurahan. Agenda tahunan Kecamatan Banjarsari tersebut menghadirkan lomba karawitan, hadroh, dan guyon maton sebagai ruang pelestarian sekaligus pengembangan seni budaya di tengah masyarakat. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, penyelenggaraan festival di Taman Balekambang memberikan suasana berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang digelar di kawasan Monumen 45 Banjarsari. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan konsistensi masyarakat dalam merawat budaya dan jati diri Kota Solo.
8: Ini menunjukkan sebuah konsistensi dan komitmen untuk merawat budaya, merawat jati diri bangsa yang khususnya kami dari Kota Solo ini ingin terus nguri-uri budaya Jawa. Ya, bagaimana budaya bisa terus hadir di tengah masyarakat dan bagaimana budaya juga bisa dilestarikan oleh para generasi penerus.
9: Astrid juga mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam berbagai pertunjukan yang digelar. Ia menilai penyelenggaraan festival di ruang publik juga membuat kegiatan kebudayaan dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas. Sementara itu, Camat Banjarsari, Priyadi, mengatakan pemilihan lokasi Taman Balekambang dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat. Festival yang sebelumnya berlangsung selama 2 hari

UMKM kuliner dari 15 kelurahan. Kecamatan Banjarsari berharap festival tersebut dapat menjadi wadah bagi kelompok seni di tingkat kelurahan untuk terus berkembang sekaligus memperkuat identitas kota Solo sebagai kota budaya dan wisata. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali lagi di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita masuk ke jam santai ya. Dan suasana bulan Agustus sudah mulai terasa ya pendengar. Di beberapa lingkungan bendera merah putih sudah mulai berkibar. Bahkan ada yang sudah menghias rumah dan juga jalan dengan berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih ataupun bernuansa Nusantara ya. Nah kalau pendengar di rumah sendiri itu bagaimana? Menjelang 17 Agustus, pernak-pernik atau hiasan apa yang sudah dipasang di rumah nih? Tema kita hari ini di jam santai ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Baik, ada yang mau bergabung? Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai. Mbak Citra Tika.
0: Selamat siang, Pak Tri. Apa kabar, Pak Tri?
1: Selamat siang, Mbak Citra. Selamat sehat, saya Mbak Mekatan Ugi, Mbak Citra, sekeluarga. Mungkin tak sampai nyarian kesehatan, kesayangan, sedaya keluarga.
0: Nggih, amin, amin sehat selalu, nggih. Oke, Pak Tri, ini udah mulai bulan Agustus nih, di rumah udah ada pernak-pernik atau ornamen ya sudah dipasang menjelang 17 Agustus, Pak Tri?
1: Nggih, namun, nah, nggih, namun, kamu masang bendera merah putih, kali sing griya, dihias nggih, lampu kelap-kelip, dan sing lampu nopo warna-warni ngoten niku enten sing mengecat jalan nang nggih kampung-kampung nggih di les pinggir-pinggir niku petak nopo putih nopo ngoten niku
0: terus
1: pun mulai mbak pun kalau minggu depan kali ini minggu niki wau
0: kali
1: bersih-bersih
0: baik
1: nek lomba-lomba tinggalnya dereng ngirengan enten nopo mboten lari-lari biasanya enten nika dereng enten.
0: Oh, belum aja mungkin ya. Mungkin minggu depan kali ya, Pak Tri ya.
1: Ibu-ibu barang biasanya nggih enten ibu-ibu khusus ibu-ibu ngoten niku enten.
0: Nggih.
1: Nek dereng minggu niki kok wow nembe senam tok.
0: Oh, gitu. Belum. Jadwalnya mungkin minggu depan ya, Pak Tri. Ditunggu aja. Oke, baik. Sudah dipasang ya ornamen pernak-pernik Agustusannya di rumah Pak Tri.
1: Ngumpul-ngumpul nggih
0: dipasang. Oh, nggih, sudah komplit ya. Oke, baik. Mau lagu apa, Pak Tri?
1: Kisah sedih di hari Minggu, Mbak.
0: Kisah sedih di hari Minggu. Waduh, minggu-minggu sedih kenapa ini, Pak Tri?
1: Niki nawan niku nabe pahit-pahit man.
0: Oh nggih, semoga lekas bahagia selalu.
1: Sekarang sekarang nopo sinten?
0: Nggih. Baik. Nggih. Mau kirim-kirim dulu monggo.
1: Kados padatanipun kang saha kagem-kagem Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Desa dari wonten Kalimantan. Sugeng sang kagem Bunda Yuni Semarang Mas Andi Batam. Sugeng sang kagem Mas Andrian Bunda Kartapitri, sugeng sang kagem Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sudai Mantan Calamadu, Sugeng Siang Mas Bin Mawa, Kartosuro, Sugeng Siang Kak Gempa Mungkimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Teguh Mulyolali, Mas Teguh Sumber, Sugeng Siang Kak Gempa Mulyati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, Sugeng Siang Kak Gempa Bapak Joko Indarto, Mas Umar Muhammad, Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Sugeng Siang Kak Gempa Bapak Waliyo Sultan, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Sugeng Siang Kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Siti, Mbak Uma, Mbak Marti Strawberry, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani Australia, Ugitu Mateng Mbak Sri Hartini, Mbak Dewi, Sugeng Siang Kagem Bunda Agusti, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sugeng Siang Kagem Bunda Indang Sri Dasuti, Bindang Sri Andayani, Bindang Sri Sukarjo, Ugitu Mateng Bunda Hajasri, Sugeng Siang Kagem Bunda Ginem, Bunda Temuwati, Mbah Tarwi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Natasya, Bunda Sriatun, Bunda Isma, Yang Sunu, Yang Nurul, Bunda Renastani, Bunda Renastuti, Ketumateng, Bunda Nunusuan, Bunda Tiko Pabon, Ketumateng, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Nini Sarjunu, Ketumateng, Bunda Umi Sahakamu Karim, Ketumateng, Bapak Kiasung Kedis, Sugeng Siang, Agem Kakak Puja Papua, selamat sore. Mateng sedaya kami di jam santai menika, mugi tansah nyarangan kesehatan, kesarasan, sedaya nipun.
0: Baik.
1: Salam sejahtera, salam sehat. Kagem Mbak Cinta Apit, keluarga, mugi tansah kesehatan, kesarasan, kami lujengan, kelancaran, anggipun, ngayahi sedaya kewajibanipun saha pinaringan rezeki yang kathah berkah melimpah saha ingkang barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun sakwat dalipun.
0: Anje, terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Tri di Boyolali. Sudah komplit sekali ya ternyata kirim-kirimnya. Oke, kita geser ke 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Jam santai Afika.
0: Enggih, jam santai Pak Benny.
2: Iya betul.
0: Enggih, apa kabar nih Pak Benny?
2: Baik, panasnya cetar membara.
0: Waduh, cetar membara. Sambil panasnya ngapain ini Pak Benny?
2: Ya.
0: Sambil ngapain ini?
2: Ah, ini udah sampai habis kerja bakti.
0: Waduh, kerja bakti ya menjelang 17-an nih kayaknya. Oke Pak Benny, temanya ini tentang 17-an juga nih. Pak Benny, di rumah udah pasang pernak-pernik atau ornamen apa di rumah menjelang Agustusan?
2: Saya enggak usah.
0: Enggak usah.
2: Apa itu di kampung itu, di jalan-jalan kampung itu udah pasang.
0: Oke.
2: Okay. Umbul-umbul, lampu.
0: Mm-mm.
2: Itu bendera.
0: Mm-mm.
2: Ya, di sebut apa yang perlu dipasang itu dipasang di pinggir jalan kampung.
0: Oke. Okay.
2: Atau di depan-depan rumah.
0: Mm-mm.
2: Gitu aja.
0: Oke, baik.
2: Udah tua ya, tinggal duduk di rumahnya aja.
0: Nggak apa-apa ya. Yang penting ikut ini meriahkan walaupun dipasangnya
2: iya,
0: hanya di jalan-jalan kampung nggak apa-apa. Tetap merayakan kita ya, Pak Benny ya.
2: Itu harus.
0: Mm-mm.
2: Sabtu 17 Agustus.
0: Iya. Oke, siap. Kalau gitu mau minta lagu apa nih Pak Benny?
2: Maafkanlah aku dari Sleng itu ya.
0: Sleng. Maafkanlah aku.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salam dulu.
0: Monggo.
2: Buat Bunda Murdesa, selamat siang. Udah mulai lomba belum Bunda Murdesa? Katanya dulu pernah juara satu.
0: Oh gitu.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin.
2: Udah rasa Tante Tanti. Kalau Tante Tanti ini lomba siapa itu?
0: Mm-mm.
2: Yang di depan kali itu semoga selalu sehat juga.
0: Enggak, amin.
2: Nah ini yang di Padang ini,
0: mm-mm,
2: lombanya tarik tambang.
0: Oh gitu, udah mulai
2: iya,
0: lomba ini.
2: Itu kan besar Bu Elisa itu.
0: Iya, Bu Elisa.
2: Wah,
0: ya.
2: Mesti menang itu.
0: Wah, ditunggu kabarnya dari Bu Elisa nih.
2: Selamat siang, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Kemudian Bunda Ragil yang di Wilogo, sehat selalu. Salam buat putra wayah pun ya, sehat sayangnya.
0: Amin.
2: Nah Bunda Ragil pun buatan tempat lomba pun istirahat.
0: Iya, ikut memeriahkan aja
2: ya.
0: Jadi supporter ya.
2: Iya, supporter. Semoga selalu sehat Bunda Ragil.
0: Okay.
2: Juga Bunda Endang yang di Sekarta ini masih semangat itu lomba apapun bisa.
0: Iya.
2: Selalu sehat Bunda
0: Endang.
2: Di Sekarta.
0: Okay.
2: Juga ada Babe Kris yang di Tasemati, selamat siang. Babe Sarti Mekonang, selamat siang juga. Ada apa ini? Mulati, Bapak Mulati,
0: okay,
2: yang dibantu. Udah ada Bapak Tri Radi, udah masuk. Ada Bang Andi di Batam. Oh kemarin di Anjing di Salatiga.
0: Baik.
2: Semoga semuanya selalu sehat, tetap semangat, teriak bahagia semua keluarga semuanya.
0: Okay, amin.
2: Buat Apitka tambah cantik, sehat selalu. Oh keponakanku belum ini, masih tidur. Itu keponakan Citra Lestari yang cantik.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Senangannya masak, makan, masak. Ya, selamat siang. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Itu saja, Tanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Benny ya. Oke, satu penelpon lagi boleh ya di WhatsApp deh. Halo, selamat siang. Jam santai.
3: Selamat siang, jam santai Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Endang, apa kabar? Sehat selalu Bu Endang.
3: Baik, kabar baik, sehat.
0: Buana sepol. Hari ini Minggu sambil ngapain nih Bu Endang?
3: Tadi baru pulang dari apa? Memulai 2 hari saudara.
0: Oh gitu.
3: Ini baru sampai rumah.
0: Anjay, baik. Selamat menikmati jam santai hari ini, Bu Endang. Oke, okay. Bu Endang, temanya hari ini tentang Agustusan nih. Bu Endang, di rumah sudah pasang ornamen atau pernak-pernik apa?
3: Wah, sudah. Dari 1 Juli itu sudah pasang apa, umbul-umbul.
0: Waduh,
3: itu loh, Mbak.
0: Gasik banget
3: Juli
0: dari
3: itu kan hari jadi ulang tahun Sukarjo kan.
0: Oh iya, betul. Nah,
3: dari tanggal 1 itu sampai 31 umbul-umbul masih. Nah, ini dari himbauannya dari tanggal 1 sampai akhir Agustus, bendera. Ini ditambah bendera merah putih.
0: Oke.
3: Sudah terpasang semua.
0: Waduh, mantap. Sudah siap meramaikan Agustusan ya, Bu Endang?
3: Sudah.
0: Lomba-lomba. Lomba-lomba. Oke. Baik. Mau lagu apa, Bu Endang, hari ini?
3: Ya.
0: Mau lagu apa hari ini?
3: Oto Supriyansa.
0: Dari apa? Suaranya kok agak ini ya?
3: Agak orang dengar.
0: Iya, agak apa ya?
3: Volume aku sudah tak
0: kencengin. Oke, baik.
3: Hampir pol. Sudah dengar, Mbak?
0: Sudah dengar.
3: Oh, gitu. Iya. Supriyansa. Sampai menutup mata.
0: Oh ya, oke, sampai menutup mata.
3: Ya.
0: Nggih, mau kirim-kirim salam nggih.
3: Tuh Pak Beni, Mbak Felicia, Mbak Citra, Mas Bima, Mas Andi, Pak Kris, Bu Desta, Bu Elisa, Bu. Siapa lagi? Mbak Turere, Mbak Cindy, Pak Muladi, Pak Sati, Mas Faiz, Pak Cuk, dan semuanya saja nih, Mbak Citra.
0: Oke, baik.
3: Mbak Citra sehat selalu, rezeki lancar. Semoga dilancarkan semua yang menjadi keinginan Mbak Citra.
0: Amin, amin. Bapak
3: tetap sehat ya.
0: Sehat selalu.
3: Nanti kudur hati-hati lo ya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bu Endang.
3: Mampir ke Jawa Baru lah.
0: Waduh, siap. Siap.
3: Sudah ramai bendera.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Endang. Oke, baik, terima kasih Bu Endang. Selamat siang.
3: Aku cukup 3 menit nomor telepon ini.
0: Oh gitu. Enggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Bu Endang. Selamat siang. Selamat mendengarkan Jam Santai ya. Oke, saya bacakan WhatsApp-nya dulu ya yang sudah masuk. Ada Bu Agustin, selamat siang Mbak Citra. Wah, minggon lagi di studio. Jam santai absen antri lagu Mbak Citra, Coklat Benderaku. Wah, ini cocok banget dengan tema hari ini ya. Agustusan ya. Salam buat semua pecinta Jam Santai tanpa kecuali, dan salam yang tugas Mbak Citra, sehat semangat, bahagia nuwun. Mbak Citra mah tugas sukses lancar, saya temani dengan menikmati lagu-lagunya di Jam Santai sampai akhir. Baik, terima kasih Bu Agustin. Di Mangkubumen ada Bu Mulasi di Mojosongo juga, selamat tugas dan selamat siang Mbak Citra, sehat dan bahagia selalu ya. Salamnya buat semua pendengar Jam Santai, request lagu yang ku mau dari Kris Dayanti. Makasih Mbak Citra. Sama-sama Bu Mulasi, tadi sudah terputarkan ya Kris Dayanti, yang ku mau. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam. Saya selalu kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Ragil, Bu Endang, Cemani, Bu Modesta. Lagunya Cinta Selembut Awan dari Katon Bagaskara. Tadi juga sudah nge. Baik, ada Pak Suprapto di Jaten juga. Selamat siang Mbak Citra, minta lagu doa doaku untukmu sayang. Kirim-kirim Pak Kris, Pak Tri, Bu Modesta, Bu Elisa, dan seluruh pendengar Jam Santai ya. Oke, baik. Kita dengerin lagu dulu ya pendengar. Nanti kita akan sambung lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya setelah lagu yang sudah direquestkan terputar untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT usaha mikro kecil dan menengah UMKM 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM dan mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya @kementerianumkm, Kementerian UMKM telah menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jam Santai.

0: Kembali lagi di Jam Santai, pendengar Anda masih bisa bergabung melalui WhatsApp 081 3901 5525 maupun line telepon di 638055 ya. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Elisa.
1: Sehat ya Mbak?
0: Sehat dong, Bu Elisa sehat juga ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Okay. Ini sehat, semangat.
0: Sehat, semangat selalu, pokoknya tiap hari harus gitu ya.
1: Harus itu.
0: Harus ya. Oke, tema hari ini Bu Elisa tentang 17-an nih. Bu Elisa di rumah sudah pasang ornamen atau penik belum?
1: Sudah minggu kemarin, Mbak.
0: Waduh, sudah minggu kemarin. Apa aja nih pernak-perniknya?
1: Ya, apa umbul-umbul, lampu, itu kelap kedip itu loh, Mbak.
0: Oke.
1: Terus bendera merah putih. Terus itu lomba anak sudah selesai, Mbak.
0: Oh, sudah selesai. Wah, gasik juga ya. Oke. Baik. Wah, ini kayaknya pada semangat sekali di warga di rumahnya Bu Elisa ya.
1: Itu besok malam tirakatan Bandrewangan.
0: Oh gitu. Bu Elisa juga ikut lomba-lomba gak nih?
1: Tarik tambang.
0: Tarik
1: seperti
0: tambang.
1: Pak Benny tadi.
0: Oh gitu ya. Sudah.
1: Ibu-ibu semua. Saya itu bisa ketawa loh Mbak kalau tarik tambang itu. Lah yang kalah itu kelekaran loh Mbak. Jadi ketawa saya.
0: Iya, itu salah satu hiburan juga ya buat saya.
1: Sekarang peraturannya harus pakai celana panjang.
0: Biar safety.
1: Dulu kan pakai baju kebesaran itu. Ya seadanya.
0: Iya.
1: Lah kan yang kalah kelekaran toh Mbak. Kelihatan.
0: Lah ya itu.
1: Sekarang disarankan untuk pakai celana panjang.
0: Oke, baik.
1: Jadi nanti kalau kelekaran
0: aman ya. Oke. Lagunya minta apa nih Bu Elisa hari ini?
1: Kalau Siti Nurhalisa bisa enggak?
0: Waduh, Siti Nurhalisa. Itu tahun berapa ya?
1: Yang itu loh Mbak. Harwo itu Mbak.
0: Oh itu dari Malaysia Bu Elisa. Hari ini pop Indonesia aja.
1: Oh ya ya udah.
0: Ganti aja.
1: Anu Judika aja.
0: Judika yang apa?
1: Yang apa ya? Lupa saya. Aku tak baik. Baik saja.
0: Oke, okay, baik. Bagaimana aku tidak baik-baik saja? Oke, baik. Kalau gitu mau kirim-kirim salam dulu.
1: Ya buat anu Bu Yuni. Ayo keluar, Bu. Ini ada Mbak Citra lo.
0: Yeah.
1: Ayo buat gayeng-gayeng.
0: Iya, yeah, dong.
1: Bu Jasri, ini libur. Apa libur. Piknik?
0: Yeah.
1: Terus ada bestiku, jangan lama-lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mbak Siti Aisyah, buat Mbak Cita, wah-wah. Pak Benny tadi, makasih sapaannya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Pak Kris, terus ada Papi Rudi, Mas Faiz, Pak Prapto, itu ubur-ubur, ayo muncul.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, ayo Bu keluar Bu. Ini dingin-ngai loh.
0: Dingin-ngai.
1: Dingin-ngai.
0: Iya masih
1: untuk
0: panjang
1: telpon. Terus Bu Tanti, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi Bu Endang Sukaja, makasih sapaannya. Terus ada Bu Ginem, Pak Sardi. Ayo muncul Pak Sardi. Terus ada Bu Yatmi, buat Mbak Citra. Metugas, metsiang. Sehat ya Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Metsiang.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, lagunya tak tunggu ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Dari Bu Elisa di Pajang ya. Oke, kita geser ke 638055. Halo, selamat siang, jam santai. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang. Tadi ada yang bilang ubur-ubur nih, ubur-ubur ikan lele lagi muncul.
0: Waduh. Selamat
2: ubur-ubur
0: siang.
2: Ubur-ubur lagi bertugas sambil monitor ini.
0: Ini Kak Buja ya, betul?
2: Iya, benar dan betul.
0: Oke, apa kabar Kak Buja?
2: Aduh, sungguh baik, luar biasa. Informasi cuaca di Bintu nih dengan Sorong nih, wah panas sampai. Tapi tadi tumben, subuh saya mau pergi ibadah. Hujan, akhirnya saya bawa payung. Tapi ya gitu. Hujan cuma dia membasahi tanah terus sudah berhenti.
0: Iya.
2: Hujan cuma mampir sebentar saja.
0: Buat seger-seger aja Kak Puja ya.
2: Iya, dia cuma segar-segar saya biasa transit. Habis itu dia kembali ke alamatnya.
0: Oke. Kak Puja, hari ini temanya tentang Agustusan nih Kak Puja, sudah pasang-pasang ornamen gak di rumah?
2: Untuk sementara belum. Biasanya nanti ada informasi kah, begitu baru sudah pasang masing-masing. Kalau di jalan-jalan kita ke lorong itu, ubur-ubur kiri kanan, terus lampu-lampu hias. Jadi jalan tuh rame sekali, dipadati sama orang. Karena maksudnya bagaimana ya, apalagi biasanya kalau jalan raya kurang, biasanya di lorong-lorong, lorong kompleks, masuk ke rumah, wah rame sekali. Klip-klip kayak mau Natal, padahal baru cuma 17 Agustus nih, rame apa.
0: Berarti warganya tuh semangat Kak Puja ya.
2: Aduh, semangat 45 sampai saya tidak pikir makan lagi, hanya pikir lampu menyala.
0: Oke, Kak Puja mau request lagu apa ini?
2: Lagunya saya ikutan sama Ibu Elisa tadi toh.
0: Judika
2: saja,
0: Oke, siap.
2: Buat Ibu Elisa, terima kasih. Salam juga buat Ibu Yuni, Ibu Kinam, Papi Rudi, Pak Kris. Juga buat pokoknya untuk semuanya sajalah.
0: Oke,
2: nanti malam jumpa lagi ya kita di ruang
0: rindu ya. Oke, siap.
2: Oke, bye. Buat Mas Citra lagi bertugas. Sukses selalu.
0: Iya, terima
2: malam
0: kasih.
2: Malam dan bahagia ya.
0: Iya, bahagia.
2: Dadah
0: baba.
2: Ikan lele, Puja pamit dulu.
0: Iya, dadah baba. Terima kasih Kak Puja ya di Bintuni Papua. Wah, ramai sekali ya Kak Puja ya. Oke, saya ke ini dulu deh, ke WhatsApp chat dulu ya. Ada Bu Muharsih di Wonogiri nih. Selamat siang Mbak Citra, jam santai, puterin lagu Rosa ya, yang apa saja. Salamnya buat Bu Rere, Bu Endang, Bu Modesta, Mbok Nah dan semuanya. Buat Mbak Citra semangat, sehat, bahagia. Amin, terima kasih Bu Muharsih dari Wonogiri ya. Oke, ada Pak Sukoharjo di Boyolali. Selamat siang Mbak Citra, saya mendengarkan aja. Baik, monggo silakan menyimak jam santai hari ini ya. Yang mau request lagu boleh ke 638055 dan WhatsApp 081 3901 5525 ya. Oke, kita ke lagu dulu, pendengar sudah ngantri lagunya ya. Kita dengarkan dulu, ada Slang dulu ya untuk Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini, kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita selingi dengan informasi terupdate untuk Anda pendengar. Kebakaran di TPA Troketon Pedan Klaten akhirnya dapat dipadamkan setelah tim gabungan pemadam kebakaran bekerja kurang lebih 16 jam. Dan sudah ada Adam Sutanto yang siap melaporkan secara langsung. Silakan Adam.
1: Baik, Kipra, kami sampaikan kebakaran yang melanda TPA, tempat pemrosesan akhir TPA Troketon Pedan Klaten, ini sudah berakhir pemadamannya setelah kurang lebih 60 personil gabungan, baik itu dari tim Damkar Kabupaten Klaten, kemudian BPBD Kabupaten Klaten relawan, dan dibantu juga dari BPBD Kabupaten Sukoharjo, ini berhasil memadamkan api yang membakar kawasan pertumpukan sampah ya, yang ada di wilayah

0: troketon terjadi pada sejak kemarin sekitar pukul 13 dan baru dapat dipadamkan pada pagi tadi sekitar pukul 5:30 dini hari. Berikut penyertaan selengkapnya disampaikan Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI.
1: Kebakaran di TPA Troketon, bahwa untuk kemarin siang sekitar pukul 13.30 kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan yang ada, Red Car, relawan kecamatan, dan segenap organisasi potensi yang lain yang mendukung proses pemadaman. Juga dibantu dengan alat berat miliknya DLH, ada 2 eskavator dan 1 bulldozer untuk istilahnya membantu proses perambatan api gitu. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam yang mulai dari pukul 13.30 sampai kemarin sampai tadi pagi kami pukul 04.35 menit kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan kita serahkan kembali kepada pengelola TPA di Troketon Wedan.
0: Kami sampaikan juga bahwa akibat kebakaran tersebut memang cukup luas, kurang lebih ada 1,5 hektar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hati, menyebutkan lokasi kebakaran tersebut berada di landfill atau zona landfill 1 dari wilayah TPA Troketon. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih dilakukan upaya penyidikan karena belum diketahui secara pasti, namun dugaan sementara adanya ledakan kecil yang dimungkinkan seperti hanya gas yang meledak dan kemudian membakar sampah tersebut. Demikian Citra Adam Sutanto melaporkan.
2: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya, dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jam Santai.

0: Kembali lagi di Jam Santai Pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh silakan ke 638055 maupun WhatsApp 081 3900 15525. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Assalamualaikum, selamat siang Jam Santai Mbak Citra ini, apa kabar?
0: Oke, baik.
1: Mbak, tumben dari tadi nggak diangkat.
0: Gitu ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Ya. Mumpung ada sudah tema, masuk Mbak. Ya Bu Endang ya.
1: Nggak apa-apa, ada tema.
0: Temanya
1: ini.
0: Bu Endang, ini karena dalam rangka 17 Agustusan ya. Ornamen ya. Apa yang sudah dipasang di rumah ya, Bu Endang?
1: Tadi di tempat ibu bersih-bersih, bapak-bapak ibu rewang.
0: Gaung-gaung,
1: bendera, terus jalan di garis-garis putih itu udah rame Mbak.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Kalau yang dipasang di rumah ada ornamen khusus nggak Bu Endang?
1: Oh, belum, belum.
0: Belum?
1: Belum, minggu depan mungkin gantian.
0: Oh gitu, biasanya masang apa nih Bu Endang?
1: Ini, apa ya, lampu yang kecil-kecil itu Mbak. Setiap tahun gitu.
0: Oh gitu, lampu kelap-kelip ya?
1: Iya, kelap biru kuningnya merah.
0: Iya, biar rame ya rumahnya.
1: Lagunya masih Mbak?
0: Lagunya masih, mau apa Bu Endang?
1: Melompat lebih tinggi Mbak, Stella on Seven.
0: Oke, baik, mau kirim-kirim enggak?
1: Ya. Buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Rajil, Mbak Nah, buat Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Bu Modesta, Bu Menti, Bu Dini, buat Pak Kris, Pak Trimas Bima, Pak Puja, buat Bu Lastri, Mbak Citra Muah, semuanya ada Mbak ya. Ibu sampai di WhatsApp loh Mbak, nanti kalau masuk nggak usah dibaca ya.
0: Oh iya, baik.
1: Tadi bersamaan dengan Bu Elisa.
0: Oh
1: tadi
0: gitu.
1: Bersamaan dengan Kak Puja gitu terus. Gak apa-apa.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Ya, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bu Endang di Cemani. Oke. Yang mau gabung lagi boleh ya ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Hari ini temanya menyongsong tanggal 17 Agustus ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Ornamen atau pernak-pernik apa nih yang sudah mulai dipasang di depan rumah atau di lingkungan sekitar Anda ya. Boleh silakan bergabung bersama kami di Jam Santai. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Siapa ya? Mbak Citra Santi.
0: Enggak, siapa ya ini ya?
2: Agustin.
0: Oh, Bu Agustin. Halo, selamat siang Bu Agustin.
2: Selamat siang, makasih WA udah dibaca.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik.
2: Masih iya. Sudah sama dengan temanya toh, Mbak?
0: Iya. Wah, cocok banget ya.
2: Iya. Oh, kampungku ramai banget, Mbak. Ini jalan. Kan anu ikut lomba gapuro, Mbak.
0: Sekota
2: itu.
0: Iya. Ikut ya lomba gapuro ya.
2: Iya, di RT saya dijalankan depan jalan karena tempatku itu mau masuk kampung saya itu ya ada itu.
0: Oke, semoga menang ya, Bu Agustin.
2: Sudah di lembur satu minggu sudah lalu, Mbak. Kalau malam itu barang satu natalan baru. Kalau pagi tadi itu pasang umbul-umbul, Mbak. Iya. Kalau rumahku saya pasang lampian-lampian merah putih itu Mbak.
0: Oh iya, waduh rame ya. Banget nih.
2: Ya, cucunya seneng.
0: Oke, okay, ya. Semoga menang ya lomba ngecat gapuranya Bu Agustin.
2: Iya, itu dilukis-lukis Mbak, ada lukisannya, ada masjidnya Jaya, ada Paton, budaya, jadi macam-macam.
0: Wah, luar biasa.
2: Tapi sudah ditentukan Mbak, dari kota.
0: Oh iya, betul.
2: Dari apa namanya, merek ini harus gitu, sudah ditentukan.
0: Iya.
2: Nah, mungkin hari besok pasti sudah dimulai penilaian, tapi mulai dari mana nggak tahu. Iya.
0: Oke, baik.
2: Dari Kelurahan Mangkubumen, RT-ku, anu gapuranya diikutkan lomba.
0: Ya. Oke, mau kirim-kirim salam lagi Bu Agustin?
2: Iya, kirim ya Mbak ya.
0: Boleh.
2: Iya, Bu Endang, tiga-tiganya Bu Endang Sukoharjo, Bu Endang Solo Baru, Bu Endang Semani, Bu Elisa, Bu Yuni, Pak Puja, terus Pak Beni, Kak Citra Moa, Bu Tanti, terus Pak Tri, Pak Tri, Mas Andi, Bu siapa? Modesta, Bu Raji, Bu Menti, Bu Temu, Mbak Tarmi, dan semuanya aja ya Mbak ya.
0: Baik.
2: Saya nggak apal ya, udah semuanya aja. Selalu
0: tugas,
2: selalu
0: diberi
2: kesehatan.
0: Baik.
2: Dari kebahagiaan, barokah semuanya.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, amin. Terima kasih, Bu Agusti.
2: Bertugas sampai dengan akhir.
0: Enggak.
2: Tapi tentunya hati-hati.
0: Siap.
2: Jam 3, Mbak.
0: Iya,
2: jam 5.
0: Jam 3 aja.
2: Oh, jam 3. Panas kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
2: Pakai biar enggak hitam. Iya. Iya, helmnya
0: kacanya
2: ditutup.
0: Enggak, baik. Iya, terima kasih, Bu Agustin.
2: Mukanya enggak kosong.
0: Enggak.
2: Cuma ternuun, saya kasih
0: sama tuh. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Agustin di Mangkubumen ya. Oke, baik. Ada yang gabung di WhatsApp chat. Papi Rudi di Kampung Sewu ya. Selamat siang Jeng Citra, senang bisa bersua kembali ya. Terima kasih Papi Rudi ya. Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia nih. Di depan saya baru pasang bendera merah putih dan juga umbul-umbul. Oke, baik. Untuk lagunya mohon dipilihkan Jeng Citra atau digandulkan ke lagu lain ya. Praktis tidak makan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Papi Rudi ya. Sudah gandul ke yang lain. Mungkin digandulkan ke Rosa ya. Atau Selawon Seven dan juga masih ada Judika gitu. Dan salamnya untuk Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Bu Tifa, Bu Endang Cemani, Pak Kris, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Elisa, Mbok Nah, Bu Nini Sardini, Bu Wisnu, Bu Mentik, Bu Agustin, Bu Tanti, Bu Hajasri, Lek Karim, Nanda Citra, dan semua tresnawan jam santai ya. Terima kasih Jeng Citra, metugas, titip salam, takdim, katur, Geng Raka. Oke, baik. Terima kasih Papi Rudi ya. Oke, ada yang gabung di WhatsApp call nih. Ada siapa? Halo, selamat siang. Jam santai.
3: Halo. Selamat siang.
0: Enggak, selamat siang, Pak Muladi.
3: Ya, betul.
0: Enggak, apa kabar Pak Muladi?
3: Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Citra.
0: Alhamdulillah, sehat
3: Citra,
0: selalu.
3: Citra ya, sehat-sehat ya, selalu.
0: Pak Muladi, hari ini temanya tentang Agustusan nih. Pak Muladi, di rumah sudah pasang ornamen nggak nih?
3: Gimana?
0: Sudah pasang ornamen-ornamen atau pernak-pernik Agustusan nggak nih di rumah Pak Muladi?
3: Oh, sudah, tidak. Apa... Sebelum tanggal 1 itu hari Minggu itu tanggal akhir bulan itu.
0: Oke.
3: Pasang bendera, ada lampu-lampu pernak-pernik, gelap-gelip itu.
0: Wah, sudah komplit ya Pak Muladi.
3: Iya, dan mengecat apa? Mengecat dian itu.
0: Mengecat
3: pagar-pagar itu.
0: Oke, mengecat pagar, ngecat jalan juga biasanya ya.
3: Iya, dihiasi dengan apa yang indah lebih bersih ini.
0: Oke, baik. Pak Muladi mau request lagu apa nih mumpung masih ada?
3: Oh, masih bisa. Lagunya masih.
0: Masih bisa.
3: Ya, kalau masih ya aku request lagunya. Apa Senandung Doa itu.
0: Senandung Doa dari
3: Nur Afni.
0: Nur Afni ya. Oke.
3: Oke. Ya, salam-salam.
0: Oke.
3: Tadi ada Mbak Bu Elisa ya.
0: Bu Agustin baru saja.
3: Oh,
0: Bu Elisa Bu juga ada.
3: Ya, selamat siang Bu Agustin. Ke Bu Bu Anggun ya, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Renardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Mendik, Bu Cindy, Mbak Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Ginem juga, Bu Wigati, Bu Riri, Bu Lastri, Mbok Nah juga, ada Mbak Citra, Mbak Angel, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah, Kalper ya. Mas Andrian, Mas Bima, Mas Andi di Batam. Terus ada Pak Tri, ada Pak Gadot, Pak Prapto ya, Pak Lili, Lek Karim, Pak Sardi, Pak Ju, Pak Waisal, Pak Baiti, Pak Kris, Pak Beni, dan semuanya saja.
0: Baik.
3: Dan untuk Mbak Citra, selamat bertugas di jam santai.
0: Baik.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Muladi.
3: Terima kasih.
0: Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Muladi di Bantul ya. Oke, ada Mbok Nah juga yang gabung. Siang Mbak Citra, sehat. Numpang lewat kalau masih ada waktu. Lagunya Keabadian dari Reza Artamevia. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana, Hardan, Mbak Tanti, Bu Dini, Bu Elisa, Bu Muharsih, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, Citra Muah-Muah, dan all crew yang terkasih ya. Untuk Mbak Citra, metuga sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Matsya, amin, amin. Terima kasih Mbok Nah di Pasar Legi ya. Kalau Mbok Nah ikutnya lomba miru jari katanya. Wah, ini kayaknya seru nih. Oke, baik, kita putarkan lagu dulu ya pendengar. Sudah ada yang request tadi, masih ada beberapa yang belum terputarkan ya. Kita putarkan dulu dari Judika dulu ya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Silon 7 melompat lebih tinggi sudah terputarkan ya, dan saatnya jam santai sampai di sini dulu pendengar. Terima kasih sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan untuk Anda yang mungkin mau gabung lagi, boleh ya di jam santai berikutnya setiap hari kecuali Selasa ya, pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya pamit dari Surakarta siang ini pendengar. Sesaat lagi nanti akan ada Surakarta sore ini bersama dengan rekan Wiwi Martani. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Surakarta sore ini hadir untuk Anda pendengar. Sore tapi masih panas ya kota Solo. Bagaimana dengan kota Anda? Tapi yang jelas meskipun masih suasananya masih panas ya, karena memang kita masih ada di musim kemarau yang cukup panjang. Mudah-mudahan tetap membuat Anda semuanya nyaman dan tetap bisa mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar? Senang sekali saya Wiwi Martani yang akan menemani Anda di sepanjang sore Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu sudah separuh hari kita lewatkan, dan tentu saja sebagian waktu kita sudah habis untuk berbagai macam kegiatan. Semoga saja dan semuanya tetap sehat, dan kini mungkin sebagian dari pendengar juga mempersiapkan diri ya untuk semua program pekerjaan Anda di hari esok. Apalagi sekarang ini sudah masuk bulan Agustus, banyak kegiatan yang dilewatkan bersama dengan saudara-saudara kita di kampung kita masing-masing ya, menghiasi kampung kita tentunya dengan kemeriahan di bulan kemerdekaan. Senang sekali juga tentunya ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-81 sudah di depan mata, dan gebiarnya atmosfernya ini juga sudah sangat-sangat terasa. Mudah-mudahan juga menyemangati kita semua ya untuk terus memberikan kontribusi yang positif bagi negeri kita Indonesia. Baik pendengar, saya akan buka dengan satu nomor lagu yang tadi masih tersisa dua ya untuk pendengar di jam santai ya, dari Virgon, dan juga satu nomor lagu dari Reza Artamevia. Tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Surakarta sore ini.

Surat cinta untuk Starla ya, yang baru saja dinyanyikan oleh Virgon. Lagu ini wow, tentunya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mengena ya, syairnya yang juga cukup dalam ya. Dan sebenarnya lagu ini dipersembahkan untuk anaknya ya, yang namanya Dastarla Rea Idola Virgaun. Ini punya makna tentang kebahagiaannya atas kehadiran seorang anak perempuan ya, yang kemudian diberi nama Starla. Tapi bisa juga ya, kalau kita dengarkan ya, bisa mewakili perasaan seseorang ya, terhadap orang yang sangat mereka, sangat dia cintai juga. Masih bersama saya ya pendengar. Nah, satu ini ya, sebelum nanti saya hadirkan lagunya dari Reza Artamevia. Mungkin sudah atau mungkin sering ditemukan ya di tembok-tembok rumah kita, atau di tempat-tempat yang apa ya, agak-agak lama tidak dijangkau seseorang ini, seseorang. Artinya mungkin tidak dilewat, tidak kelewatan untuk dibersihkan setiap hari ya. Namanya kami tetap ya, kalau orang Jawa ya, namanya kami tetap, atau juga ada yang menyebutnya sebagai ulat kantong atau bagworm. Ini kadang-kadang kita tidak tahu kapan dia mendekati kita atau kita kena ya, kena yang namanya kami tetap. Tapi tahu-tahu sudah merasakan apa ini, merasakan bentol, gatal ya, kemudian juga agak perih gitu ya. Nah, ternyata pendengar, kami tetap ini tidak, kalau biasanya kan kita selalu aduh dicokot kami tetap kan gitu, ternyata kami tetap itu tidak menggigit pendengar. Tapi mengapa ya tidak digigit tapi ke kulitnya tetap bentol dan juga gatal? Nah, ini penyebabnya adalah karena reaksi kulit ya terhadap bulu-bulu halus atau rambut mikrokospis ya, yang ada pada tubuh larva sejenis kami tetap tersebut. Kalau bulu tersebut terlepas dan kemudian menempel di kulit, nah ini yang memicu iritasi atau reaksi alergi. Mungkin Anda pernah dicokot kami tetap pendengar. Ya, berbagi cerita ya, boleh ya. Di 638055 maupun di 081-3900-15525. Wong kok yo delalah kok, kena kok yo kami tetep ya gitu ya. Kan sekarang banyak tuh serangga-serangga apa namanya, kecil-kecil gitu ya, yang mungkin tanpa sengaja kesenggol kita ataupun terinjak atau apa, yang kemudian menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, salah satunya adalah kami tetep ya. Ada yang enggak tahu kami tetep? Kalau anak-anak sekarang mungkin apa ya, nggak tahu ya, tahu nggak ya kami tetap ya. Tapi kalau di usia-usia saya gitu ya, pasti sangat familiar ya yang namanya kami tetap gitu. Kalau anak-anak sekarang mungkin lebih familiar dengan namanya tomcat ya, yang ini juga menyebabkan alergi kulit, yang iritasi di kulit ini yang cukup apa, cukup menjengkelkan juga ya, selera dan juga panas, kemeramias, kemudian juga ada timbul luka, dan ini juga mudah meremen gitu ya, atau melebar ya, apabila luka itu apa namanya, cairan di dalamnya itu terkelupas. Nah, ini juga sangat-sangat panas, kemudian juga rasanya terbakar, terus melepuh-melepuh gitu ya. Baik, ada Pak Sriatmo di Pajang Utara. Selamat siang menjelang sore, Pak Sriatmo. Masih sumuk ya. Digigit kami tetap. Nah, iya, pernah. Itu lho, apa namanya, gatelnya itu ya, kalau digigit kami tetap itu ya. Gatel, terus ya benar Pak, cukup perih kalau kena air ya. Nah, biasanya kalau di tembok itu mulai ada kami tetap, digitesi aja.
dulu waktu masih kecil ya, suka apa namanya mencetin ini. Kan ada yang kadang ada yang masih hidup, ada yang sudah kempos gitu ya, sudah nggak tahu jadi apa sih kalau kalau kami tetap itu. Oke, baik. Nah, itu tentang kami tetap ya, yang Pak Sriatmo juga pernah kena digigit kami tetap. Baik, sambil menunggu pendengar yang lainnya, silahkan ya. Pernahkah digigit atau kami tetap? Nah, baik, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Reza Artamir via untuk Anda. Keabadian yang akan kita nikmati bersama. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.
2: Ya, baik, masih bersama saya ya di Surakarta sore ini. Sebentar. Ini tentang kami tetap ya. Kami tetap itu ternyata ada beberapa jenis pendengar selain yang nempel di tembok ya, yang bentuknya pun juga sangat-sangat spesifik ya. Kemudian juga ada yang di mana itu? Di pepohonan ya. Ini juga sering kita temui juga ya. Oke, Pak Lukman Jati, Lukman Anidah ya di Janti ya. Selamat sore Pak Lukman. Mohon izin, maaf boleh tanya, kami tetap itu binatang seperti apa? Maklum saya asli Palembang, jadi benar-benar gak tahu. Bolehkah bertanya? Ampun ditukani nggih. Ya, terima kasih Pak Lukman ya. Jadi kami tetap itu ya seperti gambar yang sudah saya kirim. Mungkin pernah melihat yang ada di tembok atau yang ada di pepohonan di sekitar rumah kita ya. Iya, jadi itulah yang namanya kami tetap. Jadi kami tetap itu adalah larva ya, larva dari sejenis ngengat. Ini bukan serangga dewasa ya. Dan dalam ilmu biologi kami tetap ini umumnya termasuk famili dari si Psychisidae yang dikenal sebagai bagworm atau ulat kantong. Nah, yang sering terlihat menempel di dinding rumah, kemudian di platform, kadang juga menempel di pakaian ya kalau tidak hati-hati. Makanya kenapa kalau orang Jawa dulu mau memakai pakaian yang ditaruh di hanger atau mungkin di centelan tembok itu ya, itu biasanya dikebutke dulu. Dikebutke itu apa ya namanya ya, dikibas-kibaskan dulu gitu ya, supaya kalau misalnya ada debu atau ada serangga yang menempel bisa hilang dulu ya, supaya nanti kalau kita pakai tidak gatal ya. Misalnya ada semut atau mungkin ada kami tetap seperti ini bisa langsung jatuh dan amanlah dipakai lagi ya. Jadi larva ini hidup dalam sebuah kantong kecil yang dibuat dari benang sutra.

dari debu, dari rambut, dari serpihan daun atau serat kain ya. Ini mereka sendiri loh yang buat. Iya pasti dong, bukan kita. Jadi kami tetap ini pun juga mengalami metamorfosis sempurna pendengar atau holometabola yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur dari ngengat betina yang bertelur di dalam atau dekat kantongnya. Kemudian setelah beberapa hari hingga beberapa minggu, ini tergantung ya dari spesies atau dan suhu ya, telur ini menetas kemudian menjadi larva. Nah, inilah fase yang paling sering dijumpai pendengar, yaitu kami tetap itu ya. Jadi larva ini kemudian membuat satu kantong pelindung sejak dia masih kecil, dan kantong ini akan ikut membesar seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Dan larva keluar sebagian dari kantong ini untuk mencari makan, lalu menarik kantongnya saat berpindah tempat ya. Dan setelah cukup besar, larva ini berhenti makan, kemudian kantong ditempelkan kuat pada dinding, pada batang pohon ataupun juga permukaan yang lain. Dan di dalam kantong itulah larva berubah menjadi pupa. Nah, setelah metamorfosis ini selesai, pendengar, ngengat jantan keluar dari kantong dan terbang mencari pasangan. Pada banyak spesies, ngengat betina ini tetap berada di dalam kantong, bahkan ada yang tidak memiliki sayap dan hampir tidak pernah keluar ya. Jadi dia seperti dipingit gitu ya, di dalam kantongnya itu. Nah, setelah kawin dan bertelur, siklus akan dimulai kembali. Dan tadi ya disampaikan juga bahwa ngengat ini tidak menggigit dan tidak menyengat, tetapi menyebabkan gatal. Nah, ternyata gatal itu terjadi atau bentol itu terjadi setelah bersentuhan dengan si larva ini ya, karena ada rambut-rambut halus atau setai pada tubuh larva. Ini yang bisa memicu iritasi atau reaksi alergi. Nah, sisa kulit larva dan serpihan kain dari kantong yang masih mengandung bulu halus ini juga menyebabkan reaksi alergi. Dan tentunya reaksi alergi individu terhadap protein dari tubuh larva itu sendiri. Nah, karena itu seseorang bisa mengalami bentol dan gatal meskipun tidak merasa digigit. Nah ini seringkali ditemukan pendengar ya, kalau kami tetap ini ya, di sudut plafon rumah misalnya, atau di dinding, di gorden, di lemari pakaian, rak buku, di daun tanaman yang ada di halaman rumah ya. Jadi memang mesti harus sering-sering memperhatikan sudut-sudut yang mungkin tidak setiap hari tersentuh ya, supaya tidak kena ini yang namanya kami tetap. Bu Agustin, selamat sore. Apa kabarnya? Ya, semoga sore hari ini tetap sehat pokoknya ya. Kemudian Bu Endang di Sukoharjo, apa kabar Mbak Wiwi? Lama nggak saling menyapa. Iya. Tapi sehat selalu nggih Bu Endang nggih. Ini ceritanya tentang kami tetap Bu Endang. Tadi Pak Lukman, kalau Pak Sriatmo kan pernah tuh gatel dan bintol karena terkena kami tetap ya. Kalau Pak Lukman malah belum pernah melihat kami tetap itu yang seperti apa. Di Palembang dulu belum, nggak ada ya Pak ya kami tetap ya. Oke, tapi sudah saya kirim fotonya ya, tentang kami tetap itu seperti apa. Dan nanti pasti mencari ini ya, penasaran kan Pak Lukman ya. Penasaran terus cari ini di tembok-tembok yang paling sudut, siapa tahu ada gogrokan kami tetap. Nah, biasanya Pak, kalau masih ada itu ya larvanya di dalam itu ya, kalau digites itu kan krenyes gitu. Tapi kalau sudah terlanjur dewasa ya seperti kopong, seperti apa ya, kosong gitu ya. Iya, semoga saja tidak kepingin merasakan kena bulunya kami tetap ya, karena cukup gatal dan bentolnya itu loh Pak. Mesti harus dikasih minyak yang hangat gitu ya, supaya menghilangkan
menghilangkan gatalnya. Baik, terus bersama kami di sore hari ini pendengar, satu nomor lagu yang kami pilihkan untuk Anda, mudah-mudahan bisa menemani Anda. Dan untuk yang ada dalam perjalanan, mungkin saat ini Anda tengah dalam perjalanan ya, tidak mengantuk dan tetap fokus dengan kemudi Anda, selamat sampai ke tempat tujuan.

0: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Matahariku dari Agnes Monica, pendengar. Ya, masih tentang kami tetap ternyata ya, Bu Endang. Jadi ikutan browsing. Iya. Tapi kalau di Sukoharjo banyak juga loh, Bu. Iya kan? Kami tetap kalau di rumah saya kan banyak ada, masih banyak pepohonan ya. Dan sering loh menemukan kami tetap yang di pohon ya, yang di taman tanaman hias yang di tabulang pot itu juga ada. Seperti rumahnya tuh beda dengan yang nempel di dinding ya ternyata ya. Jadi kayak kayu-kayu gitu loh yang disusun. Kemudian itu si empunya rumah ada di dalamnya. Kadang-kadang juga nongol sedikit itu mulutnya itu. Sering lihat keluar gitu ya. Kayak membaui sesuatu ya. Mungkin karena dia lapar dan ngelak ya. Jadi keluar nongol gitu, cari sesuatu yang mungkin bisa dimakan gitu ya, dan sembunyi lagi. Karena memang tadi faktanya ada beberapa jenis spesies dari kami tetap itu, yang salah satunya ada yang betina tadi ya, itu memang sepanjang hidupnya tidak keluar dari kantongnya tadi sampai siklus itu bergulir kembali. Seperti itu cerita tentang kami tetap sore hari ini. Gak tahu kenapa tahu-tahu kami tetap aja ya. Mungkin karena tadi saya masuk sini sempat melihat ada itu kami tetap itu, makanya langsung browsing apaan tuh kami tetap ini. Ternyata ada ceritanya ya. Dan kami tetap secara apa ya, realitanya itu memang tidak menggigit ya, tapi dari bulu-bulu halus yang ada di di kantongnya itu, yang kalau terkena kulit kita kadang-kadang bisa membuat bentol, kemudian gatal ya. Alergi di situ. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang penasaran dan mencari kami tetap, atau justru malah ini ya, kalau ketemu kami tetap kemudian difoto dan kirimkan ke WA-nya Pro 1. Ini loh Mbak, kami tetap yang saya punya, yang di daerah saya. Mungkin di daerah Gunung Kidul dengan Klaten kan beda-beda mungkin ya. Tapi enggak tahu, kayaknya sama deh ya. Yang membedakan adalah di mana dia hidup ya. Yang satu hidup di dinding, yang satu hidup di pepohonan. Ya, itulah tentang kami tetap pendengar, semoga saja tidak ada yang merasakan betapa gatalnya dan bentol yang menebal itu ya di kulit kita itu terasa ya kalau kita sedang kena kami tetap. Nah, sudah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pendengar tepat pukul 16 kita akan mengikuti siaran info lintas DIY Jawa Tengah yang akan disiarkan secara bersama ya, dari berjaringan ya, dari RRI Surakarta, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Yogyakarta. Nanti hostnya dari RRI Semarang. Nah, kita nanti ikut ya. Dan untuk Anda yang masih bersama kami, mungkin sudah ada yang pegang sapu lagi atau pegang sulak. Sulak itu bahasa lainnya apa ya? Apa itu namanya? Ada kok istilah sulak itu apa itu ya. Kemudian juga ada yang mungkin sudah pegang selang ya. Kok pegang selang? Iya, ini siram-siram tanaman ya, watering a plant, menyirami tanaman hias, atau mungkin juga sudah siap-siap mau dandan karena ada undangan yang mesti harus dihadiri. Ya, semoga saja semuanya semakin seger ya, karena sepanjang hari ini Anda bisa beristirahat dan juga bisa menikmati hari Minggu dengan sangat baik. Pak Sriatmo, suhu udara di Panjang Utara pastinya sekarang sudah tidak 34 derajat lagi ya Pak ya. Mungkin sudah mulai agak turun gitu ya. Ya, dan oh ya,
kemucing. Nah, betul, Sula itu kemucing. Terima kasih Bu Agustin, Bu Endang ya. Iya, kemucing gitu ya. kok kucing ya, padahal bulunya bulu ayam. Tapi ada yang dari ini kok. Ada yang dari rafia, kemudian kalau sekarang banyak ya modelnya ya. Ada dari apa itu? Dari bulu-bulu yang lain itu ya, yang iya kemoceng. Nah, betul. Terima kasih Bu Agustin, Bu Endang. Oke, masih banyak lagu yang akan kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan sore hari ini. Sembari kita menantikan Lintas DIY Jawa Tengah yang nanti akan disiarkan langsung dari RRI Semarang.

0: Selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
1: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2 sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
2: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mengapresiasi hadirnya Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengatakan, program ini dipandang menjadi angin segar bagi kelompok miskin ekstrim, terutama desil 1 dan desil 2. Meski mengapresiasi, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan perencanaan pelaksanaan agar sekolah rakyat ini berjalan lebih optimal. Esti melihat masih ada keterkesaan dalam pengoperasiannya, mulai dari kesiapan guru hingga jadwal pelaksanaan.
1: Pertama, ini sekolah kan sudah masuk beberapa waktu yang lalu dan bisa baru bisa masuk sekarang. Tentu ada sesuatu hal yang mungkin membuat ini terhambat. Yang kedua, memang sepertinya menjadi sangat tergesa-gesa. Harusnya kan konsep matang dulu, ngisi dulu semua, ini lain-lain terisi. Gurunya sudah siap, baru kemudian ada pembelajaran.
2: Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Satriawan menjelaskan, seluruh sarana prasarana utama sekolah rakyat lendah sudah siap dipakai.
3: Jadi intinya kami dari Kementerian PU dalam menyiapkan infrastruktur berupa bangunan sekolah ini sudah siap digunakan. Dan semoga bisa menambah kenyamanan siswa-siswi di sini belajar dan nantinya bisa mencetak Indonesia Emas 2045 sesuai dengan nasta-cita Bapak Presiden Prabowo.
2: Haryo menjelaskan, untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah akan berpusat di gedung SD yang akan diikuti oleh ratusan siswa.
0: Ratusan petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM di Purworejo kini mendapat kepastian perlindungan kerja. Anggota Komisi 9 DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi jaminan sosial khusus untuk pekerja sektor informal. Berita selengkapnya ditulis oleh Agus Sulistia, dibacakan Ima.
4: Kalau pekerja formal kan sudah mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Yang belum.
5: Dengar anggota Komisi 9 DPR RI, Vita Arvina, bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi jaminan sosial khusus untuk pekerja sektor informal yang diikuti oleh sekitar 300 tokoh masyarakat dari sektor informal hadir. Mulai dari petani, nelayan, pedagang, ojol, hingga pelaku UMKM. Vita menyebut pekerjaan formal adalah kelompok paling rentan, tapi paling sedikit terlindungi.
6: Iya, tentu kita ingin mereka tentunya dari pekerja informal juga mendapatkan perlindungan buat diri dan keluarganya. Tentunya tentu PDI Perjuangan juga mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya wajib untuk para pekerja formal, tetapi juga negara bisa hadir bagi para pekerja informal khususnya, sehingga minimal risiko kecelakaan dan juga kematian para pekerja ini yang informal ini bisa dilindungi.
5: Sebagai langkah awal, seluruh peserta sosialisasi di Purworejo mendapat gratis iuran pertama dan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPS Ketenagakerjaan Cabang Purworejo Eka Faulina Pardede menyebut, capaian universal coverage jam sostek di Purworejo per Juni 2026 baru 28%. Padahal jumlah pekerja informal di daerah ini lebih dari 100 ribu orang.
7: Mudah-mudahan dengan dukungan dan arahan dari Komisi 9 DPR RI, kesejahteraan masyarakat pekerja khususnya di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dan bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim.
5: Eka juga mengapresiasi Pemkab Purworejo yang sudah melindungi 1.400 pekerja rentan melalui DBH CHT, termasuk petani dan penderes kelapa. Dari program itu, BPJS sudah membayarkan klaim kelima peserta senilai total Rp200 juta. Dengan diskon iuran dan kemudahan mendaftaran, Komisi 9 dan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan UCC Purworejo terus naik. Harapannya pekerjaan formal bisa bekerja lebih tenang dan terhindar dari kemiskinan akibat risiko kerja.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasril menegaskan pemerintah akan terus membuka komunikasi dengan serikat pekerja untuk menyerap berbagai aspirasi ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Munas ke-8 PPFSP, PPMI, SPSI di Kota Surakarta.
8: Hari ini saya spesial datang ke sini karena saya lihat memang ini pemerintah harus terus menjalin komunikasi.
9: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yasir Lee, menghadiri Musyawarah Nasional ke-8 Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP PPMI SPSI di VIM by Signa Hotel Surakarta. Munas tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penyampaian aspirasi pekerja kepada pemerintah. Yasir Lee mengatakan, pemerintah perlu terus membangun komunikasi dengan serikat pekerja dan serikat buruh untuk mengetahui berbagai persoalan ketenagakerjaan. Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam Munas akan ditampung dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
8: Hari ini saya spesial datang ke sini karena saya lihat memang ini pemerintah harus terus menjalin komunikasi, menangkap aspirasi dari ya semua serikat buruh dan serikat pekerja, dan ini khusus untuk SPSI hari ini. Dan tadi saya sudah dengar ada beberapa aspirasi dan insya Allah nanti kita akan tindaklanjuti.
9: Yasir Lee juga menyoroti pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi di tengah kondisi perekonomian yang tumbuh. Pemerintah telah membentuk Satgas PHK untuk memantau berbagai kasus sekaligus mencari solusi agar persoalan ketenagakerjaan tidak selalu berujung pada pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP PPMI SPSI, Arnold Sihite, mengatakan, Munas di Surakarta dihadiri sekitar 350 peserta dan undangan. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan serta kesejahteraan pekerja.
10: Ini adalah semangat persatuan kita, semangat perjuangan kita untuk kesejahteraan pekerja buruh. Mudah-mudahan hasil Munas ini yang menghasilkan keputusan-keputusan strategis, rekomendasi, ini Pak Sekjen saya sudah menyiapkan satu buku Pak untuk rekomendasi-rekomendasi. Nanti akan kami sampaikan ya beberapa hal yang sangat penting.
9: Hadir pula Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, yang dalam sambutannya mengatakan, Pemkot Surakarta menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem pelatihan dan penyaluran tenaga kerja dalam menghadapi bonus demografi.
11: Jika kita tidak menyiapkan ekosistem penyaluran tenaga kerja, pelatihan kerja untuk bekerja, tidak ada ekosistem link and match, ini akan berdampak kurang baik. Maka dari itu saya mengupdate di RPJMD kami, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kami memasukkan Dinas Tenaga Kerja menjadi prioritas satu, Pak. Dan program Rumah Siap Kerja ini selalu kita kedepankan.
9: Selain penguatan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja, Pemkot Surakarta juga memberikan jaminan ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan, termasuk juru parkir dan petugas sampah. Pemkot Surakarta juga telah menyiapkan regulasi yang mendorong perusahaan dengan jumlah pekerja besar untuk menyediakan fasilitas penitipan anak gratis bagi pekerjanya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mendata puluhan bangunan SD dan SMP di wilayahnya dalam kondisi rusak. Berikut laporan selengkapnya.
12: Yang negeri terutama itu kan memang ada beberapa bangunnya kan sudah tua.
13: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terus mengambil langkah proaktif dalam menangani puluhan bangunan sekolah dasar serta sekolah menengah pertama yang mengalami kerusakan. Penanganan infrastruktur pendidikan ini menjadi prioritas utama demi menjamin keamanan dan kenyamanan siswa selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan menyeluruh di lapangan, tercatat sebanyak 54 SMP dan 24 SD mengalami kerusakan fisik dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Sebagian besar kerusakan gedung tersebut disebabkan oleh usia bangunan sekolah yang sudah tua serta faktor cuaca di wilayah perbatasan. Kondisi fisik gedung yang riskan membuat sejumlah sekolah harus mengosongkan ruang kelas tertentu yang dinilai berbahaya bagi para siswa, seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Jaten, di mana beberapa ruang terpaksa tidak difungsikan untuk KPM. Sementara di SD Siloromo, pihak sekolah terpaksa menerapkan penyekatan ruang sementara agar proses pembelajaran tetap berjalan.
12: Kalau dikategorikan itu kan memang ada kategori yang memang itu rusak berat, tapi sebagian sekolah itu juga masih bisa digunakan untuk KPM. Seperti kemarin di SMP 2 Jaten, itu kan juga ada beberapa ruangan yang memang tidak bisa digunakan untuk KPM.
13: Lebih lanjut, Hendra menuturkan, guna menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkab Karanganyar terus menggenjot pengajuan proposal perbaikan. Hasilnya, pada tahun ini Karanganyar berhasil mengamankan alokasi program revitalisasi dari pemerintah pusat untuk 7 titik sekolah tingkat SMP. Hendra menyebut pengerjaan fisik proyek revitalisasi dari pusat tersebut dijadwalkan bakal segera direalisasikan dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan ke depan.
12: Banyak yang kurang layak kalau SD itu, gitu. Terutama beberapa SD yang di pinggiran ya. Tapi juga kami berupaya untuk mengajukan ke program revitalisasi juga ke APBD Kabupaten Karanganyar.
13: Adapun Hendra menambahkan, untuk puluhan gedung SD dan SMP lain yang belum terakomodasi bantuan pusat, Dinas Pendidikan Karanganyar telah mengusulkan alokasi perbaikan melalui skema APBD Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2027, agar sekolah dengan kondisi paling mendesak dapat segera ditangani. RRI Surakarta, Aga Diraksa melaporkan.
0: Puskesmas Mergangsang, Yogyakarta terus berupaya meningkatkan partisipasi warga dalam program cek kesehatan gratis meski antusiasme masyarakat menurun. Berita selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
14: Kami ditarget untuk tahun 2026 ini 46%, sehingga kami berupaya agar bisa mencapai sesuai target yang ditetapkan. Jadi 46% itu kami
15: sekitar. Turunnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG menjadi tantangan tersendiri bagi Puskesmas Mergangsan Yogyakarta. Meski demikian, pihaknya terus berupaya mengejar target capaian CKG pada tahun ini. Kepala Puskesmas Mergangsan Yogyakarta, Risa Diana, mengatakan minat masyarakat yang mendaftar langsung ke puskesmas untuk mengikuti CKG saat ini cenderung menurun.
14: Tapi memang terkait untuk yang CKG ini, kalau yang mendaftar langsung ke puskesmas, terus terang saja antusiasme masyarakat menurun.
15: Risa menjelaskan penurunan minat tidak hanya terjadi pada layanan di puskesmas, tetapi juga pada kegiatan CKG yang rutin digelar di tingkat kelurahan. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Puskesmas Mergangsan mengundang warga yang belum mengikuti CKG berdasarkan data yang dimiliki.
14: Ya semua tetap yang di wilayah itu, yang di kelurahan aja juga sekarang antusiasme menurun. Tapi kami solusinya ya kami undang by name. Jadi yang belum di wilayah lah kami undang ke kelurahan seperti itu.
15: Selain itu, pihaknya juga melakukan layanan jemput bola dengan mendatangi hotel ataupun tempat usaha di wilayah tersebut.
0: Tren olahraga lari di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan perkembangan sepanjang tahun 2026. Hal ini juga membuka peluang pengembangan sport tourism dan ekonomi kreatif di daerah. Berikut Damara Sakti melaporkan selengkapnya.
16: Tren olahraga lari di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan perkembangan sepanjang 2026. Meningkatnya jumlah ajang lari dinilai tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga membuka peluang pengembangan sport tourism dan ekonomi kreatif di daerah. Salah seorang pegiat lari Banyumas runner, Nur Kolis, mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, Banyumas telah menjadi tuan rumah lebih dari 5 event lari. Menurutnya banyak penyelenggara memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkuat citra atau branding.
17: Melihatnya karena yang pihak-pihak owner yang menyelenggarakan memang sekarang kalau untuk membranding ya Mas ya, kalau untuk membranding dengan waktu yang ibaratnya cukup pendek ya, sekitar 2-3 bulan itu kan memang yang mendatangkan masa yang lumayan banyak kan memang dari olahraga lari ya Mas, kayak gitu. Maksudnya dengan kaitannya olahraga ini Mas.
16: Ia menilai peluang bisnis dari tren lari masih terbuka, meski penyelenggara baru belum tentu langsung memperoleh keuntungan karena biaya pelaksanaan yang relatif besar. Namun, apabila penyelenggara dilakukan secara konsisten dan mampu memberikan pengalaman yang baik bagi peserta, event lari berpotensi berkembang menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Sementara itu, dari pihak Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Randy Kusuma mengatakan pemerintah daerah berharap semakin banyak ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga. Menurutnya sejumlah lokasi seperti Menara Teratai, Kolam Retensi, Taman Apung Mas Kemabang hingga Gor Satria telah dilengkapi fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi jogging maupun aktivitas olahraga lainnya.
18: Kita memang berharap tempat-tempat kita itu menjadi spot-spot untuk berolahraga dan untuk open public space lah untuk masyarakat. Selain ada Menara Teratai yang bisa untuk lari, kemudian ada kolam retensi di sebetulnya di Taman Apung Mas Kemambang kita juga ada jogging tracknya yang bisa digunakan seperti itu. Mas, selain juga kita juga ada Gor Satria seperti itu. Harapannya ya ini kegiatan yang positif, tren yang positif, semoga masyarakat terus memberdayakan event-event lainnya seperti itu.
16: Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari dan bertambahnya lokasi pendukung, Banyumas dinilai memiliki potensi untuk terus mengembangkan diri sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan event olahraga di Jawa Tengah. Damara Sakti melaporkan.
0: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit.
19: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda.
20: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Firna, pengunjung dari Bendungan Kabupaten Semarang, mengaku paling suka dengan wahana alam terapi ikan. Menurutnya, wisata Kali Kesek memiliki pemandangan yang indah, bersih, dan udara yang segar.
21: Paling saya sukai terapi ikannya itu, pemandangannya juga bagus, seksi, tempatnya juga bersih, nyaman.
20: Purwadi, pengunjung dari Dusun Brayu, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, mengaku sudah sering melakukan terapi ikan di wisata Kali Kesek. Menurut Purwadi, setelah terapi ikan, badannya menjadi segar kembali.
22: Sudah berapa kali, Pak? Jadi?
23: Wah, sering sih.
22: Pengaruhnya kira-kira apa?
23: Ya, di kaki enak rasanya.
20: Wisata Kali Kesek merupakan salah satu wisata favorit di Kabupaten Kendal. Wisata alam pegunungan itu memiliki banyak fasilitas seperti homestay, glamping, bangunan joglo tempat pertemuan, kolam renang, dan joglo mini tempat duduk. Pengunjung wisata Kali Kesek juga bisa naik kuda dan kereta api mini di tengah sawah. Bagi yang suka berjelajah, juga disiapkan jeep yang siap mengantar keliling kawasan perbukitan. Direktur Bumdes Sriwulan Makmur Desa Sriwulan, M. Aminatur Rahman, mengatakan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi sejak awal merintis dijadikan sebagai daya tarik wisata. Potensi yang ada terus dikembangkan agar pengunjung tidak bosan dengan menambah fasilitas dan wahana baru.
19: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda, ada wahana itu mainan anak-anak, ada kereta sawah, terus ada kolam kecehnya di sepanjang alur sungai itu, Pak.
20: Pemerintah daerah Kendal pun ikut andil terhadap wisata Kali Kesek yang semakin berkembang. Salah satunya dalam memfasilitasi pendirian tower seluler yang menjadikan kawasan Kali Kesek tidak blank spot lagi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banjarnegara menggelar pelatihan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Program ini tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan, tetapi juga memberikan bantuan peralatan usaha sebagai modal awal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
24: Ada yang umay makro-makro mobil kinclong-kinclong.
25: Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan usaha ekonomi produktif yang digelar Basnas Kabupaten Banjarnegara di kantor Basnas Banjarnegara. Pelatihan dibagi ke dalam 3 bidang keterampilan yang dinilai memiliki peluang usaha cukup besar. Sebanyak 10 peserta mengikuti pelatihan mekanik sepeda motor, 8 peserta belajar petukangan kayu, dan 12 peserta mengikuti kepelatihan barbershop atau pangkas rambut. Ketua 3 Basnas Kabupaten Banjarnegara Budiono mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat menjadi modal untuk membuka usaha secara mandiri sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Tidak hanya mendapatkan pelatihan, para peserta juga menerima bantuan peralatan sesuai dengan bidang keterampilan yang dipilih. Dengan dukungan tersebut, peserta diharapkan dapat langsung memulai usaha setelah penyelesaian pelatihan.
26: Ilmu itu tidak sekedar tapi dilaksanakan sehingga nanti bisa meningkatkan kinerja atau tenaga kerja mereka bisa efektif lah, meningkatkan pendapatan ekonomi, setidaknya kan bisa memberikan peningkatan tambahan kesejahteraan bagi mereka dan keluarganya.
25: Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali. Ia mengapresiasi komitmen Basnas dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati mengatakan, melalui program ekonomi produktif, Basnas Banjarnegara telah bertransformasi mengubah mustahik menjadi muzaki di masa depan. Wakil Bupati juga berharap pelatihan dan bantuan peralatan usaha akan mampu mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang produktif sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarga.
27: Yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana ada graduasi peningkatan dari masyarakat yang

0: memerlukan data yang akurat serta berkolaborasi berbagai pihak, termasuk aparatur sipil negara, agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Maka di sini akan dikombinasi.
2: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.

Ya, pendengar, kita masih di musim kemarau ya. Dan salah satu yang harus kita waspadai adalah risiko kebakaran rumah lahan hingga hutan yang agak meningkat ya, karena kondisi udara yang lebih kering, suhu yang tinggi, dan angin yang lebih mudah menyebarkan api. Nah, tahun 2026 BMKG ini mengingatkan bahwa fenomena El Nino ini berpotensi membuat musim kemarau lebih kering dan lebih panjang di banyak wilayah di Indonesia, sehingga kewaspadaan perlu untuk ditingkatkan. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat mendengar untuk mencegah bencana kebakaran ini antara lain, tidak membakar sampah, daun kering, atau lahan secara sembarangan ya. Kemudian juga mematikan kompor setelah digunakan dan memastikan tabung gas tidak bocor. Kemudian juga mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan untuk mencegah konsleting listrik, dan menghindari membuang puntung rokok yang masih menyala, terutama di area berumput atau dekat dengan lahan yang kering. Sediakan alat pemadam kebakaran ringan atau apar, atau minimal ember berisi air dan pasir di rumah atau tempat usaha, dan membersihkan pekarangan dari tumpukan daun ranting dan bahan-bahan yang mudah terbakar, serta segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau BPBD kalau melihat titik api agar tidak meluas. Nah, selain itu juga masyarakat ya dihimbau oleh BMKG untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau, karena ketersediaan air dapat menurun dan sangat dibutuhkan apabila terjadi kebakaran. Satu yang menjadi pesan dari BMKG juga untuk masyarakat ya, kewaspadaan dan tindakan pencegahan sejak dini merupakan kunci untuk mengurangi risiko kebakaran serta melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan juga lingkungan. Nah, terkait dengan musim kering ya pendengar, salah satu memang yang harus diwaspadai adalah bencana kebakaran. Dan beberapa waktu yang lalu ya, sehari dua hari ya, ini diduga dipicu obat nyamuk. 12 rumah aspol di Panularan, Solo ludes terbakar ya. Dan ini yang juga menjadi satu keprihatinan kita semuanya ya. Bahkan karena bencana tersebut, okay, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyiapkan loji gandrung ya untuk para pengungsi atau warga terdampak dari kebakaran di kompleks asrama. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perubahan iklim adalah naiknya suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang. Dampaknya sudah kita rasakan. Banjir makin sering, kekeringan meluas, kebakaran hutan merajalela, dan permukaan laut terus naik. Menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau JPCC, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan polusi menjadi penyebab utama perubahan iklim global.
1: Tapi kita bisa ikut mencegah dampak terburuknya. Caranya sederhana. Hemat energi, gunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Perubahan iklim nyata dan kita semua terdampak. Mari waspada dan bertindak demi bumi, demi masa depan.

Iya, selamat sore untuk Bu Lastriana di Jaten ya, yang terus menyimak Pro 1 kanal informasi dan inspirasi sore hari ini dengan lagu-lagu yang saya putar ya. Sedang apa Bu? Sudah mulai agak dingin-dingin kah? Biasanya kalau musim kemarau begini drastis ya, siang panas sekali, malam, tapi beberapa hari ini agak-agak sumuk ya kalau malam ya. Ternyata sempat ada gerimis-gerimis mengundang gitu ya. Sudah mulai teduh sore hari ini, tetapi memang tetap harus waspada dimanapun kita berada, karena memang kita masih ada di musim kemarau yang salah satu yang selalu di apa namanya dihimbau ya oleh pemerintah, terutama BPBD ya, ini adalah kewaspadaan untuk menjaga lingkungan kita. Informasi yang saya dapatkan pendengar dari BMKG ya, ini lahan seluas 42 hektar yang berada di Jawa Tengah terbakar sepanjang musim kemarau terhitung sejak 5 Juni sampai 12 Juli 2026. Nah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan ini mengatakan bahwa terdapat 37 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan lebih banyak ke lahannya ya. Dan semuanya ini dipicu oleh musim kemarau dan kekeringan. Dan 37 kejadian karhutla ini tercatat sudah terjadi di 16 kabupaten kota, dan terbanyak antara lain di Sukoharjo, Blora, Klaten dan juga Sragen. Selain melahap lahan pertanian, karhutla ini juga rawan menyasar lahan yang ditumbuhi rumput liar atau semak belukar yang juga dipicu oleh kelalaian manusia. Salah satunya adalah membuang puntung rokok yang ternyata masih menyala dan jatuh di semak atau rerumputan kering. Nah, ini juga sangat berpotensi ya untuk membakar terbakarnya lahan. Lalu juga ada aktivitas pembakaran sampah yang menyambar ke lahan kering. Ini juga sangat-sangat harus diwaspadai ya. Oleh karena itu pendengar, dalam segala keadaan memang kita selalu dihimbau untuk waspada dan terus waspada. Tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X atau Twitter, sebuah video yang diklaim sebagai penemuan situs bersejarah baru di Provinsi Jawa Tengah. Video itu memperlihatkan kompleks bangunan candi raksasa di tengah area persawahan. Unggahan tersebut mengklaim bangunan itu sebagai candi layang, salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti video tersebut direkam di Jawa Tengah atau situs arkeologi lain di Indonesia. Bangunan dalam video tersebut bukan candi layang yang ditemukan di provinsi Jawa Tengah, melainkan kompleks Gua Elora di negara bagian Maharashtra, India.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Terku ya dari Sandika Nestor dan Siska Salman. Sama sapa dulu Mbak Yu saya yang cantik jelita dah Bu Menti ya. Di Kepatihan. Sudah absen ya sore hari ini. Yang mau absen lagi monggo silakan, masih nunggu. Karena nanti saya hadir untuk Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Pokoknya buat pemudik sehat selalu nggih. Ini sudah tak corek ya, bahkan sudah tak kasih love-love ya. Pokoknya yang presensi, absensi sore hari ini, saya mau kasih love-love gitu ya. Terima kasih sekali sudah bersama saya. Dan untuk sore hari ini pendengar, hari Minggu 2 Agustus ya, sudah mulai nampak sangat-sangat berbeda. Bahkan di pertengahan Juli kemarin ya, ini suasana atau nuansa kemerdekaan itu sudah mulai menyala-nyala ya. Di kampung-kampung sudah ada pembangunan gapuro ya. Yang dilombakan juga ya kayaknya ya, ada lomba membuat gapura yang nanti akan dinilai mana nih kampung yang paling kreatif dan paling menyenangkan ya, paling memikat hati. Kemudian juga sudah banyak yang berbenah ya, lampu-lampu lip-lop ya. Ya ini sudah dipasang di mana-mana, kemudian juga bendera ya. Ya, siapa yang belum pasang bendera nih? Satu bulan penuh bulan Agustus wajib memasang bendera merah putih ya di depan rumah semua warga. Kemudian juga ornamen-ornamen yang lain ya nampaknya sudah pokoknya menyenangkan ya. Dan semoga saja itu bukan hanya sekedar hiasan pendengar, tapi memang benar-benar sampai ke dalam hati kita bahwa kita menyadari perjuangan untuk menjadi negara yang merdeka memang tidak mudah, dan itu sudah dilakukan oleh para pendahulu dan para tokoh bangsa yang luar biasa. Itulah mengapa saya hadirkan untuk Anda satu nomor lagu yang sangat menyentuh ya, dan saya percaya bahwa semua anak bangsa kalaupun dia pergi kemana begitu, tanah airku Indonesia tidak akan pernah terlupakan selamanya. Dan untuk informasi adzan maghrib pendengar sore hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak waktu kami hadir untuk Anda menghadirkan tembang-tembang indah menemani Anda menantikan saat nanti umat Islam terutama ya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan karena ini juga hari Minggu, banyak keluarga Kristiani yang sudah ibadah hari ini, sudah diberkati. Dan ada mungkin yang sore ini mengambil jam ibadah sore dan malam hari ya, selamat mempersiapkan diri. Dan terus bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Buku Rich Dad, Poor Dad mengajak kita melihat uang dari sudut pandang yang berbeda. Robert Kiyosaki menceritakan pengaruh dua sosok ayah dalam hidupnya. Poor Dad adalah ayah kandungnya yang berpendidikan tinggi, memiliki pekerjaan tetap, namun terus berjuang dengan masalah keuangan. Sementara Rich Dad adalah ayah dari sahabatnya yang tidak menempuh pendidikan formal setinggi itu, tetapi memahami cara kerja uang dan akhirnya menjadi kaya. Pesan utama buku ini adalah bahwa orang kaya tidak bekerja hanya untuk mendapatkan gaji. Mereka membangun dan memiliki aset yang menghasilkan uang secara terus-menerus. Kiyosaki membedakan aset dan liabilitas dengan cara yang sederhana. Aset memasukkan uang ke kantong kita, sedangkan liabilitas mengeluarkan uang dari kantong kita. Karena itu, fokuslah membeli dan membangun aset seperti bisnis, investasi, properti produktif, atau instrumen yang dapat menghasilkan pendapatan. Buku ini juga mengkritik pola pikir tradisional yang menganggap sekolah dan nilai akademik tinggi sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan finansial. Menurut Kiyosaki, pendidikan formal memang penting, tetapi pendidikan finansial tidak kalah penting. Banyak orang pandai secara akademis, namun tidak memahami cara mengelola uang, investasi, utang, dan risiko. Pelajaran penting lainnya adalah jangan takut terhadap kegagalan. Orang kaya melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar, bukan alasan untuk berhenti. Mereka terus meningkatkan pengetahuan, mencari peluang, dan berani mengambil keputusan yang terukur. Pada akhirnya, Rich Dad, Poor Dad bukan sekadar buku tentang menjadi kaya. Buku ini mengajarkan perubahan pola pikir dari bekerja untuk uang menjadi membuat uang bekerja untuk kita. Dengan membangun aset, meningkatkan literasi keuangan, dan berani belajar dari pengalaman, seseorang dapat menciptakan kebebasan finansial yang lebih besar di masa depan. Bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi seberapa banyak uang yang Anda pertahankan dan kembangkan. Dari RRI untuk Indonesia.

Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

0: Boh, enak apa enggak iku?
1: Yo di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.

Pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta sore ini pukul 17 lebih 40 menit saat dikumandangkan azan maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pendengar, terutama Anda umat Islam dimanapun Anda bersama kami, kami yang bertugas saat ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Pendengar Anda terus bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadir untuk keluarga umat Kristen dimanapun Anda bersama kami. Kami akan hadirkan untuk Anda nyanyian suci bersama Indah Budianti dengan judul Iman Sebesar Biji Sawi. Iman sebesar biji sesawi. Dan pendengar keluarga Kristiani dimanapun Anda berada, selamat menikmati sajian nyanyian suci dan Tuhan memberkati.

Shalom, selamat petang pendengar nyanyian suci program Mas 1 RRI Surakarta yang diberkati Tuhan. Puji syukur, hari ini bersua kembali dengan saya Endah. Sukacita datangnya hanya dari Tuhan Yesus. Hanya Dia yang berkuasa di atas segala bangsa. Maka layaklah kita tunduk di hadapannya. Dalam Tuhan kita diajarkan untuk hidup senantiasa menurut jalan Tuhan. Arahan sudah disediakan berupa firman Tuhan. Hendaklah kita pun senantiasa merenungkan siang serta malam. Tuhan inginkan umat-Nya bertumbuh, berakar, bermanfaat bagi sesama yang menghasilkan buah setiap musim, setiap waktu. Tuhan inginkan iman kita sebesar biji sesawi dalam Lukas 17 ayat 6 yang demikian. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, saudaraku, petang hari ini mari kita bersama juga akan merenungkan apa makna iman sebesar biji sesawi.

Saudaraku terkasih dalam Kristus, iman sebesar biji sesawi merupakan sebuah kiasan dari Tuhan Yesus, menyuruh murid-muridnya yang beriman kecil untuk pergi membajak kayu, gunung, dan pohon ara. Tentu saja dua hal yang sangat berbeda. Tapi Tuhan Yesus memakai contoh ini sebagai perumpamaan tentang bagaimana gunung dan pohon ara bahkan bisa berpindah jika diperintahkan atas nama Tuhan. Secara manusia tentu mustahil dilakukan. Namun secara iman, Tuhan mampu melakukan apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Asalkan kita mempunyai iman. Cukup iman yang kecil sudah cukup untuk kita yakini. Dalam Tuhan bisa melewati badai besar. Asal mohon tangan Tuhan yang menggandeng kita. Kasih Tuhan buat kita penuh iman. Meyakini bahwa Kristus adalah Sang Raja Maha Agung yang layak kita sembah. Karena kasih Tuhan tiada duanya. Jaga, rawat iman kita, meski hanya sebesar biji sesawi,

Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengandalkan iman di bawah telapak tangan Tuhan yang kreatif. Penghalang doa terbesar kita adalah kecenderungan fokus pada apa yang tampak secara fisik. Penghalang doa lainnya adalah saat kita mengandalkan imajinasi kita dan meminta Tuhan untuk membereskan semua masalah yang kita alami dengan cara yang kita inginkan. Sampai akhirnya kita disadarkan soal kesalahan ini dari perumpamaan tentang pohon ara yang Tuhan Yesus sampaikan. Kami dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Itulah firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 6. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus sudah benar-benar memberitahukan kita soal kuasa iman. Bahkan dalam perintah Tuhan, badai dan pergumulan, patuh pada Tuhan. Apapun badai itu, mereka akan tunduk dalam Tuhan. Yesus yang penuh anugerah dan kebenaran membuktikan bahwa benih iman sekecil apapun berkuasa di bawah tangan Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan. Iman sebesar biji sesawi menjadi sebuah kata bernilai tinggi. Dari biji yang sangat kecil bisa tumbuh bermanfaat bagi orang lain. Artinya iman itu seperti biji sesawi, meskipun kecil berdampak besar. Karena iman yang benar menciptakan kenyamanan dan perubahan besar. Iman tidak perlu diperlihatkan, namun iman sesungguhnya cukup dengan bertindak melakukan perbuatan yang baik. Perubahan di jalan Tuhan harus terjadi. Dimanapun kita ditempatkan, jadilah penerang, menjadi pribadi meneduhkan, sehingga menjadi kitab terbuka. Anak Tuhan selalu bersaksi bahwa Tuhan kita sungguh indah.

Saudaraku terkasih, kita dipilih Tuhan menjadi anak domba-Nya. Ya, bukan suatu kebetulan. Ini merupakan anugerah terindah dalam hidup kita. Mari untuk itu kita bekerja di ladangnya Tuhan agar orang lain pun merasakan kasih Allah yang sempurna. Mulai dari diri sendiri, wujudkan kasih. Sebagai biji sesawi, kita hidup haruslah bermanfaat. Sesawi yang kecil tidak ragu berjuang tumbuh hidup agar dirasakan orang lain. Kiranya mohon untuk dimampukan Tuhan berbuat segala sesuatu yang benar. Berdoa, sujud menyembah kepada-Nya. Sorak-sorai atas karunia terindah yang kita dapatkan.

Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita masih ragu-ragu ambil bagian dalam melayani Tuhan. Dengan berbagai alasan, belum ada waktu, masih sibuk dengan urusan pribadi dan lain sebagainya. Padahal dalam menjadi biji sesawi kita pun tidak harus mulai dengan hal besar. Kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri, lingkup kita sendiri. Mungkin dalam lingkup persekutuan doa, ada juga mungkin dalam lingkup kita melakukan kegiatan pemahaman Alkitab, dan bisa juga saling menyapa satu sama lain, mengingatkan untuk beribadah, mengajak bersekutu. Itu sudah lebih dari cukup untuk memulai menjadi biji sesawi. Saling menyemangati dalam iman, karena Tuhan bersabda, barang satu atau dua orang berkumpul memuji dan berdoa pada Tuhan, disitulah Tuhan akan hadir. Mohon untuk Tuhan pakai.

Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur hari ini kita telah bersama merenungkan iman sebesar biji sesawi, yang mana mengajarkan kita meskipun kecil tapi dimampukan Tuhan untuk bisa berkarya, bertumbuh, bermanfaat untuk menebar kasih dimanapun kita ditempatkan. Dari biji sesawi yang kecil bertumbuh, punya akar kuat, mengibaratkan bila iman kita pada Tuhan terikat erat, pasti dapat bertumbuh iman, membuahkan hasil yang berkenan pada Tuhan. Saudaraku, semangat menjadi pewarta, pelaku firman Tuhan, sampai dunia mengenal Dia. Demikian nyanyian suci malam hari ini, kiranya kasih Allah hadir di hati kita. Shalom dan Immanuel.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK, bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program ini harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih bang? Apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berganti.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 200 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian, sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicet, kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali. Karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan peluang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan
18: atau... Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan peluang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the
8: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
20: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
8: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
21: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas,

0: Langsung di Bali, hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
2: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
3: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
0: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
4: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
5: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
0: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mendengar kembali bersama Anda, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta. Sore ini akan kami tutup pendengar dengan siraman rohani agama Kristen dengan judul Allah Membebaskan dengan Kasih-Nya. Dan saya Wi Martani juga sekaligus undur diri dari suasana sore hingga malam Anda. Terima kasih sudah bersama kami, dan nanti setelah saya akan hadir Manggala Putra yang akan menemani Anda di Surakarta malam ini. Terima kasih sudah bersama kami dan teruslah bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Surakarta. Saat ini bersama saya, Sularto dari Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan kepada-Mu, ya Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama menerima dan merenungkan sabda firman-Mu. Bukalah mata hati kami, dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan memohon kepada-Mu. Amin.

Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dikasihi Tuhan. Sabda firman Tuhan yang akan bersama-sama kita terima, kita renungkan pada saat ini, terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 17 ayat 1 hingga ayat 7. Mazmur 17 ayat 1 hingga ayat 7 yang demikian firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, meriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar yang terkasih, sabda firman Tuhan yang boleh kita terima pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang dengan sukacita mau menerima sabda firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan mewujud nyatakan di dalam langkah kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Kemerdekaan adalah kerinduan bagi setiap orang. Kemerdekaan adalah kerinduan untuk hari depan. Berbicara mengenai kemerdekaan mengingatkan pada kita bahwa sebelum mengalami kemerdekaan, bangsa kita pernah merasakan penjajahan dan hidup dalam ketertindasan serta perjuangan. Begitu pula dengan kehidupan kita yang kita jalani dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap orang memiliki perjuangannya, sehingga berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga untuk hidup taat, percaya penuh pada Allah, dan murni untuk dapat memenangkan perjuangan dan menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang bebas, merdeka, bahagia. Sebagai orang percaya, umat Tuhan meyakini bahwa kemenangan yang dirasakan tersebut bukan karena usaha dan perjuangannya sendiri semata-mata, melainkan karena Allah turut campur tangan membebaskan umatnya dari segala perjuangan, pergumulan hidup yang dihadapinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, di dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 hingga 31, berbicara tentang perjalanan Yakub dengan keluarganya menuju tempat penyeberangan Sungai Yabok. Yakub dan keluarganya, budak serta membawa segala harta miliknya, menyeberangi Sungai Yabok dalam perjalanan ke Kanaan setelah meninggalkan Haran. Jalur itu mengarah ke bagian barat, ke Sukkot Valley. Orang dapat melintasi Sungai Yordan dan dapat dengan mudah mencapai Sikem.
Setelah penyeberangan itu selesai, Yakub tinggal seorang diri, dan dalam kesendirinya tersebut, Yakub berjumpa dengan seorang laki-laki, dan mereka bergulat sampai fajar menyingsing. Ketika laki-laki itu tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Laki-laki tersebut meminta agar Yakub melepaskannya, namun Yakub menolak permintaan tersebut sebelum Yakub diberkati oleh laki-laki yang tidak dikenal itu. Laki-laki tersebut kemudian menanyakan nama Yakub yang berarti pengganti. Laki-laki itu menyatakan bahwa sejak saat itu Yakub akan diberi nama Israel, nama baru dengan arti yang baru. Kata Israel dapat diterjemahkan menjadi orang yang bergumul dengan Allah, atau Allah bergumul, atau orang yang bertahan sampai akhir. Engkau telah bergumul melawan Allah, dan engkau menang. Kalimat penyataan tersebut merupakan kepastian tentang kemenangan di dalam menghadapi Esau, dan juga kepastian tentang kemenangan sepanjang hidupnya. Di dalam pergumulan yang berat tersebut, Yakub menyadari bahwa dirinya memiliki kelemahan dan kekuatan. Kedua hal tersebut disadari dalam pergumulan berat yang sudah dilaluinya, bahwa sekalipun dirinya menang atas pergulatan yang sudah terjadi, tetapi kemenangan itu tidak sempurna karena laki-laki tersebut dapat membuat Yakub terpelecok. Pada saat Yakub menyerah, ia sudah menjadi orang yang baru, yaitu orang yang dapat menerima berkat-berkat Allah dan melakukan rencana Allah sepanjang hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, di dalam kitab Mazmur 17, secara khusus ayat 1 hingga 7, merupakan seruan pemazmur kepada Tuhan supaya doanya didengar, dilandaskan bukan hanya atas kemurahan dan kasih karunia Allah, tetapi juga atas ketaatan serta kesetiaannya kepada kehendak dan jalan Allah. Allah telah memeriksa hati pemazmur dan menemukan bahwa usahanya untuk menyenangkan Tuhan bukan sandiwara, melainkan dilakukannya dengan sungguh-sungguh melalui laku hidup, bibir yang tidak menipu, menjaga diri terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, tidak melakukan kejahatan, mulutnya tidak terlanjur. Itulah beberapa laku hidup yang dijalani oleh pemazmur yang diungkapkannya pada Tuhan dengan harapan doa-doa yang dimohonkannya kepada Tuhan digenapi. Daud menyadari dirinya yang lemah dengan memohon kepada Allah berlandaskan kesetiaan pribadinya, mengungkapkan kebenaran dasar bahwa Allah telah berjanji untuk mendengar doa mereka dan menghormati serta mengasihinya. Syarat mutlak pertama bagi setiap doa yang sungguh-sungguh ialah hati nurani yang bersih dan hidup yang murni. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang berbahagia. Di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 1-5, kita mengerti bahwa semua kesaksian suara hati itu benar, tetapi kesaksian suara hati Rasul Paulus dapat diyakini benar karena pikiran Paulus telah diperbaharui oleh Roh Kudus sehingga ia dapat bersaksi dengan benar dan dapat dipercaya. Roma 9 ayat 2 menyatakan bahwa Paulus sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Pernyataan ini menunjukkan perasaan Paulus yang sebenarnya dan bukan hanya sekedar basa-basi, buah bibir saja. Tidak. Di tengah-tengah sukacita yang dia alami dalam Kristus, berpadanan dengan perasaan duka cita. Duka cita yang dialami oleh Paulus dapat dilihat pada ayat yang ketiga. Bahkan aku mau terkutuk
dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sepangsaku secara jasmani. Duka cita Paulus ditandai dengan keinginan dan kerelaannya menerima kutukan, menerima hukuman, sehingga ia terlepas, terpisah dari Kristus. Paulus rela melakukan hal itu demi saudara-saudara sebangsanya itu Israel. Ini berarti demi saudara-saudara sebangsa, Paulus rela mati, dikutuk, bahkan sampai terpisah dari Kristus. Ini merupakan salah satu teladan Paulus yang mengasihi saudara-saudaranya dengan sungguh-sungguh demi Kristus. Dia mau melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Dia mau melakukan apapun demi kasihnya kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada bangsanya. Kebenaran Allah di dalam Kristus dan kesaksian Roh-Ku di dalam hatinya menjadikan Paulus memiliki hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 13 hingga 21 dari Injil Matius 14, mujizat menerima roti dan dua ikan memberikan catatan kepada kita bahwa ketika Yesus hendak mengasingkan dari diri di tempat yang sunyi melalui jalan laut yang menyeberangi Danau Galilea yang terletak di bagian lembah sungai Yordan, dikelilingi gunung-gunung dan terkadang badai melanda tempat itu. Meskipun Yesus pergi secara diam-diam, tetapi orang banyak tetap mendengar hal tersebut, kemudian mengikutinya melalui jalan darat. Sesampainya di tempat itu, Yesus mendarat, bertemu dengan mereka yang mengikutinya, dan hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Dengan hati yang penuh kasih, Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, dan tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang sakit, tetapi Yesus juga memberi makan, sekalipun saat itu hanya tersedia 5 roti dan 2 ikan. Disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan Yesus mengambil roti serta ikan yang ada, lalu diberkatinya, serta dibagikan kepada mereka. Dengan keterbatasan yang ada, kuasa Yesus dinyatakan kepada mereka, kepada orang banyak yang mengikutinya, sehingga mukjizat yang luar biasa itu terjadi. Banyak orang dibebaskan dari sakit dan kelaparan. Kuasa Yesus dapat dinyatakan ketika muncul belas kasih dari hati Yesus serta orang-orang yang mengikutinya, memiliki kesungguhan serta rasa percaya penuh, sehingga ketika menghadapi sakit serta kelaparan ataupun perjuangan hidup yang lain, Yesus tidak tinggal diam, tetapi memberikan pertolongan kepada mereka. Yesus tidak tinggal diam, tetapi memberikan pertolongan kepada mereka dengan kasihnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, pembebasan Allah adalah tindakan Allah dalam membebaskan umat kepunyaannya dari permasalahan, pergumulan yang sedang dihadapinya. Pembebasan yang dilakukan Allah menjadi kerinduan dan harapan semua orang yang berada dalam keadaan yang tertekan, tertindas, serta penuh dengan perjuangan. Dengan adanya hal tersebut, sebagian orang tidak dapat merasakan kebahagiaan, sehingga mereka melakukan segala upaya untuk mewujudkan pembebasan yang terjadi dalam hidupnya. Dengan keterbatasan yang dia miliki, umat membutuhkan pertolongan Allah untuk terbebas dari segala permasalahan yang dihadapinya. Pertolongan Allah sungguh sangat dibutuhkan. Pembebasan yang diberikan Allah dapat diterima dan dirasakan oleh umat saat mendapat respon yang baik, yaitu pengorbanan dan kepercayaan penuh pada Allah, serta laku hidup yang berkenan kepadanya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia. Adakah yang di dalam hidupnya sudah merasakan kebebasan? Satu pertanyaan yang mendasar kepada kita. Sungguhkah kita bebas di dalam kehidupan kita? Bebas dari apa? Apa yang harus dilakukan supaya dapat merasakan kebebasan dan merasakan sukacita? Pada dasarnya semua orang ingin hidup bebas, ingin merdeka. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa yang lainnya, yang menekan hidupnya. Dan bebas dalam pengertian yang luas, yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia. Allah membebaskan dengan kasihnya. Pembebasan adalah pelaku yang membebaskan, melepaskan seseorang dari rasa takut dan rasa yang tidak enak lainnya. Bebas untuk menikmati dan merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih dan berkat Allah. Saudara-saudara, para pendengar yang dikasihi Tuhan, seruan Mazmur yang kita baca pada saat ini berisi seruan sang pemazmur kepada Tuhan supaya doa-doanya didengar oleh Allah. Kita dapat belajar dari sang pemazmur supaya doa-doa kita dinaikkan, didengar oleh Allah. Pemazmur berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui perjalanan hidup dengan laku hidup yang berkenan kepada-Nya. Dengan bibir yang tidak menipu, menjaga diri terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan, tidak melakukan kejahatan, mulutnya tidak terlanjur karena penurut pemazmur. Syarat mutlak pertama dari setiap doa yang sungguh-sungguh ialah hati nurani yang bersih dan hidup yang murni. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang berbahagia. Kuasa Yesus dapat dinyatakan, dapat dirasakan ketika muncul belas kasih dari hati Yesus dan orang-orang yang mengikutinya memiliki kesungguhan serta rasa percaya penuh. Sehingga ketika menghadapi sakit, menghadapi kelaparan, menghadapi permasalahan hidup, Yesus tidak tinggal diam, tetapi memberi pertolongan kepada-Nya. Karya dan kehendak-Nya tidak dapat dibatasi, tetapi kasih-Nya dapat dirasakan oleh setiap pribadi yang mau berserah, bergantung penuh kepada-Nya. Sebab pembebasan yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus sungguh pembebasan yang didasarkan pada kasih yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Belajar dari orang banyak yang rindu selalu dekat dengan Tuhan dengan cara mengikut Yesus dalam perjalanannya. Maka dari situ kita boleh belajar bahwa masalah yang dihadapi dengan pertolongan, berkat dan perlindungan Tuhan dapat dihadapi, dapat diselesaikan karena kasih dan berkat-Nya. Mereka dengan setia mengikuti Kristus kemanapun dia pergi. Dan ketika mereka menghadapi permasalahan, Kristus tidak tinggal diam. Kristus menolong dan memberkati mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar dari sang pemazmur dengan usaha yang dilakukannya, menjaga bibir yang tidak menipu, menjaga diri terhadap hal-hal yang tidak baik, menjaga diri dari jalan orang-orang yang melakukan kekerasan, tidak melakukan kejahatan, mulut yang tidak terlanjur, karena menurut pemazmur, sekali lagi, syarat mutlak bagi setiap orang yang berdoa adalah dengan sungguh-sungguh, dengan hati nurani yang bersih dan laku hidup yang murni. Maka kita akan merasakan pembebasan yang sejati di
di dalam kasih dan berkat Allah. Sebab Allah membebaskan kita semua dengan kasih-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu luar biasa. Biarlah sabda firman-Mu yang kami terima pada saat ini meneguhkan kepada kami semua, memberi semangat kepada kami semua untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu dengan kasih karunia berkat dari Allah. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut dengan kasih-Mu. Engkau juga akan membebaskan kami semua dari segala tantangan pergumulan yang semua karena kasih dan berkat-Mu. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, berkarya dan melayani. Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan juga memberkati Radio Republik Indonesia Surakarta di dalam karya pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan memohon kepada-Mu. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, acara siraman rohani agama Kristen, boleh kita terima pada saat ini. Kita akan bertemu di dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda kembali di Surakarta malam ini. Sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam dengan rangkaian program kami di Surakarta malam ini. Lagu-lagu juga nantinya akan kami hadirkan, ada juga informasi yang tentu menginspirasi kita. Kemudian juga nanti akan berjumpa di Ruang Rindu malam hari ini. Hari Minggu malam lagunya adalah lagu-lagu Indonesia era tahun 80-an ya. Tapi nanti pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga masih ada jazz music dan tentu untuk menemani malam hari Anda ya. Kami harap Anda masih terus bersama dengan kami pendengar. Semoga kita dalam keadaan yang baik dan sehat selalu, kemudian juga tetap berhati-hati dimanapun kita berada ya, karena banyak sekali berita-berita informasi tentang orang-orang yang jahil kayaknya ya. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, kalaupun kadang kita sudah berhati-hati pun tetap aja ya dimanfaatin orang untuk apa ya istilahnya, demi keuntungan dia sendiri gitu. Akhirnya kita yang menjadi korbannya begitu ya. Pokoknya semoga semuanya aman, tidak ada kendala apapun dalam aktivitas Anda dimanapun Anda berada, dan semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan untuk kita. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi untuk Anda pendengar di malam hari ini ya. Informasi yang datang dari Kota Surakarta, Respati hadiri reses Agung Harsakti, sosialisasi program prioritas Pemkot Solo. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menghadiri kegiatan reses masa sidang 2 DPRD Kota Surakarta yang digelar Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta dari fraksi Gerindra, Agung Harsakti Pancasila, di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Minggu 2 Agustus 2026. Kehadiran Respati dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga sekaligus menyosialisasikan sejumlah program prioritas pemerintah Kota Surakarta. Dalam kesempatan tersebut, Respati juga memberikan hadiah berupa satu unit sepeda kepada salah seorang warga yang mampu menjelaskan konsep program pengelolaan sampah menjadi nilai ekonomi atau sampah menjadi rupiah. Menurutnya, program tersebut terus didorong agar masyarakat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah. Respati mengatakan pemerintah Kota Surakarta akan terus melakukan edukasi mengenai pemilahan dan pengolahan sampah hingga tingkat kelurahan dan kecamatan agar budaya pengelolaan sampah dapat tumbuh di tengah masyarakat. Selain membahas pengelolaan sampah, pendengar, Respati juga menyampaikan rencana intervensi penanganan banjir dan genangan di Kelurahan Mojosongo pada 2027. Ia menambahkan pemerintah kota juga akan memperluas kesempatan kerja melalui program rumah siap kerja sebagai upaya menekan angka pengangguran. Diusulkan pada 2027 akan ada intervensi banjir dan genangan di Kelurahan Mojosongo ya. Kemudian terkait dengan banyaknya pengangguran akan disalurkan melalui program rumah siap kerja. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta Agung Harsakti Pancasila mengapresiasi kehadiran wali kota dalam kegiatan reses tersebut. Menurutnya, kehadiran Respati membuat berbagai program pemerintah dapat disampaikan langsung kepada masyarakat sekaligus mempercepat tindak lanjut terhadap aspirasi warga. Ia berharap sinergi antara DPRD, kemudian pemerintah kota dan masyarakat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan di lingkungan ini dapat segera ditangani tentunya. Informasi

ini hadir untuk Anda. Anda juga bisa mengakses informasi ini di laman resmi kami pendengar di rri.co.id. Kami masih terus temani Anda di Surakarta malam ini di radio kesayangan Anda Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

Ada informasi kembali untuk Anda pendengar. Kirab Merti Bumi, Merapi meriah. Ini 14 gunungan diperebutkan pengunjung Kali Talang. Ratusan warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten dan sekitarnya rela berdesak-desakan demi memperebutkan belasan gunungan hasil bumi dalam acara Kirab Ageng Merti Bumi Merapi di Kompleks Wisata Kali Talang pada hari ini tadi. Dalam tradisi ini terdapat 14 gunungan yang berasal dari setiap desa di wilayah Kecamatan Kemalang serta satu gunungan utama dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Antusiasme para pengunjung yang hadir terbilang sangat tinggi pendengar, bahkan sebelum doa selesai dibacakan, ratusan warga yang telah bersiap langsung menyerbu belasan gunungan untuk mengumpulkan aneka sayuran dan buah-buahan. Tina, salah satu warga desa Balerante, mengaku senang bisa berpartisipasi dalam tradisi berebut gunungan ini. Meski harus bersusah payah, ia berhasil membawa pulang banyak hasil bumi. Katanya sebenarnya harus bersabar, tapi karena yang lain ikut berebut, dirinya ikut berebut begitu ya, daripada tidak dapat, katanya hasilnya dapat banyak, jadi tidak perlu belanja sayuran sampai satu minggu katanya. Hal senada diungkapkan warga lainnya Alfa. Ia merasa senang dan berharap mendapatkan keberkahan dari hasil bumi yang ia dapatkan. Dapat labu siam, terong, kacang panjang, dan juga seledri. Senang sekali. Tujuannya memang ingin dapat berkah, ya, kata Alfa begitu. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya gelaran budaya di lereng Merapi tersebut. Menurutnya acara ini merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan persatuan masyarakat. Hamenang berharap festival yang sudah memasuki pelaksanaan ketiga kalinya ini dapat menarik lebih banyak wisatawan di masa mendatang, serta membawa dampak positif bagi perekonomian warga lokal. Ia menambahkan kirab gunungan ini merupakan simbol bahwa masyarakat dapat menikmati rezeki bersama sekaligus menjadi bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain kirab gunungan hasil bumi, rangkaian acara Kirab Ageng Merti Bumi Merapi ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan tari baru klinding serta berbagai tarian daerah dari masing-masing desa di Kecamatan Kemalang. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Bagi Anda yang ingin menyimak juga informasi ini, Anda bisa buka di rri.co.id. Anda masukkan kata kuncinya, ya. Mungkin bisa dengan kata kunci Kirab Merti Bumi Merapi ataupun dan lain sebagainya. Pendengar, juga kami sampaikan untuk Anda yang mungkin beberapa waktu kemarin susah untuk menangkap siaran kami, barangkali hari ini bisa diinfokan kepada rekan-rekan pamor yang lain. Siapa tahu, ya, dicoba dulu. Siapa tahu hari ini ada perubahan, karena kami mendapatkan informasi bahwasannya sudah ada maintenance begitu. Kalaupun nanti sudah tertangkap, ya syukurlah, sesuai dengan harapan kita bersama begitu ya. Jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, segera nantinya kami ajak Anda untuk menyimak sajian mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI Surakarta tentunya. Dan kami tentunya juga harap Anda untuk terus dengan kami setelah mini drama. Kita akan berjumpa di Ruang Rindu. Terus dengan kami, pendengar.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, segera akan Anda dengarkan dan simak bersama siaran mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI. Dan malam hari ini adalah mini drama dengan muatan hukum, ya, masyarakat sadar hukum atau justisi. Jadi terus bersama dengan kami hadirkan siaran mini drama untuk Anda pendengar.

0: mendengarkan drama Radio Justisi, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara, dengan judul
1: Buah Harapan.

0: Aku mau ketemu suamiku. Dia direk. Duh. Kamu Aryo kan?
1: Loh, kamu Susi kan? Apa kabar? Lama enggak ketemu kita.
0: Alhamdulillah, aku sehat-sehat saja. Kamu sekarang tambah gendut ya? Saat SMP kamu kurus deh, hitam lagi.
1: Iya, aku tahu. Tapi jangan menyanjungku seperti itu dong. Aku enggak punya uang receh. Maaf. Kamu mau ketemu siapa?
0: Suamiku dong, Pak Randy.
1: Hah? Apa? Pak Randy, kepala perusahaan ini?
0: Iya. Kenapa kaget gitu?
1: Enggak kok. Ternyata kamu masih polos ya seperti dulu. Dan sampai sekarang enggak suka dandan. Walau istri orang nomor satu di perusahaan ini, kamu tetap sederhana. Salut aku.
0: Ya Aryo, apa yang harus dirubah? Yang penting aku tidak mengganggu dan merugikan orang. Oh iya, Pak Randy ada di ruang kan?
1: Jangan-jangan. Aduh, Bu Lisa di ruang yang sama ini. Wah, bahaya ini.
0: Ih Aryo, ditanya malah bengong. Kesambet tau.
1: Enggak kok Sus. Maaf Bu Susi, maaf.
0: Ih, biasa aja kali. Aku kesana ya.
1: Jangan Bu, jangan. Biar saya telepon dulu aja Pak Randy.
0: Loh, aku ini istrinya loh Aryo. Oh iya, kamu di sini kerja bagian apa?
1: Aku bagian driver Bu.
2: Ada apa nih? Ramai sekali.
0: Mas Randy, kebetulan ketemu di sini. Ini loh Mas, aku bawakan masakan kesukaanmu.
2: Dek, kamu tahu nggak ini tempat apa?
0: Ya tahu dong Mas, ini kan tempat kerja.
2: Apa nggak bisa aku makan di rumah saja? Mengganggu saja.
3: Sayang, perempuan ini siapa ya?
2: Dia istriku.
3: Oh, jadi ini istrinya. Ternyata masih cantikan aku. Penampilannya biasa, gak menarik sama sekali. Makanya Mas Randy berpaling.
2: Maaf dek, aku ada meeting keluar. Bawa pulang saja makanan itu. Aryo, ayo berangkat. Lisa, tolong siapkan berkas-berkasnya ya.
0: Baik Pak Randy. Loh Mas, kok begitu? Mas Randy. Benar-benar ya. Tapi sebentar, si Lisa tadi kok manggil dengan kata sayang? Jangan-jangan. Mas, besok kan libur. Jalan-jalan ke mall yuk.
2: Aku gak punya waktu, dek. Belanja saja sama Mbok Inem ya.
0: Mas, lama loh kita gak refreshing. Sekali-sekali yuk, Mas. Sekalian kita makan di restoran saat kita pacaran dulu.
2: Kamu gak dengar ya? Aku gak punya waktu. Sibuk tahu?
0: Ya sudah, gak usah bentak gitu kenapa. Mas, aku tanya sedikit boleh? Kenapa akhir-akhir ini sikap Mas Randy beda sama aku? Kenapa, Mas?
2: Kamu itu loh, ngomong apa? Dah, aku capek.
0: Kalau capek ya ambil cuti, Mas. Jangan aku jadi pelampiasanmu.
2: Sudah, aku mau tidur.
0: Tapi Mas, kita belum selesai bicara.

0: Loh, Aryo? Lagi belanja?
1: Bu Susi? Iya, Bu.
0: Loh, ditanya kok jawabnya malah gugup gitu? Biasa sajalah. Belanja sama istrimu. Mana? Mana istrimu? Boleh dong kenalan?
1: Wah, bagaimana ini? Padahal aku ngantar Pak Randy dan Mbak Lisa. Bingung aku.
0: Aryo, kenapa mukamu pucat begitu? Kamu sakit? Ditanya kok malah bengong.
1: Iya, Bu. Perutku mules. Maaf, aku ke toilet dulu ya, Bu.
0: Oh, iya silakan. Aryo, ada-ada saja.
1: Wah, untung aku punya alasan yang tepat. Jadi aku bisa menghindar. Aku harus cari Pak Rendin, tapi di mana ya?
0: Alhamdulillah, sudah lega. Rambutku kurang rapi lagi.
2: Loh,
0: ini istrinya Mas Randy kan? Iya, kamu Lisa kan? Sekretaris baru di kantor.
2: Bukan Lisa, tapi Bu Lisa. Tahu?
0: Oh iya, maaf. Bu Lisa. Belanja ya, Bu?
2: Kamu gak lihat aku sedang apa? Udah tahu di depan cermin dikatakan belanja. Dasar istri dekil. Gak pantas kamu jadi istri direktur.
0: Memang ada yang lebih pantas?
2: Ya jelas ada dong. Gak kayak kamu. Istri direktur kok kumel gitu. Kalau aku yang jadi direktur, malu tahu.
0: Memang salah ya, istri direktur penampilannya sederhana.
2: Ya jelas salah dong. Paling tidak penampilan menarik seperti aku, tahu. Asal kamu tahu ya, gak lama lagi Mas Randy melamar.

0: Jadi kamu ketemu istriku ya?
1: Iya mas. Masa tega sekali istrimu menghinaku?
0: Menghina? Memangnya kamu diapain? Duh, mana lu, kamu mana?
1: Aku gak apa-apa mas, tapi hatiku yang sakit.
0: Memangnya istriku bilang apa, Dik?
1: Masa aku dibilang kurang kinclong? Mana gak pakai kalung lagi? Kan aku malu, mas.
0: Oh, itu. Tenang saja, Lisa. Nanti kita beli kalung yang bagus. Tenang saja. Aku kira ada apa.
1: Tapi istrimu juga nantangin aku loh, mas. Gini katanya, kalau kamu memang benar-benar mencintai suamiku, buktikan kamu bisa memilikinya. Gitu, mas. Bagaimana dong? Kapan mas mau melamarku? Masa kita cuma pacaran saja? Aku malu, mas. Malu.
0: Dia bilang begitu, Lisa. Enak aja. Oke, Lisa. Dalam waktu yang tepat, kita buktikan ke istriku.

0: Jadi kamu lebih percaya sama orang lain daripada suamimu sendiri gitu. Bagus ya.
1: Bukan begitu, Mas. Aku kan cuma tanya. Kenapa marah begitu?
0: Ya jelas aku marah. Soalnya kamu nuduh yang enggak-enggak. Kerja beneran, Sus. Bisa dikatakan kaki buat kepala, kepala buat kaki. Tega-teganya kamu bilang begitu.
1: Soalnya sudah beberapa kali aku tahu sendiri kalau Mas Randy sering bersama Lisa sekretarismu, Mas.
0: Oh, jadi itu masalahnya. Sus, dimanapun yang namanya direktur itu mesti pergi sama sekretarisnya. Apa itu salah?
1: Jujur saja lah, Mas. Anehnya, Lisa manggil Mas Randy itu pakai kata sayang. Aku ingat benar waktu itu. Kayak baru kemarin, Mas.
0: Asal kamu tahu, Sus. Setelah kantor aku yang pegang, peraturan itu berubah. Yang teman akrab pasti manggilnya sayang. Seperti Lisa itu, ngerti?
1: Aneh, kantor macam apa itu? Teman akrab kok manggilnya sayang? Yang aku tahu, paling sering itu manggilnya bro, guys, bestie. Ya, semacam itulah. Bukan sayang, itu lain, Mas.
0: Oh, jadi kamu cemburu ya?
1: Memang salah ya kalau aku cemburu?
0: Harusnya kamu nyebut, Sus. Sudah dewasa kok masih cemburu. Memalukan.

0: sebenarnya hubungan Pak Randy sama Bu Lisa itu sudah lama kok Bu. Cuma saya nggak bisa apa-apa, maklum. Saya kan cuma driver.
1: Sudah tahu lama, kenapa baru bilang sekarang, Mario?
0: Ibu Susi lupa ya. Kita ketemu kan kira-kira baru 4 bulan yang lalu. Mana mungkin tahu keadaan kantor.
1: Aku gak nyangka ternyata kepercayaanku disia-siakan. Tega sekali, Mas. Begitu saja masih beralasan. Mario, aku mau tanya, kapan mereka sering keluar?
0: Aduh, sering banget. Cuma
1: apa, Aryo? Tolong akulah. Atau memang kamu juga seneng kalau rumah tanggaku hancur gara-gara orang ketiga?
0: Ya enggak, Bu. Cuma
1: apa, Aryo? Sungkan bilang.
0: Iya.
2: Enaknya gimana ya? Memindahkan hak milik tanpa izin atau ngomong jujur saja ya? Wah, sama-sama berat. Gimana ini? Wah, pusing aku. Apa aku bawa lari saja ya sertifikatnya? Tapi...
1: Mas Randy mau apa?
2: Aku mau nyari berkas buat anak kita Fitri kuliah, Sus.
1: Biasanya Mas Reni gak pernah tahu urusan anak. Kenapa sekarang beda? Ada apa?
2: Loh, gak peduli sama anak salah. Peduli pun kamu ngomong begitu. Maunya apa sih?
1: Pengen tahu kenapa?
2: Ya pengen toh, Sus. Lagian dari dulu sampai sekarang kan.
1: Gak usah banyak alasan, Mas. Aku sudah tahu kok. Kamu maunya sertifikat perusahaan kan?
2: Tidak, aku cuma nyari surat.
1: Surat apa? Surat cinta. Sudahlah, Mas. Sekarang itu jam berapa? Ayo tidur.
2: Kamu tidur duluan saja. Jangan nunggu aku.
1: Beneran ini? Belum ngantuk ya?
2: Belum, Sus. Udah tidur sana. Pusing aku.
3: Kenapa toh sayang, kok marah-marah? Kalau manyung gitu jelek loh.
2: Gagal lagi.
3: Gagal apanya, aku gak ngerti. Cerita dong, Mas. Katanya aku ini calon ratumu. Kenapa diam saja, ayo cerita.
2: Begini Lisa, tadi malam aku sudah hati-hati mau ambil sertifikat perusahaan. Enggak taunya Susi bangun. Jadi ini gagal kan?
3: Walah gitu toh. Sabar ya Mas. Makanya kalau mau berbuat itu dihitung dulu untung ruginya. Kamu enggak nanya aku sih.
2: Alah sok tahu, pakai nanya segala. Aku bisa sendiri kok.
3: Bisa. Mana buktinya? Nyatanya sampai sekarang katanya mau nikahin aku, mana?
2: Sabar sayang. Sebentar lagi ya, Lisa. Pak Aryo, jangan lupa dalam beberapa hari ini, misalnya istriku tanya, jangan bilang kalau aku liburan ya.
0: Ya Pak, maaf. Memangnya Bapak nggak pamit sama istri Bapak?
2: Ya pamit toh Pak Aryo. Cuma aku pamitnya mau keluar kota, dinas gitu.
0: Siap Pak, laksanakan.
3: Malam ini dingin sekali ya Mas.
2: Tapi hatiku nggak dingin kok.
3: Ya enggak lah sayang. Malah sering bikin hatiku hangat.
2: Lisa, sekarang bagaimana perasaanmu sayang?
3: Aku bahagia banget, Mas. Besok malam kita akan menikah secara besar-besaran. Dan aku akan jadi permaisurimu seutuhnya.
1: Oh iya? Mungkinkah itu? Loh, kamu?
2: Susi, kok kamu tahu aku di sini?
1: Bagus ya, pamitnya dinas luar, ternyata dinasnya di sini. Senang-senang sama selingkuhanmu. Ingat Mas, aku pernah bilang, lakukan tugasmu di kantor dengan baik. Kalau sampai kamu berbuat di luar sepengetahuanku, fatal Mas.
2: Loh, aku cuma kebetulan...
1: Liburan atau sengaja biar bebas? Memang kurang bebas di kantor. Iya. Terhitung sudah hampir 4 bulan gak ngasih aku nafkah batin. Ternyata ini jawabannya. Apa karena aku kurang cantik, Mas? Kurang menarik? Atau aku salah apa sama kamu, Mas? Tega sekali kamu, Mas. Kamu telah melanggar hukum perkawinan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengatur bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun adanya godaan dari pihak ketiga yang menyebabkan perselingkuhan baik dari pihak suami atau istri, dampaknya mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga hingga perceraian. Lebih detailnya, KUHP lama pasal 284 mengatur tentang perzinahan yang mencakup perselingkuhan antara suami atau istri dengan orang lain. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9. KUHP baru pasal 411 Undang-Undang 1 2023 memperbarui ketentuan tentang perzinahan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau banyak kategori 2 sekitar 10 juta. Ngerti? Ngerti, Mas. Dan ingat, Mas. Besok aku tunggu kamu di pengadilan.
2: Susi. Susi. Susi, maafkan aku, Susi. Susi, maafkan aku.
4: Naskah karya Tripuji Hastuti. Editor naskah Supini. Teknik montase Heri Wi. Sutradara Senot. Narator Pipin. Didukung Johanna sebagai Susi, Tekno sebagai Aryo, Joko Narno sebagai Randy, Rizky sebagai Lisa. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang

lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia era tahun 80-an ya. Lagu Indonesia era tahun 80-an. Silahkan Anda siapkan dulu dan nampaknya sudah lebih mahir ya dibandingkan saya. Kalau era 80-an ini tentunya Anda lebih banyak yang paham ya. Lebih banyak yang tahu kayaknya nanti saya hanya tinggal membantu untuk ngecek saja barangkali lagu-lagunya masuk atau tidak di eranya begitu ya. Lagu-lagu era tahun 80-an hadir untuk Anda di malam hari ini. Dan pendengar, perlu juga kami sampaikan bahwasannya line telepon kami masih di 6380555, juga di WhatsApp 0813901555. Bagi Anda yang juga ingin mengabarkan kepada rekan-rekan bahwasannya per hari ini kayaknya sudah ada maintenance di pemancar kami di kantor RRI Surakarta. Barangkali ada monitor yang kemarin-kemarin masih susah untuk menyambung dengan kami, Anda bisa cek kembali di radio terestrial Anda. Barangkali sudah bisa begitu ya, semoga. Oke, baik. Dan kami akan buka line telepon kami pendengar di 0813901555 atau di 638055 ya. Boleh Anda silahkan untuk bergabung pendengar. Ada yang bergabung di 638055. Oh, di WA ada yang bergabung ya. Siap. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu,
1: selamat malam. Selamat malam. Ada Pak Kris ya.
2: Ada bilang merdeka ini belum patut ya, Mas.
1: Oke, okay, ya belum, masih tanggal 2 tapi okay. Tapi semarak di daerah-daerah, di kampung-kampung sudah mulai ya, Pak ya. Ini sudah mulai lomba-lomba ini.
2: Iya, Mas. Mm-mm. Tadi banyak kan macet, lapangan ramai sekali, tempatan pertelon, kebun yang tidak ada penghuninya itu dipadati orang-orang semua yang ikut toba, baik tua, muda, anak-anak.
1: Lah ya komplit. Di tempat saya juga tadi bahkan sampai dari pagi sampai siang sore pun masih terus berlanjut.
2: Iya, dilanjut. Kadang dilanjut malam.
1: Malam, ya. Oke, baik. Pak Kris, ini saya punya tema yang cukup unik ini. Kalau mendengarkan suara burung, burung apa yang paling disukai oleh Pak Kris suaranya?
2: Jenis burung apa gitu?
1: Iya, jenis burung apa?
2: Wah, saya tidak tahu namanya, Pak. Coba bilang dulu saya.
1: Bisa. Oh gitu, terus harus bilang gitu.
2: Karena kalau saya telepon sama teman-teman, ya teman-teman ada burung. Banyak sekali kan suaranya berkicauan.
1: Ya,
2: satunya
1: ya,
2: om saya gitu loh.
1: Gitu. Warnanya apa, Pak? Kalau boleh saya tahu.
2: Kecil kecoklat-coklatan.
1: Kecil kecoklat-coklatan. Waduh, kecil kecoklat-coklatan. Oh, mungkin ada yang kalau bulunya agak kecoklatan depan dadanya mungkin bisa perenjak, kalau yang putih polos mungkin ciblek gitu. Kayaknya ya, saya tidak terlalu hafal juga.
2: Ya, ya, kalau ya, merenjak itu tidak bisa dicuri.
1: Oh ya, makanya itu.
2: Kalau ciblek ya seperti itu.
1: Ya, ya, ya. Tapi lebih kecil lagi dibandingkan keduanya.
2: Gimana, Mas?
1: Lebih kecil lagi posturnya.
2: Ya sama atau Mas itu antara
1: ciblek. Enggak, maksudnya yang itu di-share sama Pak Kris itu.
2: Lah itu loh, Mas. Cocak.
1: Oh, cocak.
2: Loh, dia tahu toh di kita bicarain.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Oke, okay, baik. Pokoknya unik, harus tahu nama burungnya dulu apa ini.
2: Iya. Halo, cocak.
1: Lah, kluk. Oke, baik Pak Kris, lagunya apa Pak Kris?
2: Lagunya tahun 80, Mas.
1: 80 dong, hari Minggu 80-an.
2: tadi udah tak siapin malah lupa.
1: Loh, ya, mesti gitu tuh, anggere nyantol terus lupa toh.
2: Yang agak melu aja.
1: Apa?
2: Rumah kita.
1: Rumah kita? Lah ini tak putar rumah kita. God bless.
2: Eh mas, ternyata rambut gonjok mas, rocker-rocker itu mas, mm-hmm. saya pernah diajari mas.
1: Oh iya?
2: Untuk diputarkan kepalanya itu loh mas. Sebelum satu menit sudah pusing mas saya.
1: Oh. Iya. Oh, tapi berarti harus memang pendek ya, berarti setelannya apa ya?
2: Dan harus spesialnya masing-masing mas. Kalau rocker memang seperti kepala diputar-putar, rambutnya ikut berkejaran toh. Kalau dandut lah cuma goyang-goyang.
1: Oke, baik. Begitu lagunya apa sih ini? Jadi rumah kita?
2: Rumah kita aja.
1: Rumah kita?
2: Iya.
1: Oke, baik. Ada salamnya Pak Kris monggo.
2: Dari timur dulu ya.
1: Oh, silakan.
2: Kak Uja, Mat Malam, Kak Farida, Mbak Siti Aisyah, dan langsung Gadot Kalimantan juga, Mas Andi, Bu Wigati, Bu Yuni Semarang, Bu Ginem. Mungkin mereka-mereka masih jauh ini.
1: Namanya
2: jam 22 itu mas.
1: Iya, benar.
2: Itu Pak Palang Murdo, Pak Mulati, Mas Faiz, Mbak Rere, dan Bu Endang tiga-tiganya, Mas Tri, Mas Bima, Citra Muah-Muah, Tikling. Akhir-akhir ini yang tadi masuk duluan terus sih mas.
1: Nah, makanya itu pertanyaannya.
2: Ya, ketiga kesalip saya dulu.
1: Oke.
2: Bu Menti, Bu Rabir, Bu Agustin, Nini Sardini, Gajah Bunda Sri.
1: Iya.
2: Dan Ciling, Pak Prapto di Jaten, Bu Modesta,
1: yes.
2: Lisa, Pak Beni, Dewi, mungkin nanti Mbak Martini juga menyusul. Itu dulu mas ya.
1: Oke, gitu.
2: Udah lengkap ini.
1: Oh siap, baik. Oke, okay. Yes, terima kasih Pak Kris di Tasikmalaya ya sudah bergabung dengan kami. Dan di belakang ada siapa? Halo. Oke, baik, nampaknya masih kosong di 638055. Ada Bu Elisa di telepon WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
3: Nggih,
1: Bu Elisa. Ya. Oh, sehat. Bu Elisa kayaknya sehat banget wong telepon tadi, dari tadi kok kayak digas terus kok.
3: Enggak kritik kok.
1: Lah iya, wong saya belum saya belum halo-halo langsung sudah dipencet kok Bu Elisa, dipajang menelpon pertama kali ya.
3: Enggak kritik nanti ya.
1: Gimana kabarnya Bu, sehat ya Bu ya?
3: Sehat.
1: Bu, kalau mendengarkan suara burung, tahu gak Bu kira-kira burung apa yang paling disenengin?
3: Burung perkutut.
1: Burung perkutut. Oke, baik. Berarti kalau pas RRI kami ini siaran pagi selalu mendengarkan. Pagi itu. Ya. Kututnya manggung.
3: Ya iya. Pagi-pagi manggung.
1: Lah pagi-pagi manggung lah ya toh. Mbok ya tangi-tangi sik sikatan kok langsung manggung. Oke, baik. Bu Elisa mau lagu apa?
3: Ini belum move on. Belum move on.
1: Oh, belum move on dengan
3: Dian Piscesa.
1: Dian Piscesa yang apa?
3: Lah iya, belum move
1: on. Oke, saya tak cari ke saya ada enggak. Wah ini harus dengan clue-clue kayak gini nih yang bikin sing siaran bingung pokoknya.
3: Okay. Udah tahu belum?
1: Saya tak cari, aku masih seperti yang dulu. Pantes tidak keluar dari rumah sakit lah, wong yang masih seperti yang dulu. Ralulus-lulus. Salamnya ya. Bu Elisa untuk siapa?
3: Salamnya enggak dulanu. Pak Kris tadi.
1: Komplit. Itu,
3: Ya, buat anu saja sedikit ya. Bu Yuni di Semarang. Ayo muncul Bu. Ini ada Mas Manggala. Mm-mm. Terus ada Bu Haja Sri. Terus anu bestiku.
1: Oke, siapa Bu Rere ya?
3: Enggak.
1: Oh, siapa?
3: Yang kedinginan itu loh.
1: Oh, yang oh Bu ini toh.
3: Oh, ini itu.
1: Pokoknya kalau sama Bu Elisa itu mesti ya, ada clue-cluenya gitu loh, bikin bingung. Untuk siapa lagi?
3: Ya, buat itu ubur-ubur ikan lele.
1: Oke, okay, baik, ubur-ubur
3: ikan lele. Ayo buat Bu Ginem, Bu Tanti. Bu Desa, ayo muncul.
1: Yes.
3: Terus Bu Indang tiga-tiganya. Semuanya selebihnya gandul. Pak Kris tadi. Buat Mas Manggala.
1: Oke, Bu.
3: Jangan ngantuk ya.
1: Baik.
3: Pak teman dari siap. Rumah.
1: Oke, terima kasih.
3: Makasih.
1: Terima kasih Bu Elisa.
3: Tunggu lu.
1: Oke, baik. Nanti ditunggu lagunya Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Bu Elisa di Pajang ya. Request lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Oke, tadi Pak Kris, God bless ya rumah kita, nanti juga akan saya putarkan. Ada siapa lagi di telepon 63855 atau di telepon WA juga bisa. Oh, ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kukruyuk.
4: Jatuh-jatuh lagi. Halo.
1: Masih, oh iya toh. Halo wong baru aja ini yo ndak apa-apa no, melorot sithik.
4: Ya alhamdulillah.
1: Lah ya.
4: On air sudah kena
1: nah, ini. Nah, Dani ya, nek wis masuk
4: iki. Dani ya pokoke nek Mas Manggala cara nomor telu nomor loro ra iso pokoke.
1: Nganti iso nomor 1 itu welok tenan ya pokoke.
4: Welok tenan iki ya Mas ya.
1: Mbak Rere, gimana kabarnya?
4: Kabarnya baik,
1: kabar
4: Mas.
1: Baik.
4: Gimana kabarnya Mas Manggala?
1: Oh, tetap kabar baik ya toh. Habis makan, kenyang, wis siaran langsung.
4: Semang.
1: Ngantuk. Ngantuk. Lah iya, bar maem ngantuk itu lumrah toh.
4: Lah lumrah, enggak bisa ngantuk malah susah.
1: Lah, makanya itu. Mbak Rere, saya mau tanya. Suara burung yang paling disenangi apa?
4: Burung yang bisa bicara itu burung apa, Mas?
1: Loh, loh, loh, beo.
4: Ya, beo itu. Burung yang
1: saya suka. Sing bisa bilang, rongatus. Itu
4: rongatus, itu burung beo.
1: Lah, iya, oke, okay, burung beo berarti ya.
4: Iya, lagunya ya, Mas.
1: Lagunya apa?
4: Aku Rindu Padamu, Mas Rateh Purwase.
1: Waduh, langsung di... Rindukan nok piye to?
4: Rindu sekali, sudah lama ya.
1: Lah, sudah lama berapa hari loh, tinggal kemarin.
4: Ya, berapa hari ya kemarin ya?
1: Ah, iya. Langsung udah rindu gimana ini?
4: Lah gimana? Enggak boleh.
1: Oke, ada salamnya untuk siapa? Aku rindu
4: salamnya
1: padamunya.
4: Buat Mas Manggala dulu, sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu. Rezeki melimpah barokah dibawa ke Mekah ya, Mas. Salamnya buat Pak Kris,
1: ya.
4: Bu Elisa ya tadi.
1: Iya Bu Elisa.
4: Bu Elisa, Bunda Maharani, Pak Beni, Pak Muladi, Tante Muerte, Pak Rudi, Pak Cilingling, Pak Kris, Pak Masan di Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Mas Gato, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trimoyo Lali, terus Bu Lasti, Bu Yuni, Bu Tanti,
1: iya.
4: Mbak Dewi, Bu Eli, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Bu Maria Gata ya Mas ya, Mbak Citra Muah-Muah, yang Sunu, Lek Karim, yeah. Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sartini, Bu Rakil, Bu Sinem, Bu Yatmi, Bu Ajahri, Kak Puja di Bintuni, Bu Wislu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Pak Bu Modesta, Mbah Tarmi, terus Mbak Angel, terus Bunda Tipa. Salamnya buat
1: semua. Oke, baik. Siap. begitu.
4: Lagunya Aku Rindu Padamu loh Mas.
1: Oke, siap, baik.
4: Makasih, kalau hati-hati
1: baik.
4: Jangan ngantuk, tak tunggu sampai nanti.
1: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rere di Wonogiri ya. Sudah 3 penelpon, kita ke lagu dulu. Ada lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ada God Bless dengan Rumah Kita membuka perjumpaan kita di Ruang Rindu. Lagu yang direquest oleh Pak Kris ya di Tasikmadu untuk Anda. Terus dengan kami Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam bareng Mangkala Putra. Dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 80-an dengan tema suara burung yang paling Anda sukai ya, paling enak untuk Anda dengarkan gitu ya, burung apa. Boleh bergabung di WhatsApp kami juga 081390155. Sabar dulu, tidak perlu ini itu, pokoknya ditunggu, tidak ada pilih-pilih ya.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Dua lagu sudah hadir untuk Anda. Ada God Bless ya dengan Rumah Kita, dan juga Dian Piscesa dengan Aku Masih Seperti Yang Dulu. Menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini. 638055 kembali kami buka. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bu Ginem, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Bu ya? Ngelilir ini atau ada acara?
1: Enggak ada, Pak. Ini malah sudah tidur sejak tadi sore.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi sudah tinggal makan kayaknya ya, Bu ya?
1: Iya. Abahnya itu enggak enak ya, Mas.
0: Oh gitu. Sudah mulai lerek-lerek kayaknya.
1: Iya.
0: Wes harus diangat-angetin terus kalau kayak gitu itu.
1: Oh selalu hangat.
0: Iya makanya itu. Sehat-sehat ya Bu Ginem ya.
1: Iya.
0: Oke baik Bu Ginem, saya mau tanya iya. Bu, biasanya kalau mendengarkan burung-burung itu, yang paling seneng burung apa Bu? Barangkali tahu dan mungkin mendengar apa dengan suara-suara burung itu.
1: Kalau saya itu semua burung kok seneng ya Mbak ya. Karena ya gimana ya, samping-samping saya itu anu banyak
0: open-open
1: ya, karena itu burung-burung apa itu yang itu loh Mas, siapa gereja itu ya,
0: iya.
1: Banyak burung-burung semua ternak-ternak itu.
0: Pokoknya semua burungnya
1: senang
0: memang
1: banget,
0: menyejukkan gitu loh suaranya itu.
1: Menyejuk ya, apalagi seperti ini Mas, kalau itu bangun tidur jam apa, jam 4. Nyaman kayak gitu.
0: Mulai ya Bu ya, suara ini saut-sautan.
1: Terus itu loh Mas, ada burung apa ya namanya lah. Itu ada anu apa dilatih, apa itu anu ya, itu sendiri gitu. Dia anu itu ditutupnya terus sih. Pakai itu, pakai yang anu, pakai mobil, pakai kandang manuk itu. Terus sampai di sini itu dikeploknya ya sudah mudun itu.
0: Baik. Bu Gina mau lagu apa diputarkannya?
1: Lagunya apa ya Mas ya?
0: Indonesia 80-an Bu.
1: Iya, apa ya senangnya ya. Mas ngikut ya Mas.
0: Begitu? Oke, nanti tak carikan.
1: Salamnya untuk Mas Manggala. Selamat malam. Untuk semuanya monitor Prosatu aja Mas.
0: Baik.
1: Selamat malam, selamat sehat semuanya.
0: Ya, amin amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih Mas.
0: Ya, Bu, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ginem ya. Dari Klaten di belakang ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Tri. Monggo Pak Tri.
2: Kendalu Mas Manggala.
0: Iya, selamat malam. Sehat Pak Tri?
2: Alhamdulillah, makasih untuk Maha Manggala Putra, keluarga, serta pimpinan kesehatan, kesayangan.
0: Amin. Pak Tri, remen suara burung yang burung apa kira-kira?
2: Murai ya Mas.
0: Murai, wah lah ini banyak banget peminatnya ini ya.
2: Apa nih kok? Tetanggi kulo ini kan katangan murai kali kenari Mas.
0: Oh gitu. Pak Tri sendiri juga? Oh enggak. Lah kenapa?
2: Apa nih kok? Kata nganu beten sotok Mas. Sok dia mau kucing kali dia mau tikus.
0: Dianu dililing.
2: Oke, saya kira meneng.
0: Lah iya iya. Resiko, resiko.
2: Ayam barang ge sane pun ben sotok kan. Delalah jane tanggi kula nu telaten kan.
0: Iya. Tangan-tanganan ya Pak ya, kayak gitu ya Pak ya. Baik. Pak Tri mau lagu apa?
2: Anu balada seorang penyiar Mas.
0: Balada seorang Bimbo. Penyiar Bimbo. Oke, baik. Monggo salamnya Pak.
2: Spesial kangge teh penyiar dari Surakarta, Prasetunggal, Prokali, Paskawan, Kuspon, Prasetunggal menikah kang lebih siaran dalam tugas menengah sehat dalam istirahat. Salam pun wakem Bopo Gatot. Kakak Dede, Kakak Ita, Taiwan, Kalimantan, dalu kagem Bunda Yuni, Mas Andi, dalu kagem Bopo Mukime, dalu kagem Mas Andrian, dalu kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur Solmadu, dalu kagem Bopo Grace, Bopo Beni, Bopo Mulati, Bopo Paiti, Bopo Gewiruti, Bopo Bapak Muda Kusumo, Bopo Bejo, Mas Bejo Jambi, dalu kagem Bopo Prapto, Bopo Sakti, Bopo Karim, Bapak Malia Sultan, Bapak Cuk, Bunda Rere, Bunda Yarni Petan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Matis Noberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Terima Dan Ustari, Mbak Sriartini, Gitu Batu, Mbak Sri. Bunda Dalu Kagem, Bunda Agustin, Bunda Mendik, Bunda Rakyat, Bunda Lisa, Bunda Mutista, Bunda Dalu Kagem, Bunda Indang Tuti, Bunda Suti, Bunda Sandayani, Bunda Sri Sukarto, Gitu Matang, Bunda Haji Asri, Sukung Dalu Kagem, Bunda Gunung, Bunda Temuati, Mbak Tarwi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Satri, Bunda Natalia, Bunda Tifa, Bunda Sriatun, Bunda Stasia, Widu Mateng, Bunda Rodadani, Bunda Industri, Widu Mateng, Bapak Gias Menggedek, Sugeng Dalu, Bunda Wikati, Warna Sepuh, Sugeng Dalu, Bunda Fitri, Bunda Nini Sardini, Bunda Mekarim, Sugeng Dalu, Agem Kakak Puja, Selamat Malam. Widu Mateng, Sudah Kemalam, Widu Mateng, Kalian, Bang Rindu Meniko, Sugeng Dalu, Sugeng Rehat, Salam budaya sambut jatara ke Mas Manggala Putra, keluarga berbun salah penerengan, kesehatan, kesarasan, kami lujungan, kelancaran, dan
0: kon,
2: maya juga kewajiban ibu, so benar kata berkah merimpah, soal kang barokah. Maturun sangat putralipun, Mas.
0: Terima kasih, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tri, yang ada di Boyolali ya, sudah menyapa, merequest lagu balada seorang penyiar ya. Ada lagi? Halo, oke, baik, masih kosong saja. Oke, di telepon WA ada. Halo, selamat malam, Perang Rindu.
3: Alam.
0: Selamat malam.
3: Duh, susah.
0: Nah, enggak apa-apa. Susah. Enggak apa-apa.
3: Kamu pertama lo aku.
0: Iya.
3: Untuk terakhir.
0: Iya, sudah. Kan masuk akhirnya, sudah. Ya.
3: Apa?
0: Gimana?
3: Burung apa?
0: Ini burung apa burung kira-kira? Burung beo. Ini sama aku seperti senangi, Mbak.
3: Senangi nek nirokke lho, lala teko lala.
0: Oh, gitu toh. Iya, nek dilatih ya gitu, tapi nek beo enggak dilatih ya anteng anyep.
3: Bisa dhewe mbung apa ya?
0: Iya.
3: Aneh ya. Bisa.
0: Ya itu memang kecerdasan bawaan no. Gitu.
3: Lala.
0: Budak tante mau. Mau request lagu apa?
3: Aku request apa ya? Anu weh, Kau Dia dan Aku.
0: Kau Dia dan Aku, lagunya siapa ini?
3: Christine Panjaitan.
0: Kau Dia dan Aku, Christine Panjaitan. Oke, baik.
3: Lala, petugas.
0: Yes.
3: Kok selali loh?
0: Oh iya.
3: Emang loh.
0: Wah, saya harusnya tadi kesana tapi gak jadi ya.
3: Aja, yang kok siarannya piye? Siaran sih no. Lagi neng kono. Ayo ora jelali.
0: Iya, jelas.
3: Aku loro. Aku loro. Wah, Bu Yuni Semarang, Noni Ningning apa kabar? Bu Gati, Bu Modesta, Bu, Bu Elista. Bu Ginem, Bu Gina. Pak Kres, Bu Kres. Bu Rage. Yang temani, yang suka aja, yang Solo Baru.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Tom, Beni, Tante Citra, Bu Siti, Bu Haja Sri Pandansari. Mbak Menti, Mbak Cici. Oh, Tante Wisnu. Bunda Bella juga, Papi Rudi, Mbak Nah juga buat semuanya, Wil.
0: Oke.
3: Okay. Menurut Pak Tri tadi udah komplit banget,
0: iya,
3: toh.
0: Iya, makanya
3: Bapak
0: itu.
3: Bapak Tri, terima kasih udah ngompliti. Bu Ligati juga.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Tante yang sudah bergabung ya. Oke, di WA saya akan baca dulu WA-nya sampai belum kebaca ya. Dah, pokoknya tenang-tenang semuanya ya. Dari Pak Babang Murdo di Yogyakarta, Ruang Rindu nyon lagunya Senandung Rindunya Teti Kadi. Oke, baik. Lagu tahun 86 sampai diberikan tahunnya. Terima kasih Pak Bambang, biar saya enggak klutik-klutik nyari ya. Selamat bertugas, salam sehat, semangat untuk Mas Manggala Putra, salam juga untuk Bu Hajah Sri Wandansari, Bu Yuni, Salatiga, Bu Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, Mas Kris, dan semua penggemar Ruang Rindu. Dari Pak Babang Murdo, Jalan Mohyamin, Salatiga dan Ngayuk, Yakarta. Temanya paling suka dengar burung perkutut. Saya itu pernah sampai datang ke rumah teman saya yang memang bapaknya itu apa ya, mungkin orang-orang di zaman dulu gitu kan, orang-orang dulu istilahnya apa ya, bapak-bapak banget gitu loh, pelihara perkutut, pelihara terkuku, ya itu tuh sampai banyak banget gitu loh, benar-benar yang kandang cungkok itu banyak, yang benar-benar banyak, karena hampir per 50 cm aja itu ada cantolannya itu loh, ada burungnya, benar-benar ada burungnya. Wah hebat itu, kayak terus nek makani piye gitu loh. Pikiran saya itu cuma saya pernah piara burung dua aja nggak kopen, sebenarnya ini burung sampai puluhan gitu tuh kayak mana bulunya itu kan, kalau pas lagi mabung kan burung sebanyak itu, waduh tidak terbayang ya, luar biasa banget untuk teman-teman ataupun siapapun yang memang piara burung dengan telaten gitu ya. Terima kasih Pak Bambang Murdo di Yogyakarta mengingatkan saya dengan kisah saya ketika berkunjung ke rumah teman saya yang rumahnya masih rumah lawasan, gentengnya tuh sampai daduk ke kepala gitu loh. Lawas banget, lawas banget. Dari Pak Wiyoto, selamat malam Mas Manggala, salam sehat. Amin. Mas, saya nyuan lagunya Ebit GAD, Berjalan di Hutan Cemara. Lama gak dengar lagunya ini ya. Biasanya yang keluar Elegi Esok Pagi, Untuk Kita Renungkan ya. Bahkan jarang-jarang banget yang Kamelia aja jarang keluar. Ini ada Berjalan di Hutan Cemara. Nanti saya putarkan ya. Untuk semuanya, saya paling senang suaranya burung perkutut yang lokal, sesuai hobi. Matur nuwun Pak Wiyoto atau Pak Noyo Wonogiri. Baik, terima kasih Pak Noyo, Pak Wiyoto ya. Kemudian dari Pak Teguh di Sumber, selamat malam Mas, tolong request lagunya Hati Seorang Kawan Baru atau Lilin Kecil. Untuk Pak Jayus Bekonang, Bu Sulasmi, Bu Sri Semanggi, Pak Tri Boyolali, Bu Modesta, dan untuk semuanya yang selalu setia dengan Ruang Rindu. Thank you, Teguh di Sumber. Kalau aku suka suara burung cocak Jawa atau cocak kerambil. Cocak Jawa itu kalau pas pagi juga saut-sautan sama kutut itu. Selamat malam Mas Manggala, dari Bu Endang di Sukoharjo. Selamat tugas, semoga tidak capek ya Mas. Tadi di, saya jarang buka di media sosial itu Bu. Jadi nyuwun ngapunten ya. Saya biasanya memang cuman posting-posting aja, tag-tagan dari teman-teman vendor yang saya repost-repost saja. Jadi memang murni untuk promo saja. Tidak jarang, dan banyak yang mengirim pesan itu sampai berbulan-bulan tidak terjawab ya. Antri lagunya di Maria Matalata yang Bimbang. Kirim untuk Citra Muah, Kak Felicia, Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wigati, Pak Kris, Mas Andi, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Suaranya jernih banget. Terima kasih RRI. Suara burung yang suaranya kukrukok. Katanya kukrukok. Tekukur apa ya Mas? Bapak dulu piara burung itu. Baik. Tekukur ya, kok saya bilangnya derkuku. Tapi memang di kampung saya namanya derkuku. Pokoknya mau kalah ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala. Apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya Nika Ardila, Suara Hati, spesial untuk Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam untuk Dedek di Kalimantan Barat, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Mbak Citra, Kak Citra Muah, Bu Elisa, Pak Tri, kemudian juga untuk Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Bu Menti, dan untuk Mas Manggala yang baca, terima kasih. Masih banyak WA-nya. Saya akan baca nanti lagi ya. Sih banyak banget. Ada Bu Modesta, ada Ayu, ada Bu Endang Cemani, ada Cik Lingling, ada Bunda Sri, tapi saya bacakan nanti ya. Ini saya harus putarkan lagu dulu biar bisa terputar semua. Sudah 3 penelpon, yang telepon nanti lagi ya. Setelah 3 atau 4 lagu yang kami putarkan, mungkin saya akan baca WA dulu, terus kemudian saya akan terima telepon, tapi tidak banyak karena waktu ya. Jadi kami harap Anda bisa mengerti keadaan kami. Karena hanya sampai jam 11 malam, tapi kami coba untuk maksimalkan, bisa menerima semua telepon, membacakan semua WhatsApp, dan memutarkan semua lagu yang Anda request. Pendengar, lagu-lagu yang sudah di request akan kami putarkan satu persatu untuk Anda. Terima kasih, dan kami harap Anda juga masih bersama kami malam hari ini sampai dengan nanti tutup siaran tentu, karena setelah Ruang Rindu juga masih ada Jazz Music bareng sama Manggala Putra di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Empat lagu sudah kami hadirkan ya. Lagu dari Christine Panjaitan, kemudian Teti Kadi yang baru aja ya, Senandung Rindu, kemudian Balade Seorang Penyiar, juga Aku Rindu Padamu sudah kami putarkan. Kemudian saya ke WA dulu, ada banyak sekali ya, saya akan baca dulu. Nampaknya line telepon sudah kami tutup saja karena waktu ya. Selamat malam Mas Manggala, Bu Modesta request kasih Ermi Kulit. Salam-salam untuk Pak Prapto, Pak Kris, Pak Pirudi, Om Beni, Bu Agustin, Bu Tanti, Bu Muhadsih Wonogiri, Bu Yuni, Bu Endang Sukoharjo, Bu Menti, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Mas Bima, Bu Potri, Bu Rere, kemudian Mbak Citra Muah, dan semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Mas Manggala, sehat selalu ya Mas. Saya suka Burung Perkutut RRI Surakarta katanya. Terima kasih Bu. Kemudian juga Ayu, Ruang Rindu, selamat malam Kak Manggala. Ayu suka dengerin burung murai, kenari, dan jalak Bali Kak. Kalau Kak Manggala suka dengerin burung apa? Saya mah orangnya aneh, saya tuh suka dengerin burung-burung yang suaranya tuh gede-gede gitu loh. Kayak apa ya, kayak burung, ada burung namanya jagal Papua, itu saya seneng. Burungnya tuh suaranya cuman kuk-kuk-kuk gitu dok, gak ada yang lain. Cuman dia itu kalau pas lagi berkicau itu sayapnya sambil dikepak-kepakkan gitu. Nah, namanya jagal Papua. Aneh kan? Coba cari aja. Itu terus seneng dengan teriakan burung paruh bengkok yang besar-besar itu ya, karena teriakannya tuh kayak wah, marem banget gitu loh. Tapi kalau burung kicau ya hampir semua burung suka lah ya. Gitu. Lagunya gak usah aja Kak, semoga Kak Manggala sehat terus ya, rezekinya makin berlimpah, segala usaha selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan bahagia selalu sekeluarga. Baik, terima kasih. Kemudian juga untuk Bu Endang Sri Handayani di Cemani, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, apa kabar Mas Manggala? Kalau Bu Endang suka burung beo, minta lagunya. Salamnya untuk Mbak Tanti, Pak Pirudi, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Menti, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Kris, Mas Bima, Mbak Citra Muah, Bu Hajah Sri, Bu Dini, Mbok Nah, untuk semuanya saja. Selamat bertugas juga untuk Mas Manggala, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani ya. Lagunya Sampai Hatimu Sayang. Oke, nanti kalau cukup waktu ya Bu ya, kami akan putarkan. Pak Kris, nah ini sampai saat ini belum ada Pak, ini lowongan komentator juga, ini kayaknya lagi rame ini nanti. Mas Manggala selamat malam, lagunya dari Meriam Belina, nanti kalau ada waktu ya Bu ya, kami putarkan untuk sebuah namanya. Salam kagum untuk Bu Yuni, Pak Kris, Pak Bambang Murdokusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Pak Teguh Sumber, kemudian Mbak Rere, Bu Elisa, Pak Tri, dan semuanya. Untuk Bu Tanti Etan Kali, burung di rumah Bunda punya banyak, suka burung merpati Mas Manggala karena selalu berpasangan. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Oke, dari Bu Menik Hartini, selamat malam Mas Manggala, mau lagu. Oke, nanti kalau cukup waktu ya Bu ya. Ini pokoknya yang request lagu pada saat WA ini saya bacakan setelah 4 lagu ini. Kami tidak janji ya, tapi kami usahakan untuk memutarkan lagu kalau memang ada waktunya. Selamat bertugas Mas Manggala, terima kasih. Terima kasih Bu Meni Hartini. Kemudian ada juga Cik Lingling, Masku Manggala, burungku kalau pagi berkicau saut-sautan. Nyenengke lho. Selamat malam Ruang Rindu. Semoga sehat selalu Jaya Mas Manggala, lagunya ikut aja. Salamnya kagum beliau Bunda Tanti, Bunda Rere, Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bunda Menti, Bunda Wigati, Pak Dekres, Yang Suno, Yang Muladi, Om Andi Batam, Pak De Beni, semoga beliau sehat semuanya, Jaya Amin. Terima kasih lagunya nanti, selamat malam. Terus kemudian, apalagi kalau pagi burungku ini, kalau udah berkicau pagi rumahku jadi rame sekali, menyenangkan. Oke, baik, terima kasih untuk Cilingling ya. Kemudian Bu Yuni di Semarang, Mas Manggala selamat malam, kalau tempat saya enggak usah pelihara burung, tiap pagi sudah nggugai wong turu Mas, ada podang, ada derkuku, perkutut, perenjak, masih banyak lagi, bahkan malam pun ada burung malam Mas, lagunya tak dengar semuanya. Salamnya kagem sedoyo pecinta RR Ruang Rindu, Mas Manggala sehat selalu juga, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih, dan kita ke lagu langsung ya, biar langsung dikebut aja.
Karena tersisa 25 menit, semoga lagu-lagu yang di request bisa terputar ya. Kita dengarkan lagu-lagunya pendengar untuk Anda di Ruang Rindu malam ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Mendengar, saya masih akan putarkan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request ya di Ruang Rindu malam hari ini, dan kita masih akan dengarkan bersama. Terus dengan kami pendengar.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih yang sudah berkirim pesan di WhatsApp kami, yang sudah masuk di line telepon. Kita bersua lagi di Ruang Rindu di waktu-waktu yang lain. Setelah ini masih ada satu program terakhir kami di Surakarta malam ini, yakni Jazz Music. Kami sudah pilihkan lagu-lagu untuk Anda sebagai pengantar istirahat Anda di malam hari ini. Semoga Anda dalam keadaan yang tenang malam hari ini, sehingga bisa tidur dengan nyenyak ya, istirahat dengan begitu damai, sehingga besok hari ketika bangun itu dalam keadaan yang fresh ya, fit, sehingga ada ide-ide yang cemerlang untuk menjadi istilahnya senjata lah ya, untuk menghadapi hari esok dengan begitu gigih dan kuat. Terima kasih, dan Surakarta malam ini menghadirkan satu program terakhir setelah satu lagu dari Ermi Kulit dengan Kasih.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, adek, foto dulu. Lihat ke kamera, adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di www.rdi.co.id dan aplikasi RDI Digital, membawakan acara secara sepanjang hari ini Senin 3 Agustus 2026 dari Jalan Turamasa 51 Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Bersama saya Aditya Wardana. Kesempatan pagi hari ini, Senin 3 Agustus 2026, kami hadir kembali dalam program Surakarta Pagi ini untuk menemani Anda di hari Senin ini, beraktivitas dari pagi sampai nanti siang dan bahkan sore sampai dengan malam. Kami hadir dengan beragam informasi, topik bahasan menarik dan juga lagu-lagu pilihan yang bisa menemani aktivitas Anda di hari ini. Dan kami berharap juga bahwa pagi ini kondisi baik sehat, dapat Anda bisa berkegiatan dengan lancar begitu ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, tentunya Anda bisa bergabung di program siaran kami melalui telepon di 638055 ataupun juga melalui WhatsApp di 081390015525. Dan mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-An'am ayat 130 hingga 140. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam. Hari ini disampaikan oleh Ustaz Musolin Zud JF SHI dari Kemenag Kota Surakarta dengan judul Syarat-syarat Diterima Amal. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami Maha Benar.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

0: Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun pepaya yang jawab salam, semoga tambah kaya, bisa umroh, bisa haji, depositonya bertambah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimu salihat. Alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil islam, ala ni'matil syihah wal farakh, ala ni'matil hurriyah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Maka pesannya apa, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ikutilah Al-Quran. Wattaqu dan bertakwalah, la'allakum turhamun. Agar pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta diberi rahmat. Quran surah ke-6, surah Al-An'am ayat 155. Mudah-mudahan siraman rohani Islam di RRI Pro 1 Surakarta ini menjadikan kita tambah sukses di dunia dan di akhirat. Maka ada doa sapu jagat itu,

Mengapa pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta kita harus semangat? Mengapa kita harus positif? Kalau orang Islam pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena jelas pesannya Allah melalui Al-Quran, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar pendengar Radio Pro 1 la'allakum tuflihun. Agar pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta beruntung. Salawat dan salam semoga tetap kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siapapun yang hari ini mendengarkan siraman rohani Islam, mudah-mudahan hidupnya tambah sehat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat ekonominya. Sehat tanpa obat, seger waras, ambiar penyakitnya. Lupakan hutang, tapi tetap bayar, lupakan mantan. Maka yang sakit-sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Allahumma shfi antas syafi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Kantongnya sehat, tambah kuat, tambah barokah. Pokoknya yang senior-senior, kata orang Jawa, disebut sepuh, asapnya lebih ampuh. Yang sudah nikah lama, mudah-mudahan segera dapat keturunan. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang piutang segera terlunaskan, yang masih jomblo-jomblo segera dapat jodoh. Yang duda-duda, janda-janda, pokoknya semuanya segera didekatkan jodohnya. Yang meninggalkan kita semua, semoga diampuni oleh Allah, dimasukkan di surganya Allah. Yang anaknya kurang baik, mudah-mudahan segera baik. Yang keluarganya masih amburadul kurang baik, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Judulnya hari ini adalah hidup yang berkesadaran. Artinya apa? Kalau Allah belum berkehendak, pasti tidak akan bisa. Maka apapun kondisi kita, kita harus bersyukur. Insya Allah kalau kita itu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Nanti pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta bisa melihat Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Jika kamu pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, bersyukur atas nikmatku, nikmatnya Allah, pasti akan aku tambah nikmat itu. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku pendengar Radio Pro 1. Jika kita kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka ayo di bulan Agustus ini kita sambut kemerdekaan Republik Indonesia dengan gembira. Karena apa? Allah itu yang menghamparkan bumi tanpa pasak yang terlihat. Allah memberi rezeki kepada semut di balik batu hitam pada malam yang gelap gulita. Maka ini saya tanya ini pendengar Radio Pro 1 yang dimuliakan Allah. Saya izin bertanya ya. Kalau ada nih di sini pendengar Radio Pro 1 Subo Sukowono Seraten yang punya uang 1 miliar, 5 miliar, angkat tangan. Nah, ini tidak ada yang angkat tangan. Kenapa? Karena takut setelah pengajian langsung didatangi panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan musola, panitia pembangunan langgar atau pajak. Nah, mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 tetap bayar pajak. Nah, pajak itu sebagai investasi kita bersama. Padahal kalau yang ditanya siapa yang punya utang, nah ini menunjukkan satu hal. Ini saya lihat pendengar Radio Pro 1 saling melirik kanan kiri, atas bawah. Nah, harta itu menarik pendengar Radio Pro 1. Kalau ada tulisan diskon 90%, 50%, wah, orang yang tadinya cuma mau beli sabun pulang membawa 3 kantong belanja. Istrinya bertanya, "Pak, beli apa saja? Murah, Bu." "Loh, yang dibutuhkan apa?" "Belum tahu." Nah, kita ini pendengar Radio Pro 1. Jangan kita bukan menguasai harta, justru hartalah yang menguasai kita. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, pagi ini di bulan Agustus tahun 2026 ini, saya tidak akan mengatakan harta itu haram. Tidak sama sekali. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya miskin. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya prasejahtera. Tapi Islam mengajarkan keseimbangan. Kalau kita punya harta, insya Allah peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Kita lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seorang saudagar. Utsman bin Affan, seorang konglomerat. Abdurrahman bin Auf, seorang miliarder pada zamannya. Islam pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta mencintai orang kaya yang peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem, asal hartanya berada di tangan, bukan di hati. Karena apa? Karena perbedaan orang mukmin dan pecinta dunia bukan pada banyak sedikit hartanya, tetapi siapa yang menggenggam siapa. Apakah kita menggenggam uang atau uang yang menggenggam hati kita? Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua melalui Al-Qur'an, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada dalilnya, Ustaz? Nanti dibuka pendengar Radio Pro 1 Quran surah ketiga, surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nah, ini pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, dijadikan terasa indah
Bagi siapa? Bagi manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Yang pertama apa pendengar Radio Pro 1? Yang pertama minan nisa, dari perempuan. Wal banin, anak-anak. Wal qonatiril muqantarah, harta benda.

wal hars, hewan ternak dan sawah ladang. Maka kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu, dan di sisi Allah, indahu husnul ma'ab. Ma'ab, ya. Semuanya akan kembali, yang terbaik itu kepada Allah. Jadi hikmahnya apa pendengar Radio Pro 1? Kalau kita belajar seperti ini, hikmahnya Allah tidak mengatakan harta itu jelek. Islam tidak mengatakan harta itu jelek. Yang berbahaya adalah ketika cinta kepada harta melebihi cinta kepada Allah. Jadi memang secara fitrah manusia itu memang suka dunia. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita semua harus dikendalikan agar tidak melalaikan dari tujuan akhirat. Fitrah ini menjadi ujian pendengar Radio Pro 1. Apakah harta menjadi sarana ibadah atau justru yang menguasai hati? Harta pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta hanyalah titipan. Rumah kita, mobil kita, sawah kita, rekening kita sebenarnya bukan milik kita. Setuju pendengar Radio Pro 1? Allah berfirman. Itu nanti bisa dilihat Quran surah ke-24 ya. Nanti bisa dilihat surah ke-24, surah An-Nur, ayatnya ayat 33. Wa atuhum mimma lillahi ladzi atakum. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia karuniakan kepadamu. Jadi Allah tidak mengatakan harta kalian, tapi harta Allah. Artinya kita ini hanya satpam, bukan pemilik. Kalau satpam menjaga gedung Bank Indonesia, apakah uang di dalamnya milik satpam? Ya jawabnya tidak, Pak Ustadz. Jadi satpam itu hanya apa pendengar Radio Pro 1? Hanya dititipi. Demikian pula kita, mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, istri itu pun titipan. Bahkan jasad yang kita pakai sekarang titipan. Kalau semua titipan, mengapa kita sering bertengkar? Karena titipan. Mengapa kita tidak berdamai? Maka ada lagu itu, lagu perdamaian itu juga banyak itu. Lagu perdamaian, perdamaian, perdamaian. Nah, ini penting pendengar Radio Pro 1.

rame, bingung, bingung, ku memikirkannya. Jadi pendengar Radio Pro 1, kita itu harus damai. Maka kita itu harus bersyukur adanya nikmat aman. Coba pendengar Radio Pro 1 bayangkan kalau negara kita Indonesia tercinta ini tidak aman. Maka kita buka hadis ya, biar kita lebih mantap belajar di siraman rohani Islam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, yaqulul 'abdu mali mali wa inna malahu min mali salasun, ma akala fa afna au labisa fa abla au a'ta faqtana wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Apa artinya pendengar Radio Pro 1? Nanti bisa dilihat hadis riwayat Muslim nomor 2958. Seorang manusia berkata, pendengar Radio Pro 1, hartaku, hartaku. Padahal yang benar-benar menjadi miliknya hanyalah tiga. Apa yang ia makan lalu habis.

apa yang ia pakai lalu usang, dan apa yang ia sedekahkan sehingga menjadi simpanannya di sisi Allah. Adapun selain itu akan ditinggalkan untuk orang lain. Maka ada unen-unen itu, kapan aku dadi wong apik, dalam bahasa Jawa itu ya, kapan aku dadi wong apik, laku utomo nguntung ke wong liya. Ini penting sekali nih, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Maka khairun nas angfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi benar itu. Kalau kita punya harta, maka ojo neko-neko, ojo leno, ojo nakal, jangan macam-macam, jangan lengah, jangan nakal. Ini saya ulangi, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, biar semangat. Laku utomo nguntungke wong liya, bukan Pak Tomo ya. Perbuatan utama yang menguntungkan orang lain. Kapan aku dadi wong apik, kapan saya menjadi orang baik. Kita harus tergerak itu. Harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kita harus berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Ya. Itu penting, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Penting itu. Kita harus hidup itu harus berkesadaran. Tidak hanya di dunia ini, pasti kita akan nanti di akhirat. Coba pendengar Radio Pro 1, kita datang ke pemakaman. Tidak ada tulisan di batu nisan, di sini dimakamkan pemilik 10 ruko. Tidak ada. Tidak ada tulisan pemilik mobil mewah Pak Jiru, panas jobo jeru. Yang tertulis hanya nama, tanggal lahir, tanggal wafat, selesai. Mengapa? Karena semua gelar dunia, semua rekening, semua deposito, semua sertifikat berhenti di pintu kubur. Yang ikut masuk hanyalah apa, pendengar Radio Pro 1? Pertama, amal soleh. Yang kedua, iman, sedekah, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Ini pendengar Radio Pro 1 sudah hafal nih, hadisnya sangat populer sekali hadisnya. Insyaallah sudah hafal itu. Idza mata bunu Adam ing qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang siap berbahagia, hidup harus berkesadaran. Tema pagi ini bukan mengajak kita membenci harta, bukan. Bukan pula mengajak kita meninggalkan ikhtiar, tetapi mengajak kita memahami satu prinsip besar dalam Islam. Orang yang paling kaya bukanlah yang paling banyak menyimpan. Orang yang paling kaya adalah yang paling mudah melepaskan hartanya di jalan Allah ketika dibutuhkan. Sebab harta yang kita pegang belum tentu menjadi milik kita. Tetapi harta yang kita ikhlaskan, ridho karena Allah, itulah yang benar-benar menjadi bekal abadi. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita harus melepas, jangan mengikat harta, tapi melepasnya. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, tadi kita sudah sepakat bahwa harta bukan musuh. Islam tidak melarang menjadi kaya, yang dilarang adalah hati menjadi budak harta. Karena orang yang miskin belum tentu zuhud, dan orang yang kaya belum tentu cinta dunia.
Ada orang yang uangnya sedikit, tetapi pikirannya hanya uang. Ada pula orang yang hartanya berlimpah, tetapi ketika azan berkumandang, ia tinggalkan tokonya demi memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Dia bergegas ke masjid, ke musola, ke langgar-langgar. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ukurannya bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi berapa besar harta itu memiliki hati kita. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apakah orang kaya bisa menjadi zuhud? Beliau menjawab, na'am, na'am. Jadi tergantung, na'am. Idza lam yafrah idza zadat wa lam yahzan idza naqasat. Apabila ia tidak berlebihan gembira ketika hartanya bertambah dan tidak berlebihan bersedih ketika hartanya berkurang. Inilah hakikat kebebasan. Dan di bulan Agustus ini kita harus terbebas itu. Sekarang banyak orang berkata, "Pak Ustaz, yang penting bukan kaya." Lalu diteruskan, yang penting banyak uang. Sama saja itu pendengar Radio Pro 1. Pak Ustadz, ada pula yang berkata, saya tidak cinta dunia Pak Ustadz, tetapi setiap 5 menit membuka aplikasi mobile banking. Begitu saldo bertambah, Masya Allah, senyumnya sampai telinga melebar. Begitu saldonya berkurang, Subhanallah, wajahnya seperti kehilangan kambing satu desa. Kalau ditanya, Pak, kapan terakhir membuka mushaf Al-Quran? Tetapi kalau ditanya, berapa saldo hari ini? Langsung hafal. Jangan-jangan rekening lebih sering kita lihat daripada ayat-ayat Allah. Karena apa? Allah melalui Nabi Muhammad, melalui malaikat, ya. Malaikat terus ke Nabi Muhammad. Ben ora seling surup, saya jelaskan. Al-Quran itu menjelaskan penyakit hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui. Nanti bisa dibuka Quran surah At-Takatsur, surah ke-102 ayat 1 sampai 4. Jadi At-Takatsur itu bukan sekedar memperbanyak harta, tetapi bisa diartikan berlomba-lomba dalam kebanggaan dunia. Bisa rumah, kendaraan, jabatan, pengikut, bahkan status sosial. Selama perlombaan itu membuat seseorang lalai dari Allah, ia termasuk dalam peringatan ayat ini. Jadi surah ini bisa dipahami sebagai kritik terhadap sikap manusia yang menjadikan jumlah dan kemewahan sebagai ukuran mulia, lupa mempersiapkan hidup di akhirat. Nah, kita perhatikan tuh kisah Korun. Sekarang mari kita belajar pendengar Radio Pro 1 dari satu orang. Namanya sangat terkenal, hartanya luar biasa, tapi hidupnya berakhir tragis. Siapa dia? Korun. Allah menceritakan di Al-Quran pendengar Radio Pro 1. Sayangnya kita itu kadang ya membuka Al-Quran penuh semangat sih. Nah, ini nanti dibuka. Dibuka Quran surah Al-Qasas. Namanya saja Qasas, kisah-kisah. Surah ke-28 ayat 76. Ya, kita buka itu.

bil usbati ulil quwah. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Tetapi Qarun berlaku zalim kepada mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya saja sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Bayangkan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang berat bukan petinya, bukan emasnya, kuncinya saja itu harus dipikul banyak orang kuat. Itulah gambaran kekayaan Qarun. Lalu para ulama mengingatkan, harta tidak salah, yang salah adalah kesombongan yang lahir karena harta. Maka sebagai orang yang beriman, Allah itu memberikan kita nasihat ya. Wala tabghil fasada fil ar. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Perhatikan pendengar Radio Pro 1. Allah tidak berkata tinggalkan dunia. Allah justru berkata jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya Islam mengajarkan keseimbangan. Artinya Islam bekerjalah, berdaganglah, bangun perusahaan, bangun sekolah yang hebat-hebat, bangun rumah sakit. Tetapi semuanya jalan menuju surga, bukan penghalang menuju surga. Kalau jawabnya Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Itu kalau Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu hanyalah karena ilmu yang ada padaku. Jadi sekarang ini ada kalimat-kalimat modern, saya sukses itu karena kerja keras bro, kerja keras itu penting. Tetapi siapa yang memberi kesehatan, siapa yang memberi akal, siapa yang memberi kesempatan, siapa yang menggerakkan jantung kita sejak lahir tanpa kita bayar? Kalau Allah menghentikan satu denyut jantung saja, tidak ada miliaran rupiah yang mampu membelinya kembali. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita ingat dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 81, lalu kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada suatu golongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Nah, subhanallah, kalau kita tidak sadar dengan sombong, bisa jadi rumah ikut tenggelam, gudang emas ikut tenggelam, perhiasan ikut tenggelam, semuanya habis. Mengapa? Karena yang dibawa Qarun di dalam kubur bukan hartanya, tetapi kesombongannya. Mudah-mudahan, mari di bulan Agustus ini, sholat kita tambah khusyuk, keluarga kita tambah baik, persaudaraan kita tambah baik. Jadi mari, kita harus selalu membuka Al-Quran. Kalau kita kaya, jangan sombong. Mari kita cari berkah, berkah, berkah, dan berkah. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Terima kasih atas perhatiannya. Hidup berkesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Bro Masale 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Tidak pakai money politik ini. Jadi apa ini ada rumor masalah money politik.
2: Berapa per?
1: Untuk rumornya itu ya sampai 100 itu rumornya.
2: Di desa ini.
1: Ya, di desa ya.
3: Bagaimana inisiatif itu mulai diambil alih gitu ya, salah satunya oleh siapa? Pak Lurah gitu ya. Kita tahu ada beberapa kampung desa asap rokok itu yang sekarang sudah mendapatkan pendanaan.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Aroma money politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Dawam, salah seorang calon anggota BPD di Kecamatan Tanon, menyebut beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar mencapai 100 ribu per suara.
1: Kaitannya dengan money politik, saya menentang keras kaitannya dengan persoalan money politik itu.
4: Pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD serentak akan dihelat di 196 desa Kabupaten Sragen. Pesta demokrasi di tingkat desa tersebut menjadi ajang kontestasi politik akar rumput dan daya tarik tersendiri. Meskipun honornya paling tinggi hanya Rp500.000 per bulan, jabatan anggota BPD menjadi ajang perebutan kursi yang terkesan prestisius. Bahkan isu money politik juga cukup santer. Tak hanya itu, keikutsertaan oknum aparatur sipil negara ASN dalam bursa pencalonan menjadi sorotan tajam. Dawam, 61 tahun, salah seorang calon anggota BPD Tanon yang juga mantan perangkat desa setempat, menegaskan komitmennya untuk melawan kebiasaan buruk dalam pesta demokrasi tingkat desa. Menurut Dawam, budaya menyebar uang menjelang pemungutan suara tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kebiasaan tersebut dinilainya meniru dampak buruk dari kontestasi politik di tingkat atas, seperti pilkades, pilkada, hingga pemilu legislatif. Ia mengungkapkan saat ini santer beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar. Angkanya disebut-sebut mencapai Rp100.000 per suara.
1: Tuh, terus yang kedua kaitannya dengan money politik. Saya menentang keras kaitannya dengan persoalan money politik itu. Indikasinya kalau saya itu kan yang jelas itu kalau bisa itu transparan, tidak pakai money politik gitu. Jadi ini indikasi? Ada rumor masalah money politik.
2: Berapa per?
1: Untuk rumornya itu ya sampai 100 itu rumornya.
2: Di desa
1: ya, di desa ya. Rumor. Di desa lain rumor juga ada money politik seperti itu.
4: Tak hanya soal politik uang, persoalan rangkap jabatan juga menjadi sorotan. Ada salah satu pendaftar yang diketahui berstatus sebagai pegawai atau ASN di bawah naungan instansi Kementerian Agama. Sementara itu, fenomena politik uang dalam pemilihan BPD mendapatkan sorotan dari anggota Komisi 1 DPRD Sragen, Fatur Rahman. Saat diwawancari wartawan Jumat lalu, Fatur Rahman melihat fenomena politik uang ternyata tidak hanya menjangkiti proses politik di tingkat nasional dan daerah, tetapi juga sampai di level akar rumput. Kondisi ini menurutnya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten dan DPRD setempat.
5: Ini sesuatu yang ternyata sudah menjalar sampai ke tingkat BPD. Bahkan di pilihan RT pun banyak kok money politik juga terjadi. Semacam wacana untuk ke depan, apa sih fungsi BPD, apa sih fungsi Pak RT, bagaimana tahu kerja BPD, apa sih yang didapat dari BPD sebagai fungsi kontrol di tingkatan desa, apakah dapat gaji, apakah dapat penghasilan. Ada di beberapa wilayah yang mendapatkan bengkok berupa sawah yang ini dikerjakan oleh teman-teman BPD dan mungkin dijual terus dibagi, itu juga ada. Ada juga anggaran desa yang diperuntukkan untuk aktivitas BPD. Tapi rata-rata aktivitas BPD ini tidak dijalankan.
4: Fatur Rahman berharap panitia pemilihan BPD desa bekerja secara profesional, transparan dan tegas menegakkan aturan. Pemilihan sendiri dijadwalkan berlangsung pada Agustus ini dengan melibatkan 20 pendaftar di setiap desa yang memperebutkan kursi BPD dari berbagai keterwakilan RT. RRI Surakarta melaporkan.
0: Kebakaran hebat kemarin melanda tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Troketon, Pedan, Klaten. Api baru saja dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan Damkar Klaten, BPBD Klaten, dan relawan. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
6: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri. Dan selanjutnya untuk pengawasan
7: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Pedan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
6: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
7: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
8: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
7: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Surakarta belum dapat menyimpulkan penyebab munculnya gejala keracunan yang dialami puluhan siswa Al-Abidin. Investigasi dilakukan terhadap sejumlah kemungkinan sumber sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
9: Hasilnya kan tidak semua anak yang mengalami gejala itu mengkonsumsi menu MBG.
10: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Surakarta masih mendalami penyebab munculnya gejala mual, muntah, dan sakit perut yang dialami puluhan siswa Al-Abidin. Satgas masih belum dapat memastikan kejadian tersebut disebabkan MBG karena tidak seluruh siswa yang mengalami gejala mengonsumsi makanan dari program tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Purwanti, mengatakan tim telah melakukan investigasi lapangan dan memeriksa sejumlah sampel untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan paling cepat keluar pada Selasa besok.
9: Iya, kemarin dari tim sudah investigasi di lapangan, cuman kan memang hasilnya kan tidak semua anak yang mengalami gejala itu mengkonsumsi menu MBG, sehingga kita memang masih mendalami. Dari hasil sampel nanti yang diambil itu belum kita dapatkan hasilnya.
10: Purwanti menyebut jumlah siswa yang dilaporkan mengalami gejala mencapai lebih dari 90 orang dengan kondisi yang beragam dan mayoritas mengalami gejala ringan. Dari jumlah tersebut, 3 siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan 1 siswa di klinik, namun berdasarkan informasi terakhir, seluruhnya telah diperbolehkan pulang. Satgas tidak hanya memeriksa tata kelola penyediaan MBG, tetapi juga kondisi kantin sekolah dan sumber air minum yang dikonsumsi para siswa. Pemeriksaan diperluas karena sebagian siswa yang mengalami gejala diketahui sempat membeli makanan di kantin, sementara sebagian lainnya tidak mengonsumsi menu MBG.
9: Jadi tidak hanya fokus di tata kelola MBG, tapi juga di sekolahannya, itu terkait dengan kantinnya. kemungkinan juga mungkin termasuk kita ambil juga terkait dengan air minum yang diminum oleh anak-anak disediakan di sekolah. Itu juga kita dalami juga.
10: Selama proses pemeriksaan berlangsung, pelayanan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Banyuanyar 1 yang menyuplai makanan ke sekolah tersebut dihentikan sementara. Satgas MBG Kota Surakarta masih menunggu hasil laboratorium sebelum menentukan penyebab pasti munculnya gejala pada para siswa dan langkah tindak lanjut berikutnya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui forum reses. Menurutnya, usulan warga menjadi bagian penting dalam penyusunan program dan anggaran pemerintah, meski realisasinya harus menyesuaikan kemampuan APBD.
11: Di satu sisi kita juga melihat sebenarnya kebutuhan itu nyata ya, tetapi di sisi yang lain ya karena kondisi APBD kita ada kondisi di mana kita harus memprioritaskan pelayanan yang lebih dasar.
12: Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta dari fraksi PKS Daryono menggelar reses masa sidang kedua DPRD Kota Surakarta di RT 2 RW 1 Kelurahan Banyuanyar. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan masyarakat dari 11 kelurahan di daerah pemilihan atau Dapil 3 Kota Surakarta. Dalam reses tersebut, Daryono lebih banyak mensosialisasikan kondisi keuangan daerah, proses penyusunan APBD, hingga mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Menurut Daryono, masyarakat perlu memahami bahwa usulan pembangunan tidak hanya dapat disampaikan melalui forum reses, tetapi juga melalui mekanisme yang tersedia di tingkat kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
11: Saya menjelaskan tentang perjalanan APBD di Kota Surakarta dan kemudian bagaimana partisipasi masyarakat biar bisa ikut berperan dalam hal ini, misalnya usulan-usulan perbaikan infrastruktur, usulan kegiatan, dan sebagainya. Juga untuk menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan mekanisme-mekanisme bagaimana mereka bisa mengakses kepada hal-hal yang dibutuhkan, ya, bagaimana di kelurahan, bagaimana di nanti program-program yang akan diterapkan di kelurahan, terutama itu sih.
12: Dalam dialog bersama warga, aspirasi yang paling banyak disampaikan masih berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan seperti perbaikan jalan, saluran drainase, maupun fasilitas umum lainnya. Namun, Daryono menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan APBD membuat pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk pelayanan dasar, sehingga sebagian usulan infrastruktur harus menunggu proses penganggaran secara bertahap. Ia menambahkan, seluruh aspirasi warga tetap dicatat dan akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran mendatang.
11: Jadi kalau rasa seperti ini sebenarnya itu paling banyak keluhan itu infrastruktur. Di satu sisi kita juga melihat sebenarnya kebutuhan itu nyata ya. Tetapi di sisi yang lain ya karena kondisi APBD kita ada kondisi di mana kita harus memprioritaskan pelayanan yang lebih dasar. Makanya sebagian anggaran infrastruktur ini kan dikurangi dan akhirnya kita juga harus antri lah. Sebenarnya bukan tidak diakomodasi tapi ngantri saja. Ngantri untuk bisa direalisasikan.
12: Daryono berharap masyarakat tetap aktif menyampaikan aspirasi melalui berbagai jalur yang tersedia, sehingga program pembangunan di Kota Surakarta dapat semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Kirab Ageng Matahari Bumi Merapi yang ditandai kirab belasan gunungan hasil bumi di Komplek Wisata Kalitalang, Baleranti Kemalang atau Lereng Merapi berlangsung meriah. Gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing desa di wilayah itu habis dalam sekejap menjadi rebutan pengunjung. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
13: Itu event yang luar biasa ini, semoga ke depan berkembang, semakin ramai, semakin banyak yang hadir sehingga bisa menimbulkan efek perekonomian yang semakin meluas.
14: Ratusan orang warga Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten, dan sekitarnya rela berdesak-desakan untuk berebut belasan gunungan hasil bumi dalam kirab ageng Merti Bumi Merapi di Komplek Wisata Kalitalang, Kemalang, Klaten. Total ada 14 gunungan masing-masing berasal dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kemalang dan satu gunungan dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Semangat para pengunjung cukup luar biasa untuk ikut serta dalam gelar budaya tersebut. Terbukti, meski belum didoakan, ratusan orang yang sudah menunggu langsung berebut gunungan dengan mengambil sayuran maupun buah-buahan. Tina, warga Baleranti Kemalang Klaten, mengaku senang dapat ikut serta rebutan gunungan meski harus susah payah akhirnya mendapatkan cukup banyak sayuran sehingga tidak berbelanja dalam beberapa hari.
15: Susah rebutan sama ibu-ibu yang lain sebenarnya belum dimulai tapi ngeyel jadi ikut-ikutan aja dapat banyak nggak usah belanja.
16: Apa sayuran semuanya?
15: Iya, ya, sayuran semuanya lengkap. Gak usah belanja satu minggu ini Pak, terima kasih.
14: Warga lainnya Alfa mengaku mendapatkan jumlah sayuran dan merasa senang meski harus berebut dengan warga lainnya.
17: Palabu siam, dapat terong, kacang panjang, daun seledri.
16: belum didoakan udah nekat ya?
17: Udahlah, mau pengen dapat manu berkah kok. Oh, okay.
14: Sementara Bupati Klaten Hemenang Wajar Ismoyo memberikan apresiasi yang tinggi dalam gelaran budaya di Lereng Merapi melalui semangat gotong royong dan persatuan. Gelar budaya yang sudah ketiga kalinya tersebut, ke depan lebih banyak masyarakat yang datang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
18: Acara Menteri Bumi Merapi ini adalah sebuah acara event yang luar biasa, festival yang luar biasa, karena festival ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang namanya gotong royong, tidak ada yang namanya persatuan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ini bisa terjadi karena adanya gotong royong, guyupnya seluruh stakeholder warga masyarakat yang ada di kecamatan.
14: Hemenang mengatakan kirab gunungan merupakan simbol masyarakat dapat menikmati rezeki dan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Selain kirab gunungan hasil bumi, kirab ageng merti bumi Merapi tersebut juga digelar sajian tarian baru kelinting. Selain itu juga jumlah tarian dari masing-masing desa di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
19: Fokus hari ini.
0: Gerakan Kampung Bebas Asap Rokok Kabar di Surakarta terus diperkuat melalui Kampung Keren Tanpa Rokok sebagai upaya melindungi hak anak memperoleh lingkungan yang sehat dan bebas paparan asap rokok. Pemerintah Kota Surakarta bersama Yayasan KK dan Dinas Kesehatan menegaskan keberhasilan Kabar membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya hidup sehat dan menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini.
20: Relawan gitu ya, relawan atau kader gitu yang ada di tingkat wilayah.
21: Komitmen mewujudkan lingkungan sehat bagi anak terus diperkuat di Kota Surakarta melalui gerakan Kampung Bebas Asap Rokok atau KBAR. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026, Yayasan KK bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Pemuda Penggerak menggelar puncak kegiatan Kampung Keren Tanpa Rokok Award tahun 2026 bertema Sayang Anak, Wujudkan Kampung Bebas Asap Rokok. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi kampung-kampung yang konsisten menciptakan lingkungan bebas paparan asap rokok, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam melindungi kesehatan anak. Ketua Yayasan KK Soim Sariati mengatakan pendampingan KBAR yang dilakukan sejak 2019 menunjukkan perubahan nyata di tingkat masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditandai dengan menurunnya jumlah perokok di sejumlah wilayah, tetapi juga meningkatkan kepedulian warga dalam mengelola gerakan secara mandiri.
20: Terima kasih dengan para kader di Kampung Bebas Asap Rokok, karena saya juga banyak belajar gitu ya. Salah satunya bagaimana inisiatif itu mulai diambil alih gitu ya. Salah satunya oleh siapa? Pak Lurah gitu ya. Kita tahu ada beberapa Kampung Bebas Asap Rokok itu ya sekarang sudah mendapatkan pendanaan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Irawati Wulandari, menjelaskan KBAR merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah sejak 2016 untuk memberikan hak masyarakat memperoleh udara yang bersih, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Menurutnya, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok menjadi dasar hukum yang harus diperkuat melalui gerakan masyarakat.
20: Bermula di tahun 2016 untuk inisiasi Kampung Bebas Asap Rokok ini, yang mana tujuannya adalah bahwa kami ingin memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih, segar, dan sehat.
21: Melalui kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat, kader kesehatan, serta warga, Kampung Keren Tanpa Rokok Award 2026 diharapkan menjadi pemantik lahirnya lebih banyak kampung bebas asap rokok di Kota Surakarta, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh di lingkungan yang sehat. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Apresiasi patut disampaikan kepada Pemkot Surakarta bersama Yayasan KK dan Pemuda Penggerak, memberikan panggung bagi kampung-kampung yang gigih menjaga udaranya tetap bersih melalui ajang Kampung Keren Tanpa Rokok Awards 2026. Meskipun demikian, realitas di lapangan sebagian besar anak stunting lahir dari keluarga yang merokok di dalam rumah. Ini menjadi catatan untuk Kampung Bebas Asap Rokok Solo, sebagaimana dalam komentar disampaikan oleh Mulato Isaan.
22: Selamat pagi pendengar. Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Balai Kota Surakarta menyisakan pesan mendalam. Lewat ajang Kampung Keren Tanpa Rokok Awards 2026, Pemkot Surakarta bersama Yayasan KK dan Pemuda Penggerak memberikan panggung bagi kampung-kampung yang gigih menjaga udaranya tetap bersih. Sebuah langkah maju yang sangat patut kita apresiasi. Namun di balik seremonial penghargaan tersebut, ada realita pahit yang masih menampar wajah kita bersama. Temuan di lapangan bukan sekadar angka statistik biasa. Pendampingan Yayasan Kakak mengungkapkan bahwa fakta mengejutkan, sebagian besar anak-anak stunting lahir dari keluarga yang merokok di dalam rumah. Ketika kita bicara soal stunting, kita tidak hanya bicara tentang gizi di atas piring, tetapi juga tentang hak anak untuk menghirup udara bersih di rumahnya sendiri. Fakta ini menegaskan bahwa kebiasaan merokok di dalam rumah bukan lagi sekadar urusan pilihan pribadi, melainkan bentuk pengabdian terhadap hak tumbuh kembang anak. Harus diakui, tantangan terbesar gerakan ini ada pada kesadaran dasar. Tak sedikit orang tua yang masih egois membakar rokok dapat di samping anak balitanya. Di ruang publik pun, setali tiga uang, papan larangan merokok seringkali hanya berakhir menjadi pajangan tanpa taring. Ketidakpekaan sebagian perokok yang mengabaikan aturan membuktikan bahwa regulasi hukum seperti Perda KTR nomor 9 tahun 2019 butuh pengawasan yang jauh lebih tegas. Bukan cuma tugas dinas kesehatan saja dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak, seperti yang ditegaskan Sekda Surakarta bahwa semua itu butuh sinergi lintas sektor. Pemerintah kota dan OPD menyiapkan regulasi ketat, pengawasan kawasan sekolah, dan penganggaran di tingkat kelurahan. Perangkat wilayah seperti kecamatan dan kelurahan juga harus menjadi benteng terdepan penegakan aturan ini. Sedangkan masyarakat dan kader kesehatan menjaga iklim saling mengingatkan antar tetangga. Generasi emas 2045 tidak akan pernah terwujud jika anak-anak hari ini masih dijebak dalam residu asap rokok sejak dini. Kampung Keren Tanpa Rokok Awards bukan sekadar tentang piala atau piagam, melainkan pemantik komitmen bersama. Sudah saatnya kita menyadari, menyayangi anak berarti berani mematikan rokok di dalam rumah dan ruang publik. Sekian komentar.
0: Semarak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya dimeriahkan dekorasi hingga persiapan lomba. Momen kemerdekaan ini menjadi angin segar sekaligus berkah bagi pelaku usaha jersey yang selalu banjir pesanan saat bulan Agustus. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan Pagi disampaikan oleh Joko Putro.
1: Ini termasuk high season dari orderan-orderan jersey, kaos, kemeja, umbul-umbul, sama yang terkait dengan paskibra.
2: Momen peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bukan hanya sekedar perayaan seremonial. Bagi sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah sektor konveksi, Agustus adalah bulan dulang rezeki. Hal itu lantaran pada momen peringatan hari kemerdekaan selalu dimeriahkan dengan turnamen sepak bola antar kampung yang biasa dikenal dengan Lomba 17-an. Perlombaan yang diadakan tersebut membuat permintaan pembuatan jersey meningkat pesat setiap bulan Agustus. Selain jersey, para pelaku UMKM sektor konveksi juga mengaku kebanjiran order umbul-umbul hingga kemeja. Hal ini dirasakan oleh pemilik Pagupon Aparel Tolib Al-Huda yang berlokasi di Banaran Grogol Sukoharjo. Dirinya mengaku memasuki bulan Agustus ini pesanan jersey dan seragam olahraga mengalami peningkatan dari hari biasanya.
1: Ini termasuk high season dari orderan-orderan jersey, kaos, kemeja, umbul-umbul, sama yang terkait dengan paskibra, terus acara-acara 17 lomba-lomba. Jersey itu untuk bola, untuk tarkam, untuk kegiatan-kegiatan yang kompetisi seperti itu biasanya banyak kompetisinya juga banyak yang order. Tetap produk utama kan jersey, jadi terbanyak jersey paskibra sama lomba ya, sepak bola atau futsal itu.
2: Oleh Paluda juga menjelaskan peningkatan pesanan di bulan Agustus ini mencapai 20-30% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang cenderung low season. Tidak hanya melayani pasar lokal dan lintas provinsi di Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatera, pesanan juga datang dari pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri melalui pemasaran digital. Untuk menjaga kapasitas produksi, usaha yang memiliki 19 karyawan ini juga dibantu oleh siswa PKL khusus di bidang marketing dan konten media sosial.
3: Meski volume produksi meningkat, Tolik mengaku sangat menjaga stabilitas harga di kisaran Rp90.000 hingga Rp170.000, walaupun terkadang dibayang-bayangi kenaikan harga bahan baku.
1: Harga untuk jersey itu mulai dari Rp90.000-an, tergantung nanti bahan dan logonya ya. Logo 3D itu biasanya Rp150.000-Rp170.000-an. Jaket itu juga Rp150.000-an, tergantung nanti print atau borderannya banyak-banyak. Terus kaos itu mulai dari yang untuk promosi itu biasanya ada yang Rp17.000-Rp20.000
3: itu. Tolik Haluda berharap pada momen kemerdekaan ini pemerintah bisa terus mendukung keberlangsungan UMKM, salah satunya dengan menjaga stabilitas harga bahan baku serta mempermudah perizinan.

Demikian rekan Warta Pagi dari Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Aroma mani politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Gerakan Kampung Bebas Asap Rokok di Surakarta terus diperkuat melalui Kampung Keren Tanpa Rokok. Saya Aditya Barada bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Bersatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar program Surakarta Pagi ini, edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Saya Aditya Vardamas bersama Matius Sungkono sebagai pengarah acara untuk hari ini. Dan selamat pagi dulu kepada pendengar, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi baik dan kami masih hadir untuk memulai aktivitas Anda di hari Senin ini. Banyak hal yang mungkin akan Anda lewati karena awal pekan, awal bulan juga. Semangatnya juga on fire pastinya ya. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok di bulan Agustus ini. Apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, ataukah stabil sama dengan yang kemarin, atau seperti apa? Nanti kita akan update bersama Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo. Kita mau naik ke lantai 2 dulu bareng Fanny Sugi dengan Herua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Salam single dari band yang emang luar biasa ya, bikin pagi ini makin semangat. Ada War Ravens dengan Bandung hari ini. Spesial untuk Anda pendengar yang pagi ini masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Bunda Tifa, apa kabarnya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu Bunda Tifa. Kemudian Ibu Agustin juga selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Semoga hari Senin semangatnya on fire juga nih Bu. Selamat pagi untuk Bu Agustin. Baik, kami masih menunggu informasi dari Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo. Apakah beliau masih bisa bergabung pagi ini untuk memberikan update informasi yang terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok pagi ini. Sebelum juga nanti kita akan update juga perkiraan cuaca pagi ini seperti apa. Tetap bersama kami berdengar di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

0: Lady Gaga featuring Bruno Mars, Down With Smile. Saya ketemu dengan Pak Parimin dulu pagi ini. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Parimin, kita mau update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini awal bulan Agustus 2026. Seperti apa, Pak? Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, Pak Parimin?
1: Oh, ya. Saya awali dari cuaca dulu, Kak.
0: Ah, oke, baik.
1: Cuaca di Pasar Nusuan mendung nggak? Sumo ini hari.
0: Sumo ya.
1: Biasanya bidding, kemarin bidding.
0: Sekarang sumo ini.
1: Ada okay. Kiriman mungkin buat 17-an.
0: Iya.
1: Ya, langsung ya Kak ya.
0: Silakan Pak Parimin.
1: Saya awali dari harga cabai besar merah itu per kilo Rp32.000 Kak buat sambal goreng. Terus cabai rawit merah namanya cabai shred itu Rp42.000. Terus cabai rawit yang putih itu Rp25.000. Terus cabai yang tampar buat sambal ayam geprek Rp30.000. Terus yang hijau besar buat asem-asem Rp22.000. Terus terakhir buat lalapan Rp32.000 Kak. Jadi baik. Tentang cabai murah ini Kak.
0: Cabai murah ya. Baik, kita geser ke komoditas yang lain. Pak Parimin?
1: Ya. Masuk ke gula pasir Kak.
0: Iya.
1: Gula pasir per kilo Rp17.000. Turun sedikit. Terus yang gulaku Rp19.000. Terus yang merek cross brand Rp18.500. Gula ya stabil, turun sedikit. Sekarang masuk ke tepung Kak.
0: Baik.
1: Tepung terigu yang curah Rp9.000, segitiga biru dan cokro kembar itu Rp12.000. Ya. Terus masuk kacang ya Kak.
0: Baik.
1: Kacang naik nih kacang Kak. Kacang per kilo Rp42 per kilo untuk kacang
0: 42
1: tanah.
0: Ya, baik.
1: Wah, mahal. Terus kedelai putih Rp12.500. Terus kacang hijau yang super itu Rp34.
0: Baik.
1: Kacang ya, mahal. Saya masuk ya, terpaksa ya meluncur ke Delanggu, Kak.
0: Oke, okay. Baik. Silakan Pak Parimin. Heeh.
1: Ya. Enggak usah pakai jaket lah yang sumo. Ya, langsung di sana nah, Kak. Sampai Delanggu nih, Kak. Rojo lele per kilo ya Rp18.000. Terus rojo sempat Rp16.500, naik sedikit beras ya. Rojo sempat sempat biasa Rp15, terus sempat yang paling ringan itu Rp14.000 sih dapat. Balik arah ya Kak?
0: Iya.
1: Ke Karanganyar, Karang Pandan. Di sana ada mentik wangi Rp18.000 Kak, wangi super sana. Terus masuk mau goreng-goreng ya Kak?
0: Iya, silakan.
1: Masuk minyak goreng per kilo Rp21.500 per kilo. Terus baik. Yang kemasan itu Rp24. Sanko Bimoli yang 2 literan itu Rp46. Sekarang masuk ke brambang dan bawang Kak.
0: Baik.
1: Brambang merah per kilo Rp34. Bawang putih per kilo Rp38. Terus sekarang terakhir Kak, bumbeng dulu Bombe per kilo Rp26, terus gula jawa yang bagus itu Rp24, yang biasa Rp22. Sekarang terakhir Kak, telur.
0: Iya.
1: Telur kuningannya dua adai, situ mau mampir di sini enggak Kak?
0: Iya.
1: Kuningan dua buat sarapan pagi cocok ini, besar-besar kali. Telur per kilo Rp24 ya, dia sedang. Terus sekarang buat penutup, amis-amisan ya Kak?
0: Baik, silakan Pak Parimin.
1: Nah, daging ayam menjelang 17-an ini per kilo Rp36 Kak. Nah, terus terakhir sekali daging sapi Rp135. Jadi tentang daging ya stabil mahal.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Stok aman gitu, Pak Parimin?
1: Oh ya, aman penuh. Nah.
0: Baik, silakan Pak Parimin promosi.
1: Iya. Marilah pendengar radio Pro 1 sampai Pro 4 Jakarta Barat ini sampai tahu ya kan ke tempat saya. Biasakan belanja ke pasar tradisional.
0: Yeah.
1: Untuk menyambut kedatangannya hari kelahiran bangsa Indonesia, marilah meriahkan biar semangat penjual pasar tradisional. Gitu Kak.
0: Terima kasih Pak Parimin, sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Parimin. Ya. Demikian informasi dari Pak Parimin Pasar Nusuan. Kami sekarang beralih ke Pasar Boyolali bersama Pak Ali Purnomo. Kita akan update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini dari Pasar Boyolali. Kita akan compare dengan Pak Ali Purnomo seperti apa Kami mencoba menghubungi Pak Ali Purnomo untuk mengupdate informasi pagi ini. Selamat pagi, Pak Ali.
2: Oke, selamat pagi,
0: Mas. Baik, Pak Ali, kita update informasi dari Pasar Boyolali seperti apa, Pak? Kita mulai dari harga cabai. Kami persilakan.
2: Oke, untuk harga bahan pokok per hari ini di Pasar Boyolali, untuk harga cabai rawitnya di Rp40.000, terus cabai teropongnya Rp42.000, cabai keritingnya Rp35.000, terus cabai lalapnya Rp30.000, terus untuk bawang merahnya Rp32.000, bawang putihnya Rp33.000, bawang bombenya Rp34.000, terus untuk daging ayamnya Rp34.000, daging sapinya Rp130-135.000, terus untuk harga gula pasirnya Rp18-19.000, terus untuk minyak goreng di 17,5 sampai 20.000. Untuk yang curah masih di 20.000. Terus untuk harga beras masih sama 14 sampai 17.000. Kacang kedelai yang impor 11.500. Terus untuk tepung terigunya 10 sampai 12.000. Terus kacang tanah yang kupas itu 28.000. Sama untuk harga telurnya di 26.000.
0: Untuk stok aman, Pak Ali?
2: Aman, aman.
0: Baik, Pak Ali, terima kasih informasinya dari Pasar Boyolali. Sehat selalu, selamat pagi, Pak Ali. Amin. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda pendengar di dua pasar yang berbeda sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan kita menantikan jam 7 pagi untuk bergabung dengan KBRN Pro 3. Sebelumnya kita ada satu informasi dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini, pendengar. Yang terbit hari ini tanggal 3 Agustus 2026. Boyolali diperkirakan hari ini cerah berawan. Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.